0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Jadi pas siapa, Pak? Pas Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tasumudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Memang pasti akan berubah sedikit. Berubahnya kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru ya, Sayembang. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mai tachua kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, puluhan pelaku UMKM perempuan binaan Badan Kerjasama Organisasi Wanita NTB mengikuti pelatihan digital marketing dan produk halal di Rauda Auditorium Bank NTB Syariah Mataram pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Pelatihan tersebut pendengar dibuka Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri. Wakil Gubernur mengatakan penguatan kapasitas pelaku UMKM penting dilakukan seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat pusat dan berbagai organisasi terhadap NTB sebagai tuan rumah kegiatan nasional maupun internasional. Menurut beliau, pelaku UMKM tidak cukup hanya bertambah dari sisi jumlah. Mereka juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangkap peluang pasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, kita masih membahas tadi perihal menjelang MotoGP Mandalika dan UMKM yang nanti mungkin akan membuka stand ya ketika di Mandalika. Nah, pendengar, Pemprov NTB berharap pelatihan digital marketing dan produk halal dapat diperluaskan ke seluruh kabupaten kota, termasuk Pulau Sumbawa. Dengan begitu, semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki kemampuan untuk memasarkan produk secara digital sekaligus memenuhi standar produk halal. Usai membuka kegiatan, Indah meninjau stand UMKM yang memamerkan hasil berbagai produk lokal seperti kain tenun, mutiara, kuliner, hingga kerajinan tas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Alhamdulillah, bayinya sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
1: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
2: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
1: Bayinya dari tadi nggak berhenti mimi, Ibu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
2: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
1: Ingat ya, Nak. Kamu jaga makan. Jangan makan yang amis. Jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
2: Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur, plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kitalah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pernah nggak sih pendengar Anda mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh? Batuk memang sering dianggap sebagai keluhan yang biasa ya pendengar. Bisa terjadi karena flu, alergi, perubahan cuaca, atau kondisi lainnya. Namun ketika batuk berlangsung cukup lama dan disertai keluhan lain, tentu kita perlu waspada ya pendengar. Salah satu penyakit yang perlu dikenali adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit infeksi yang terutama menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara. Tetapi, apakah setiap orang yang mengalami batuk berkepanjangan berarti terkena TBC? Tentu tidak sesederhana itu ya. Karena itu yang penting adalah mengenali gejalanya, memahami bagaimana penularannya, mengetahui kapan harus melakukan pemeriksaan, dan yang tidak kalah penting pendengar memahami bahwa TBC dapat diobati dengan pengobatan yang tepat dan juga tuntas. Dan pagi ini pendengar kita akan bahas lebih jauh dalam topik kita, batuk tak kunjung sembuh, benarkah TBC? Dalam Beranda Asta Cita hari ini Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kita mulai dari hal yang paling sederhana ya. Apa sih sebenarnya penyakit TBC? TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini pendengar paling sering menyerang paru-paru, meskipun dapat pula mengenai organ tubuh lainnya. Salah satu hal yang penting diketahui masyarakat adalah bahwa TBC bukan penyakit yang harus ditakuti dengan cara menjauhi atau mengucilkan penderitanya. Justru dengan pengetahuan yang benar, kita bisa membantu mencegah penularan sekaligus mendukung pasien menjalani pengobatan. Dan pendengar, kira-kira batuk lama apakah pasti TBC? Nah, kita sering beranggapan bahwa kalau seseorang batuk lama itu berarti terkena TBC gitu ya pendengar. Padahal batuk berkepanjangan tidak otomatis berarti TBC. Ada berbagai penyakit penyebab batuk pendengar. Sehingga untuk memastikan seseorang menderita TBC diperlukan pemeriksaan medis. Karena itu jangan langsung menyimpulkan hanya berdasarkan gejala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selain mengenali gejala, masyarakat juga perlu ya memahami bagaimana TBC menular. TBC paru dapat menular melalui udara ketika penderita TBC yang menular batuk, bersin, berbicara, atau melakukan aktivitas yang menghasilkan percikan udara yang mengandung bakteri. Namun bukan berarti setiap interaksi dengan pasien TBC otomatis menyebabkan penularan. Ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi risiko penularan. Dan kira-kira siapa sih yang perlu waspada? Nah, tes TBC dapat menyerang siapa saja ya pendengar. Karena itu kita tidak seharusnya memberikan stigma kepada seseorang hanya karena ia didiagnosa TBC. Yang jauh lebih penting adalah memastikan pasien mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang sesuai serta dukungan dari orang-orang atau dari lingkungan di sekitarnya. Dan tentu saja TBC dapat disembuhkan pendengar apabila pasien menjalani pengobatan sesuai ketentuan dan sampai tuntas. Karena itu ketika seorang dinyatakan menderita TBC, jangan merasa putus asa. Yang diperlukan adalah mengikuti arahan tenaga kesehatan, mengkonsumsi obat sesuai aturan, dan tidak menghentikan pengobatan sendiri hanya karena sudah merasa lebih baik.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

Pendengar Bersatu, karena informasi dan inspirasi, selain persoalan medis, ada hal lain yang tidak kalah penting ya pendengar, yaitu stigma terhadap pasien TBC. Jangan sampai seseorang yang sudah berjuang menjalani pengobatan justru merasa dikucilkan. Pasien membutuhkan dukungan agar mau menjalani pemeriksaan dan pengobatan sampai selesai. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang benar agar tidak muncul ketakutan yang berlebihan. Pendengar, dari pembahasan ini yang tadi kita bisa memahami bahwa batuk berkepanjangan memang perlu diperhatikan, tetapi tidak berarti setiap batuk lama adalah TBC ya pendengar. Yang paling penting adalah tidak melakukan diagnosis sendiri. Jika mengalami gejala yang mengarah ke TBC, segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan lakukan pemeriksaan yang diperlukan. Dan bagi pasien yang sudah mendapatkan diagnosis TBC, jangan berhenti berobat hanya karena kondisi tubuh mulai baik. Pengobatan yang tuntas merupakan bagian penting dalam proses kesembuhan dan membantu mencegah masalah lebih berlanjut.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: you know.
1: And I miss days where I used to feel like me.
2: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Waktu semakin merapat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya pendengar saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya, Mardiani, yang akan menemani Anda merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim mengatakan, pengaturan pemanfaatan daratan di Gili Tramena menjadi kewenangan Pemkab Lombok Utara. Menurut Muslim, hal itu mengacu pada ketentuan Permendagri yang memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengatur pemanfaatan daratan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Ia menjelaskan status kawasan konservasi Gili Tramena memiliki dasar hukum melalui surat keputusan Menteri Kehutanan, sedangkan pengaturan tata ruang mengacu pada peraturan daerah tentang RT RW.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Saya Dian Mustafa menggantikan Putri Mentari saat ini yang akan mengawal Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia dari saat sekarang sampai jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya akan bersama Anda. Ya, nanti kami hadirkan informasi-informasi pendengar dan juga masih ada deretan lagu menemani suasana akhir pekan Anda.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150-0667.

Iya, kemana akhir pekan Anda, pendengar? Semoga ada hal-hal yang memang baru seperti itu yang bisa Anda lakukan. Karena kan ini baru saja kita melangkah di bulan Oktober ini, baru tanggal 3 Oktober. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Apa kabar? Gini, apa kabar sih, De? Selapu, ya. Ini Masya Allah luar biasa ya, tabarakallah yang saudara-saudara kita yang penuh dengan apa bisa dikatakan mereka punya lebih seperti itu ya, dibalik apa yang mereka miliki ini sebenarnya tersimpan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Nah, karena itulah pendengar, di setiap hari Sabtu biasanya kami selalu menghadirkan saudara-saudara kita ataupun guru-guru ya, ataupun saudara-saudara kita yang berkecimpung untuk melindungi saudara-saudara kita yang disabilitas itu sendiri ya. Jadi seperti misalnya lembaga-lembaga maksudnya yang memang memperhatikan disabilitas ini sendiri ya. Karena bagaimanapun pendengar, pemerintah juga sudah menerbitkan PP nomor 31 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Jadi aturan ini ditetapkan dan diundangkan itu di tahun ini ternyata ya, di 2 Juli 2026. Nah, konsesi ini dasarnya berkaitan dengan kemudahan atau manfaat-manfaat khusus ya bagi penyandang disabilitas dalam berbagai layanan. Sementara perusahaan juga mendapatkan skema insentif ternyata ya. Dan di September kemarin 2026 ya, bulan kemarin itu sudah mulai dimatangkan implementasinya. Dan pendengar, tentu saja konsesi disabilitas ini adalah hak yang memang harus benar-benar bisa diakses ya. Baik, nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda pendengar. Masih kita akan bersama di Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pesanggerahan Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.

Iya, pendengar, ternyata ada Permen PPN Bappenas nomor 7 tahun 2026 yang berlaku 1 September 2026. Jadi ini aturan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas ya, termasuk rencana aksi nasional penyandang disabilitas 2026-2029, aksi daerah evaluasi serta partisipasi penyandang disabilitas ya. Oke, jadi ini pendengar, saya lansir ya ini informasinya, tentu saja pendengar, dari websitenya JDIH. Jadi ini terkait dengan peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 7 tahun 2026. Jadi di situ subjeknya hak asasi manusia, program rencana pembangunan dan juga rencana kerja itu sendiri ya. Ya, jadi artinya pendengar, apakah pembangunan kita ini sudah inklusi? Memang ini akan sangat menjadi informasi yang faktual atau yang aktual seperti itu ya, dimana memang yang paling disoroti beberapa terakhir ini adalah persoalan peluang kerja penyandang disabilitas ya. Jadi ada informasi-informasi tentang penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan tetapi masih menghadapi tantangan untuk masuk ke dunia kerja ya. Sementara itu Kemnaker kan memiliki Permenaker yang nomor 8 tahun 2026 mengenai pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sendiri ya. Dan apakah di Nusa Tenggara Barat inklusi dalam penanggulangan bencana nih terutama ya, selain kesempatan kerja. Kalau di NTB sih informasi yang disoroti itu pendengar inklusi dalam penanggulangan bencana. Karena unit layanan disabilitas BPBD NTB, jadi sepanjang 2026 tepatnya bulan Juni itu sudah menjalankan berbagai kegiatan terkait penanggulangan bencana yang inklusif. Termasuk penguatan kapasitas dan pembentukan unit layanan disabilitas BPBD terutama di wilayah Sumbawa. Iya, jadi tadi ya pendengar ya, beberapa hal atau info-info tentang disabilitas dan juga inklusi, jadi di beberapa wilayah atau daerah itu memang beda-beda ya informasinya. Kalau tadi terkait dengan keterampilan, kesempatan kerja ini insya Allah maunya sih harus menyeluruh, tapi ini ada informasi dari luar wilayah NTB. Memang di mana banyak yang saudara-saudara kita yang disabilitas nih sudah memiliki keterampilan, kemudian juga mereka punya inovasi, tapi kadang itu dia ya, belum sepenuhnya mereka mendapatkan hak yang sama ya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan ya nanti ini akan terus ada kesempatan begitu ya, terutama peran dari setiap perusahaan untuk bisa memberikan kesempatan nih untuk saudara-saudara yang kita disabilitas ya, yang sudah memiliki keterampilan, terutama diberikan kesempatan kerja, kemudian fasilitas kerja yang sama, jauh dari stigma ya. Nah, disinilah memang peran bersama ya. Baik pendengar, itu dia informasi-informasi yang saya hadirkan untuk Anda terkait dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, ada informasi yang lain juga pendengar, nanti kami akan informasikan di mana saudara-saudara kita yang disabilitas ini menikmati ruang yang setara bersama. Wah, ini seperti apa ya? Baik, nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda dan kita akan dengarkan dulu yang satu ini.

Ya, mendengar informasi tentang ada nonton bareng film istimewa. Ini saudara-saudara disabilitas yang menikmati ruang yang setara bersama. Ya, jadi saya langsung dari rri.co.id. Di mana ruang bioskop biasanya dipenuhi suara dialog, musik, dan tawa. Hanya itu ya. Tapi di layar bioskop yang bisa dikatakan lebih dari sekedar tempat menyaksikan cerita, bisa ternyata menjadi ruang bertemunya banyak saudara-saudara kita dengan pengalaman yang berbeda, termasuk saudara-saudara penyandang disabilitas ya. Diinformasikan pendengar dari di satu studio maksudnya ya, itu penonton ketika mereka menyaksikan film istimewa ya, diputar dalam kegiatan nonton bareng atau nobar inklusif yang digelar oleh salah satu yayasan Akar Semesta Setara. Ini di luar daerah pendengar ya, dari Pontianak ya. Dan ini di bulan September, tepatnya tanggal 18. Jadi mereka datang dari berbagai komunitas disabilitas di Pontianak, mulai dari penyandang tuli, daksa, hingga anak-anak dengan Down Syndrome. Jadi kehadiran mereka ini membuat suasana nobar tuh terasa berbeda, bukan hanya karena jumlah penonton yang memenuhi studio, tapi ada kesempatan begitu ya untuk bersama-sama menikmati film yang dibuka seluas mungkin ya. Dan tentu saja nonton bareng istimewa ini menjadi pengingat bahwa inklusivitas tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang dimulai dari hal sederhana ya, dari sebuah kursi di dalam studio, sebuah film yang menyajikan porsi setara, dan kesediaan untuk membuka ruang agar semua orang bisa ikut menikmati. Iya, jadi itu dia pendengar ya, informasi di mana dalam satu ruang begitu bisa bersama ya dengan saudara-saudara kita juga yang istimewa. Nah, kembali saya informasikan pendengar ini tentang Kemenko PMK yang perkuat sinergi lintas KL untuk konsesi penyandang disabilitas. Jadi memang seperti yang tadi saya informasikan juga, pemerintah sudah mulai menunjukkan keseriusan dalam memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas melalui pemberian konsesi itu sendiri ya. Jadi ada perlakuan khusus ya yang tadi ya, ada kemudahan manfaat-manfaat yang diberikan pemerintah maupun pihak swasta sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik ya. Nah, sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK mengatakan PP nomor 31 tahun 2026 ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang penyandang disabilitas ya. Jadi aturan ini mengatur pemberian konsesi di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. Dan Kementerian Sosial juga telah menindaklanjuti PP nomor 31 tahun 2026 dengan menyusun dua peraturan menteri tentang alat bantu dan kartu penyandang disabilitas. Ya, jadi selain itu Kemensos juga memperluas cakupan data penyandang disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi dalam data nasional penyandang disabilitas. Dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo juga mengatakan upaya ini akan terus dilakukan untuk bisa memperluas cakupan data penyandang disabilitas. Ya, jadi implementasi konsesi membutuhkan koordinasi antar kementerian dan lembaga karena kan mencakup berbagai bidang ya, mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, kebudayaan, dan juga pariwisata sampai olahraga. Nah, disinilah Kemenko PMK berperan untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pemahaman serta langkah yang sejalan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari websitenya Kemenko PMK ya, terkait dengan bagaimana Kemenko PMK yang terus memperkuat sinergi lintas KL untuk konsesi penyandang disabilitas. Dan informasi tadi menuntaskan ruang disabilitas dan inklusi untuk hari ini pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama. Saya Dian Mustafa, nanti masih akan terus mengawal Anda di rangkaian acara selanjutnya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, saudara, kami sampaikan lintas informasi. Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah NTB mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 4 yang masih kosong. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan sejumlah nama akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mengisi jabatan tersebut. Proses pengisian dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, namun tetap harus melalui tahapan administrasi dan pelaporan ke BKN. Tri menjelaskan usulan saat ini sedang diproses di Baperjakat sebelum diteruskan kepada Gubernur NTB dan kemudian disampaikan ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Demikian lintas informasi.
1: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih lanjut di NTB siang Pro 1 Radio Mataram yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz dan AM 855 kHz dan juga di RRI Digital. Oke, sila sambil sida melaksanakan aktivitas Anda ya di weekend ini yang pasti dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan ya. Nanti kami hadirkan informasi ke ruang Anda.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Ya, mereka masih banyak yang lebih baik darimu. Di akhir lirik lagu yang tadi ya sudah Anda nikmati bersama pendengar. Cuaca ya ada mendung terlihat sedikit ya. Dari studio pendengar meskipun masih di luar itu sebenarnya ya terik memang ya, karena masih dalam musim perubahan di mana sekarang ini informasinya juga pendengar itu di beberapa masyarakat yang mengeluhkan ada diare. Ya, ini sama di keluarga saya juga, kemudian belum tetangga yang hampir sama. Ya, ini baru pulang dari mana? Ternyata baru pulang dari rumah sakit lah, seperti itu, atau puskesmas ya. Karena sekarang di musim peralihan ini yang perlu protek begitu ya diri dan juga keluarga sangat-sangat karena cepat sekali penularan penyakit seperti diare, kemudian batuk pilek yang paling banyak kayak demam juga seperti itu ya. Nah, ini memang adalah langkah-langkah sederhana yaitu dengan tadi terus memberikan makanan, terutama kalau misalnya ada yang bilang harus vitamin, suplemen ya. Tapi waktu saya konsul dengan dokter karena harus kontrol anak nih ya, ini satu inspirasi saja mendengar ketika mengatakan bahwa bisa tidak saya berikan vitamin ini, suplemen ini dan itu. Jawaban dokter tuh singkat saja, katanya beri saja yang alami lah, seperti perbanyak makan buah, minum air putih, terus sayur mayur. Nah, itu ternyata yang dianjurkan ya, dan insya Allah lah, semoga hal-hal yang seperti ini ya bisalah kita terapkan dan terus kita awasi makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak terutama. Karena anak-anak rentan ya, terutama ketika musim peralihan ini dan juga para lansia. Ya, insya Allah sebagai ibu yang sigap bisalah sih dilakukan. Oke, dan tetap semangat pastinya.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

dan juga di Sumbawa. Wah, gimana nih cuaca yang cukup terik di Mataram, biasanya di Bima lebih terikkah atau hampir sama ya. Ya, apapun aktivitas Anda, yang pasti semuanya berjalan seperti yang Anda harapkan ya. Hal-hal yang Anda kerjakan, terutama nih buat para petani, juga buat para nelayan, jadi harus benar-benar sesuai dengan izin seperti itu ya. Nah, kenapa saya membahas terkait dengan izin ini? Karena ada informasi di Sumbawa, jadi ada tambak udang yang bermasalah. Nah, ini Gubernur Iqbal, ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat, nah, Muhammad Iqbal, maksudnya sudah mulai menertibkan tambak udang yang bermasalah di Sumbawa yang juga ternyata tidak memenuhi ketentuan perizinan dan standar lingkungan. Ya, jadi ini hal yang perlu menjadi perhatian bersama ya, pendengar. Dan tambak udang bermasalah ini dalam perizinan dan pengelolaan lingkungan penertiban memang harus dilakukan ya, untuk memastikan investasi tetap berjalan tanpa harus mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Iya, ini setuju, benar sekali ya. Jadi pertama itu memang harus melihat dulu lingkungan sekitar, jangan sampai ada yang rugi ya atau mendatangkan mudaratnya seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Iqbal, Pemprov NTB banyak nih menerima laporan terkait dengan tambak udang yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi persoalannya itu mulai dari izin yang belum lengkap, terus instalasi pengolahan air limbahnya ini tidak sesuai standar, sampai reklamasinya itu tanpa izin ya. Jadi laporan-laporan ini sudah dikumpulkan seperti itu, dan ini harusnya segera akan diselesaikan. Nah, memang ini Iqbal sudah meninjau ya salah satu tambak udang di Sumbawa itu kemarin di hari Jumat 2 Oktober ya, dan di situ ditegaskan bahwa penertiban itu sebenarnya bukan untuk menghambat investasi, tapi sebenarnya ingin memberikan kepastian begitu ya bagi investor dengan memastikan kegiatan usaha ini berjalankah sesuai dengan aturan ya. Jadi ada solusi agar juga investor nyaman ya, friendly seperti itu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya nyaman untuk investor, tapi bagaimana juga membuat masyarakat sekitar itu juga friendly, nyaman seperti itu ya, terutama buat keseimbangan ekologis ya. Dan untuk memperkuat pengawasan, jadi nanti Pemprov NTB sudah menerbitkan Pergub nomor 17 tahun 2026 tentang sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan ya. Jadi NTB seperti yang ditegaskan oleh Mi Iqbal, provinsi pertama ini adalah NTB ya yang menerbitkan Pergub terkait sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan itu sendiri, karena bagaimanapun ingin memastikan bahwa aktivitas yang di laut atau di perikanan ini berjalan sesuai perizinan dan ketentuan lingkungan. Jadi ada tim pengawas terpadu yang dibentuk juga. Kepatuhan terhadap aturan ini justru penting ya untuk terus bisa menjaga keberlanjutan investasi, karena kerusakan lingkungan pada akhirnya nanti bisa mengganggu kegiatan usaha dan tentu merugikan pelaku investasi ya. Nah, jadi untuk warga, bukan hanya warga Sumbawa nggih, dimanapun sida nih yang mau punya tambak ya, pokoknya yang mau berusaha di bidang kelautan dan perikanan, sila nggih sida urus dulu perizinannya dengan baik, apakah semuanya sudah sesuai dengan standar, apakah nanti ini akan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, tapi tentu dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan itu sendiri. Iya, jadi pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

Berhenti mencintaiku, iya, jangan berhenti langkah Anda untuk terus menikmati suasana weekend Anda dengan bersama di Pro 1 RRI Mataram, karena nanti kami akan hadirkan kembali musik informasi. Kita jeda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami menuju Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

0: kali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarezua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton.
1: Ya, berikutnya nanti kami akan lanjutkan kembali mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kita jeda sesaat untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami kembali mengajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
2: Mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw Kuadran Putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Wisal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti

0: Sikat ya kan, sikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya semua ngobrol pemain udah siap dan siapkan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok.
0: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persika Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari itu klasemen sekarang. Kita sudah bisa bertanding di Persika Depok. Hari ini masih ada.

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: I Hate You. Lagu ini. Ya oke lah, ya sedikit tidak ya, mungkin ada harapan lah seperti itu ya. Dengar ada Gentle Bones featuring Julin ya, lagu yang masih anda nikmati di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, update terus informasi anda nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ada informasi apa saja yang akan kami hadirkan. Baiklah, tetaplah bersama kami di 89,2 MHz, 92,7 dan juga di AM 855 kHz dan juga di RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Lengko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan periode 2026-2027. DPRD Lombok Utara meminta pemerintah daerah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Pasar Tanjung. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan periode 2026-2027. Meskipun durasi musim hujan diprediksi lebih pendek dari biasanya, intensitas curah hujan yang tinggi berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB, Awan Darmawan, menjelaskan karakteristik musim hujan ini menuntut perhatian khusus. Pasalnya, volume air yang biasanya terdistribusi dalam 6 bulan harus termanifestasikan dalam kurun waktu yang lebih singkat, yakni 3 hingga 4 bulan.
1: Ini menjadi pegangan kami untuk melakukan koordinasi dulu bersama BPBD Kabupaten Kota terutama nih. Ya, kita untuk mensiasati gimana caranya menyikapi datangnya musim hujan ini. Dan satu tadi yang saya garis bawahi adalah karena sekarang masanya jangka waktunya lebih pendek, ini yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena tadi kita bayangkan jumlah air yang harusnya dibagi dalam 6 bulan, itu akan dibagi di dalam 3-4 bulan.
2: Nah, intensitasnya.
1: Nah, sehingga harapannya itu kita harus melakukan mitigasi.
0: Lebih lanjut, Awan menganjurkan masyarakat untuk melakukan antisipasi mulai dari saat ini dengan merencanakan mitigasi, sehingga apabila prediksi tersebut benar terjadi, masyarakat dapat melakukan berbagai alternatif yang telah dirancang sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat upaya pencegahan kebakaran di Kampung Adat ND Desa Sengkol, Kecamatan Pujut dengan memberikan bantuan alat pemadam api ringan, APAR, kepada masyarakat. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan bantuan APAR tersebut menjadi bagian penting dari upaya mitigasi, mengingat karakter bangunan di kawasan Kampung Adat memiliki potensi kerawanan kebakaran. Menurutnya, bantuan APAR tidak hanya sebatas penyerahan peralatan. Masyarakat juga telah diberikan pelatihan mengenai cara penggunaannya agar dapat mengambil tindakan awal ketika terjadi kebakaran. Untuk sementara, sebanyak 8 APAR telah diberikan kepada masyarakat Kampung Adat Ende. Kedepan, penempatan alat tersebut perlu diatur oleh pengelola agar mudah dijangkau saat dibutuhkan.
3: Jika dibutuhkan memang alat APAR, sade sudah diberikan. Baru itu adalah ende, dan sudah dilatih. Nah, waktu saat kita pemberiannya itu, nah sudah diberikan teknik, cara-cara penggunaannya. Nah, tadi butuh nanti dikunjungi oleh atau dinas pemadam kebakaran. Artinya alat itu sangat bermanfaat untuk antisipasi.
0: Nursiah berharap bantuan APAR tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sistem mitigasi kebakaran yang lebih kuat di Kampung Adat ND, sekaligus melindungi masyarakat, rumah adat, dan aktivitas wisata di kawasan tersebut. Di sisi lain, pihaknya mendorong pengelola dan warga membentuk kelompok yang memiliki kemampuan dasar penanganan kebakaran. Pelatihan dan kesiapsiagaan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan peralatan benar-benar efektif saat terjadi keadaan darurat. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur memastikan kondisi sektor pertanian di tengah musim kemarau masih relatif aman, Hingga saat ini belum terdapat laporan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Lombok Timur Muhammad Hirsan mengatakan, laporan terkait kekeringan terus dipantau melalui UPTD dan hingga saat ini belum terdapat laporan resmi mengenai dampak serius kemarau terhadap produksi pertanian. Dikatakannya dalam 4 tahun terakhir tidak terjadi kekeringan yang berujung pada gagal panen di Lombok Timur. Hirsan menjelaskan kondisi tanaman pada padi di wilayah utara Lombok Timur yang menanam padi sepanjang tahun masih tergolong baik. Hal itu didukung sejumlah program pemerintah pusat seperti irigasi, perpompaan, dan pembangunan sumur bor untuk menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan indeks pertanaman sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan.
4: Karena memang kondisi di pertanian sekarang ini sih masih aman-aman saja. Sementara kalau memang ada misalnya laporan keringan kan kita dari UPP dulu di bawah, baru kita bisa rekap apa. Sementara ini memang laporan belum masuk. 4 tahun terakhir ini memang tidak ada pernah terjadi kekeringan yang ada laporan kayak yang tahun 2000-an atau 2020 itu. Tapi yang 4 tahun terakhir ini sekedar kekeringan tapi tidak ada dampak, tidak ada sampai gagal panen, gagal apa. Kita lihat memang cuaca sekarang ini memang luar biasa rata-rata, terutama mungkin di daerah-daerah yang agak anu juga kayak di Sapit, agak panas juga yang biasa, apalagi di selatan lah seperti itu. Untuk laporan kegagalan belum ada lah.
0: Hirsan menambahkan khusus di wilayah selatan yang komoditas menanam tembakau masih tetap menghadapi tantangan keterbatasan debit air. Dalam hal ini, Dinas Pertanian merespons keluhan petani terkait keterbatasan air dengan memperluas penyediaan irigasi perpompaan dan pembangunan sumur bor, terutama di wilayah selatan yang menjadi kawasan paling mengandalkan sumber air sebagai solusi menghadapi musim kemarau. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. DPRD Lombok Utara meminta pemerintah daerah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Pasar Tanjung. Usulan itu disampaikan setelah tumpukan sampah kembali terlihat sehari setelah kawasan pasar dibersihkan. Anggota DPRD Lombok Utara dari fraksi Gerindra, Artadi, meminta Dinas Lingkungan Hidup DLH kembali menempatkan kontainer sampah di depan Pasar Tanjung. Menurut Artadi, keberadaan kontainer penting untuk memastikan pedagang dan masyarakat memiliki tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau. Fasilitas tersebut sekaligus dapat memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan. Ia menilai tanpa tempat pembuangan yang jelas, masyarakat berpotensi membuang sampah di titik-titik yang tidak semestinya. Kondisi itu membuat sampah kembali berserakan meskipun kegiatan pembersihan telah dilakukan. Karena itu, Artadi meminta DLH segera mengevaluasi kembali pola penempatan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar. Selain kontainer, ia mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan. Menurutnya, keberadaan CCTV dapat membantu mengawasi perilaku masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk mengetahui pihak yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Pemangkasan antrian haji yang dilakukan Kementerian Haji mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah masyarakat mengaku bahagia dengan kebijakan tersebut karena dapat memberikan harapan dan untuk menunaikan ibadah haji dalam waktu yang lebih dekat. Salah seorang warga Labu Api Lombok Barat, Doni, mengatakan kebijakan ini juga dinilai menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun finansial dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
5: Tentu ini menjadi kabar yang sangat baik dan patut disyukuri. Karena dengan antrian yang lebih singkat, kesempatan masyarakat untuk bisa melaksanakan ibadah haji menjadi lebih terbuka. Apalagi bagi calon jamaah yang sudah lama menunggu. Tentu kabar ini memberikan semangat dan harapan baru untuk bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Semoga perubahan ini bisa terus berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
0: Selain itu, masyarakat juga berharap pemangkasan antrian haji dapat terus dilakukan secara transparan dan merata, sehingga semakin banyak calon jamaah memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Polresta Mataram mematangkan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 termasuk rencana parade rider di kota Mataram. Persiapan dilakukan melalui latihan praoperasi dan tactical plur game operasi Mandalika Rinjani 2026. Wakapolresta Mataram AKBP Iwayan Sudarmanta mengatakan, pengamanan di wilayah hukumnya telah disiapkan untuk menyambut parade rider yang akan digelar 7 Oktober 2026 mendatang. Polisi juga menyiapkan kegiatan imbangan untuk mengantisipasi gangguan keamanan sebelum dan selama rangkaian MotoGP berlangsung. Patroli keamanan dan patroli dialogis ditingkatkan oleh personil Polresta Mataram dan Polsek Jajaran. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapat perhatian menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat dan pergerakan kendaraan. Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho meminta personil mengutamakan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Setiap tindakan di lapangan diminta dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit. Polresta Mataram menyiapkan pengamanan di wilayah kota sebagai bagian dari rangkaian operasi Mandalika Rinjani 2026. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi musim hujan periode 2026-2027. DPRD Lombok Utara meminta pemerintah daerah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Pasar Tanjung. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Langko 83.4 melanjutkan NTB siang saya Dian Mustafa bersama Anda kali ini di Maxi. Makan siang bersama teman sejati yuk. Asiknya makan apa ya? Enaknya makan apa? Yang segar-segar kah? Yang pedas-pedas kah? Yang apa ya? Aduh, pokoknya banyak ya keinginan Anda apalagi di weekend ini. Tapi di saat cuaca berubah lagi-lagi ya, memang perubahan cuaca menjadi hal yang perlu terus Anda antisipasi, terutama untuk berkuliner ya. Enggih, untuk sidem, milih-milih ya makanan. Aduh, kalau yang sudah trauma, udah mungkin mengalami yang namanya sakit perut, pilek, demam. Ya, sebenarnya harus pilih-pilih makanan. Tapi kalau sedang merasa apa ya demam itu biasanya nih ada tetangga yang cerita tuh kok yang enak tuh kayak rujak. Terus anehnya nih dia sakit perut tapi dia ngerujak gitu, berujak ya, masya Allah. Ada ya yang begitu, tapi entahlah ya kadarullahnya, karena mungkin aduh jangan-jangan itu dia ngidam berarti ya sih deh. Jangan-jangan karena hamil ya, jadi tidak ngaruh sakit perutnya, maunya berujak terus makan yang pedas-pedas seperti itu ya. Oke, tapi tetap untuk yang anak-anak yang rentan usianya, yang balita, lansia terutama, memang harus tetap menjaga makanan seperti itu ya. Baiklah, apapun yang Anda nikmati siang hari ini tentu itu untuk Anda lebih lebih merasakan sensasi segar ya, merasakan menambah kehangatan dan kebahagiaan Anda di hari libur di akhir pekan ini bersama keluarga. Dan lengkap pastinya kalau Anda terus bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, pancake ternyata termasuk salah satu makanan tertua di dunia. Konon, sejak lebih dari 30 ribu tahun lalu, manusia prasejarah sudah membuat makanan sederhana dari tepung biji-bijian yang dicampur air, lalu dipanggang di atas batu panas, dan disitulah cikal bakal pancake bermula. Seiring waktu, berbagai negara mengembangkan resepnya masing-masing. Di Prancis ada crepe yang tipis, di Belanda ada pancake, sementara di Amerika, pancake dibuat lebih tebal dan mengembang dengan tambahan baking powder. Kini, pancake hadir dalam berbagai kreasi yang lebih sehat, seperti menggunakan oatmeal, buah apel, pisang, atau bahan bergizi lainnya. Rasanya tetap lezat, sekaligus menjadi pilihan camilan yang mengenyangkan. Jadi, saat menikmati sepotong pancake, Anda sebenarnya sedang mencicipi hidangan yang telah menemani perjalanan manusia selama ribuan tahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, memang tidak akan mudah ya kalau hanya melihat orang dari luarnya itu. Kan tidak pernah tahu ya apa yang mereka pikirkan, apa masalahnya, kesusahannya. Ya, ini seperti itulah lagunya Bunga Tiara, Menjadi Aku. Tak akan mudah ya, tapi yang pasti ketika punya teman, sahabat, kadarullah ya, yang sedang susah, yang sedang butuh bantuan, paling tidak kita support, motivasi lah ya. Apapun itu, ya emang penting ya untuk saling menguatkan, untuk memberikan motivasi, dan ya apapun lah bentuk, apapun namanya ya, pasti paling tidak kan itu bisa membuat hati dari sahabat, teman kita atau saudara-saudara kita itu jadi lebih kuat lagi. Baiklah, apa yang Anda ingin nikmati hari ini? Apakah mau yang agak-agak luar negeri begitu? Iya, kalau sekarang ini sih yang paling jadi makanan yang apa ya, yang udah jadi biasa, padahal ini kan makanannya orang-orang India begitu, seperti roti canai, ya roti Maryam, ya. Ini kan makanan-makanan kuliner Asia Tenggara yang ternyata sekarang ini sudah menjadi makanan yang memang biasa begitu ya, dikonsumsi oleh orang Lombok ya. Iya, kalau bicara roti canai ini pasti kuat ya dengan tradisi kuliner India Selatan. Kemudian yang berkembang memang menjadi makanan populer ya. Pertama tuh di Malaysia, terus ke Singapura, sampai akhirnya ke Indonesia. Nah, kalau di Indonesia roti canai ini banyak sih ya namanya, tapi salah satunya itu roti Maryam karena mirip-mirip ya dengan roti canai. Terus karakter khasnya yang berupa lapisan renyah di luar, lembut di bagian dalam ya. Jadi roti canai dan roti Maryam ini bisalah Anda sajikan bersama kari, boleh Anda kreasikan jadi sajian manis dengan coklat, keju, susu, berbagai topping ya. Jadi ingin ya, apalagi kalau misalnya ditemani dengan yang hangat-hangat nih. Aduh, mau jeruk hangat, terus mau yang jahe-jahe hangat, apalagi ya, aduh pokoknya yang hangat-hangat ya. Dan bentuknya yang pipih, terus permukaannya agak kecoklatan. Nah, kalau Anda sobek, itu kan ada lapisan-lapisan yang tipis-tipis menggoda ya. Jadi kalau roti canai atau yang di Indonesia dikenal dengan sebutan roti Maryam ini adalah memang salah satu kuliner yang memiliki perjalanan panjang lintas negara dan budaya ya. Saya kutip pendengar dari China Morning Post, jadi roti canai ini merupakan roti pipih yang memang pengaruhnya itu kuat dari tradisi kuliner India. Nah ya, kemudian tadi sudah saya informasikan, akhirnya populer ya ke Malaysia, ke Singapura. Ya, kalau di Singapura itu lebih dikenal dengan nama roti prata. Nah, kalau di Indonesia ya itu tadi ya, canai dan atau roti Maryam ya. Oke, jadi kalau penasaran nama canai itu sendiri, ternyata tidak memiliki satu penjelasan yang benar-benar disepakati ya. Tapi kalau dari lagi-lagi dari informasi saya kutip dari China Morning Post ini, canai itu sebenarnya ada teori yang menghubungkan kata canai ya dengan Chennai. Gimana ya kalau bahasa Indianya? Chennai itu dari India ya. Tapi ada sih yang punya pendapat yang mengaitkannya juga dengan kata dalam bahasa Melayu yang hubungannya itu dengan proses mengolah atau menguleni adonan. Karena kan di situ ada beberapa teori asal nama canai yang sebaiknya tidak disebut sebagai fakta tunggal. Begitu ya sejarahnya. Tapi ada hal menarik sebenarnya bagaimana makanan ini berkembang setelah sampai di Indonesia. Dari rri.co.id, pendengar, roti Maryam ini sebenarnya merupakan sebutan yang lebih dikenal di Indonesia ya. Sementara nama yang lebih umum itu adalah ya tadi itu, roti canai ya, lagi-lagi. Oke, apapun namanya, roti canai kah, roti apa lagi? Roti Maryam.

Ini sebenarnya hampir sama ya. Tapi kan tergantung sekarang, Anda mau topping yang mana, inilah yang membedakan. Anda suka topping dengan kari-kari ya. Atau malah Anda bikin coba-coba nih ulekin sambal terasi, terus pakai roti canai, gimana ya rasanya? Ya lala Anda lah ya. Yang penting kan Anda yang menikmatinya. Jadi sah-sah saja ya, terserah mau di mau ditoppingin dengan apapun. Ya yang penting Anda bisa menikmatinya dengan sangat-sangat nikmat begitu ya, dan mengenyangkan pastinya ya. Dan itu dia, memang daya tarik roti canai ini ya sebenarnya bukan terletak pada rasa, tapi sebenarnya sih kita juga bisa melihat ya perjalanan roti canai dari balik lapisan renyah dan lembutnya ini. Ternyata di situ ada perjalanan kuliner India Selatan yang kemudian berkembang di Asia Tenggara ya. Sementara di Indonesia kan perjalanan ini melahirkan akhirnya istilah roti Mariam yang kini akrab ya di telinga masyarakat. Oke, sila-sila kalau Anda mau merasakan atau mencicipinya ya, silakan siang hari ini, jangan ditunda-tunda. Oke, pendengar, itu dia informasi di Maxi yang saya lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar sedia di Power of Love-nya Celine Dion ya. Dan siang hari ini juga kami akan temani Anda dengan istikharah cintanya elemen pendengar. Ini dia soundtrack film Surga Yang Tidak Dirindukan.

Ya, pendengar Maxi, saya tuntaskan dan juga NTB siang ya. Saya tuntaskan pendengar, masuk NTB sore nanti. Sudah siap ada Benny yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersua di tugas saya selanjutnya besok insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Yang mendengar beredar postingan tautan pendaftaran pembagian laptop gratis dari pemerintah. Postingan itu beredar di media sosial sejak awal pekan ini. Salah satu akun mengunggahnya di Facebook pada 29 September 2026 kemarin. Dalam unggahannya terdapat poster bergambar Presiden Prabowo dan sejumlah anak dengan narasi pemerintah membagikan laptop gratis kepada anak sekolah dan handphone gratis bagi anak yang kurang mampu. Laptop gratis untuk mendukung kegiatan belajar online dan digital, handphone gratis untuk membantu anak untuk lebih fokus. Akun itu menambahkan narasi pemerintah membagikan 16.000 handphone dan laptop bagi anak sekolah yang kurang mampu untuk penerimaan. Silakan langsung daftarkan data diri melalui link resmi pemerintah agar data bisa diinput secara detail. Nah, unggahan itu juga disertai tautan yang mengarah ke website tertentu. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi valid terkait dengan pembagian laptop gratis dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah yang langsung kepada siswa bernama Program Indonesia Pintar. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, PIP merupakan bantuan pembiayaan pendidikan bagi murid dan keluarga tidak mampu secara ekonomi. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang yang disalurkan langsung kepada penerima.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di 100% Indonesia. Di hari ini, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Setelah tadi ada Mbak Dian ya, menemani pendengar mulai dari jam 10 pagi hingga jelang 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada saya, Bini Pratama, menggantikan tugasnya hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Siang hari ini kembali kita berjumpa di 100% Indonesia, dan seperti biasa tentunya kami tunggu Anda untuk memilih lagu-lagu favorit ya di 100% Indonesia sampai nanti di jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita sapa dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo Bang Columbus, bagaimana kabar?
1: Iya, baik-baik aja bro.
0: Mantap.
1: Enggak pernah hujan di sana bro.
0: Tidak pernah ini. Kan dekat kita Bang Columbus, antara ya, Ampenan dan Batu Layar dekat.
1: Iya, tapi by the way Cide kayaknya orangnya alim, kena apa imbuh dari itu dah.
0: Amin.
1: Iya, banyak tuan guru masalahnya kena imbas dari sana gitu.
0: Dari anu, dari Gunung Sari.
1: Jadi di sana dah apa namanya kita. Jadi gini kali lah gitu ya.
0: Okay.
1: Ngomong-ngomong lagunya itu apa ya?
0: Apa lagunya Bang Columbus?
1: Jauh di mata, dekat di hati, dari Ran gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya masalahnya saya mau kirim untuk seseorang yang pernah aku ketemu di Fashion Show Paris, sudah dulu sama orang tuanya gitu. Sama ketemunya di mall juga sama kedua orang tuanya. Apa namanya itu, ternyata dia itu anak Cina gitu lah. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, tadi ada Bang Columbus ya. Lagi kita cariin nih lagu Run-nya, nanti mudah-mudahan ketemu. Selamat siang untuk Anda pendengar yang ada di Kota Mataram, panas ya. Masih kita di bulan Oktober dan masih berharap menunggu musim penghujan yang semoga akan segera datang. Sama-sama ya, kita berdoa mudah-mudahan musim hujan segera datang. Karena memang sekarang tuh pemandangannya di mana-mana ngelihatnya serba kuning ya. Jadi biasanya rerumputan ini biasanya di pekarangan rumah maupun di tempat-tempat wisata itu hijau. Nah sekarang itu sudah kuning, bahkan sudah gundul ya, tinggal debunya doang yang tersisa ini. Dan pastinya harus bijak ya, kalau apalagi yang biasa mengurangi sampah dengan membakar sampah, ditahan-tahan dulu ya. Kalau bisa dikumpulkan, kemudian dipilah dan dipilih ini. Jadi kalau misalnya yang bisa masih didaur ulang, yang harus dibuang di tempat sampah, dan nanti tentunya akan ada petugas yang mengumpulkan ke tempat pembuangan akhir. Halo, selamat siang. Indonesia banget.
2: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah. Senang. Bagaimana ya sepadanya Bang Ben, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Lombok Tengah panas. Panas Bang Bajar.
2: Panas sama banting-banting.
0: Yang diceritain sama teman yang dari Pujut, katanya sudah berempak-empak tanahnya.
2: Dan kan ini lampah Bang
0: Gajah. Berarti enggak ada orang
2: sama bena dan gajengku dan sama yang empak-empak.
0: Tidak ada tanaman apa-apa di sawah mungkin Bang Fajar ya?
2: Kalau di daerah saya ini tembakau.
0: Oh ada yang
2: sebar. Yang punya sumur bor ya.
0: Oh kalau bisa, punya sumur bor masih bisa nanam gih?
2: Bisa tanam apa namanya, kelinde, cipia, tembakau, macam-macam masih.
0: Okay. Alhamdulillah kalau misalnya masih ada petani yang tentunya di tengah musim kemarau yang cukup panjang ini masih bisa punya tanaman. Okay. Bang Fajar, lagunya napi?
2: Lagu penanya itu?
0: Napi, wali.
2: Wali yang tidak berkah.
0: Wali, siap.
2: Iya. Sana-sana sedikit.
0: Sila.
2: Ada Bunda Aisyah Siti Hajar, Cahaya Kinanti Tiala Maya, Aulia, ada Mbak Kinza, Bang Kirzo, Bang Kahri, Bang Ordes, ada Bang Jan, Bang Yang Lai, Pak Mawa, Intan Mahidin, Pak Madid, Pak Jamiruddin, Mbak Merian, Pak Jamirian, Mami, Bang Alpin,
0: okay.
2: Bunda Masnya, Bunda Kartini, ada Widya dan Penyestri, Bunda Marni dan Pak Sukri, Bang Nade dan Budi Bubeng, terus ada Bang Yogi, Bang Raja, Pertama Jatahid, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak... semuanya sudah di tanam kalau bersahabatan doang. Kesehatan yang umur dan Bang Benny sekeluarga. Semua keluarga besar RA tetap sehat panjang umur murah dulu.
0: Amin.
2: Iya, terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Fajar tadi di Lombok Tengah. Ya, sebagian petani memang saat ini memang tengah kesulitan ya. Mau nanam airnya nggak ada. Jadi mungkin sumur-sumur punya sumur bor, jadi masih bisa, kayak ceritanya Bang Fajar tadi, masih bisa nanam cabai, kelende ataupun tembakau. Ya mudah-mudahan segera memasuki posisi penghujan ya. Jadi sawah-sawah tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang, panas bener ini siang.
0: Di KLU juga panas Pak Rahim, gih?
3: Gih.
0: Iya. Bagaimana kabarnya? Tapi Pak Rahim, alhamdulillah sehat, gih?
3: Siang masih sakit juga.
0: Oh, semoga diberikan kesembuhan segera Pak Rahim. Sampun berobat Pak Rahim nggih?
3: Ya.
0: Sudah berobat nggih?
3: Ini berobat ya. Sudah berapa rumah sakit?
0: Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan segera Pak Rahim. Pak Rahim, mungkin ada lagu Nike yang pengen didengarkan?
3: Oh, ini lagu Suling Bambu.
0: Dari siapa yang nyanyi, Nike?
3: Nah, dia yang hafal. Pokok Suling Bambu.
0: Tiang cariin, Nike. Sambil sambil tiang cariin lagunya, mungkin kirim-kirim salam dulu, Pak Rahim.
3: Nike.
0: Halo Pak Rahim.
3: Ya.
0: Ada mau kirim salam untuk siapa mungkin di siang hari ini?
3: Bung, aku Muhammad Rumi Cara Elek Bintang. Pertama sekali Elek Lombok Timur, Elek Sumbawa, Lombok Pare, Lombok Tengah, KLU. Pertama sekali ini Barata Pak Dinanti, Ila, Nanti, Bupa, Alpin, Adiah, Wah, Adiah, Pak Ambara, Pak Muhyiddin, jadi, terus saja lain-lain, nanti selaku, obat terus ke arah, ini sangat lauk, ini kita, moga-moga dalam keadaan sehat, walafiat, termasuk tubuh, bisa jadi niat, mungkin terpikan seger buger.
0: Amin, amin.
3: Walafiat.
0: Amin.
3: Nah, ini doa yang oleh Bapak atau Ibu tak jadi penyiar, semoga juga sehat. Tidak marah siang semua oleh dalam balik sakit bertahun-tahun. Jadi moga-moga tiang pengasan di para pendengar di sedikit yang di salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rahim tadi di Lombok Utara, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan Pak Rahim. Baik pendengar, sebelum kita lanjut di 100% Indonesia, kita ke lagu dulu. Sudah ada beberapa lagu, Bang Alvin tahan dulu ya. Ada Randa Ketika Hati, Wali Cari Berkah. Lagu yang diminta Pak Rahim tadi belum ketemu ya, nanti kita ganti dengan ragu yang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kembali kita di 100% Indonesia, 32 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali tentunya kami ajak Anda untuk bergabung di 081-802-056-000 atau di 86521 atau di 634823. Selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang juga 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alvin?
1: Alhamdulillah kabar baik, sebaliknya Bang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Lagunya ya.
0: Yang mana nih ke?
1: Tegar dari Rosa.
0: Oke.
1: Salam-salam ya buat Kinanti, Ilah, Kenza, Pancake, Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Bunda Maya, Widya Pujut, Pak Kaman, Bang Ordes, Bang Sarif, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tinggu, Pak Haji Herman, Samawin, Pak Muhyiddin, Pak Janglai, Ayah Sukri, buat semua-semua di Bang Benny.
0: Siap.
1: Oke, buat Bang Benny, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alvin tadi ya di Bayan Lombok Utara. Halo, selamat siang menjelang sore warga Lombok Utara. Mudah-mudahan siang hari ini walaupun panas semuanya tetap sehat ya, dan bisa menikmati akhir pekan ini. Masih dari Lombok Utara sepertinya. Selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia dari Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo, selamat siang Pak Mawiin.
2: Selamat siang juga Bang Benny.
0: Bagaimana kabarnya Pak Mawiin?
2: Hawanya panas sekali Bang Benny. Tidak ada mendung-mendungnya.
0: Ini sama di Mataram juga cuacanya sedang terik sekali Pak Mawiin. Pak Mawiin di teras rumah ini?
2: Ada di bengkel.
0: Oh, sedang di bengkel.
2: Iya. Di pinggir jalan, pokoknya di jalan Sorong Gukung itu.
0: Siap.
2: Persis di kampung Serampanas.
0: Di kalau akhir pekan biasanya lebih ramai atau sama aja Pak Mawiin kalau di bengkel?
2: Yang bagaimana?
0: Kalau misalnya akhir pekan kayak gini, hari Sabtu, hari Minggu, itu lebih ramai atau sama aja biasanya yang datang ke bengkel?

0: hari yang berbahaya.
1: Apa kira-kira itu, Pak Mauin?
0: Hari
1: apa?
0: Harimau.
1: Oh, harimau bahaya sekali, Pak Mauin, ya. Baik, Pak Mauin.
0: Namanya kita bercanda ya, Pak.
1: Betul. Biar tidak fokus dengan kepanasan ini, Pak Mauin, ya.
0: Betul. Kalau kita dengan hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab.
1: Ya, betul sekali.
0: Salam-salam, Bang Beni.
1: Sila.
0: Salam sama Bang Raja. Ada juga Bang Fajar, Bunda Kartini. Kalau Bang Jun yang di Bacur lama tidak pernah muncul.
1: Iya, betul.
0: Yang di Karanganyar. Kalau di Lombok Utara ada Pak Zalben, Pak yang di apa namanya?
1: Yang di mana nih, Kak?
0: Di Sopong itu Pak Jaber. Mm-hmm. Ada juga Meme di Karanganyar Selatan. Kalau di Simpang Pak Tanjung ada Pak Sino atau Pak Gu. Kalau di Simpang Pak Tanjung, kalau yang di Samaguna ada Bajang Lain. Di Janggil ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Kepalan Hadi, Pak Purba, Pak Kolombus, dengan Pak Alvin yang ada di Baya.
1: Siap.
0: Semua ada gitu ya, Bang Beni ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Terima Bang kasih Beni. Kembali, Pak Mauin.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara, masih di bengkel ya, masih beraktivitas di siang menjelang sore ini. Siang hari ini banyak yang masuk dari KLU ya. Ini ditunggu pendengar yang dari Lombok Tengah, Lombok Barat belum ada yang masuk malahan. Tadi ada Bang Columbus ya, baca layar. Kemudian Lombok Timur juga belum ada yang masuk, silahkan.

yang sudah miss call, miss call tadi ya, ada Mbak Kinza, ada Mbak Kinanti, ada Ila juga, coba lagi ya. Ini mumpung sepi nih, mumpung nggak ada antrian masuk, jadi bisa langsung masuk kayaknya kalau nelpon. Baik, karena masih sepi-sepi saja, kita ke lagu lagi ya. Nanti kita masih menunggu tentunya penelpon yang akan bergabung di 100% Indonesia untuk edisi hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Baik benar, kembali kita di 100% Indonesia dan sudah ada yang bergabung di ujung telepon, kita sapa dulu ya. Selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Kinanti?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Bang Beni?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat juga.
1: Iya, lagi malam ya, sama yang jalan.
0: Iya, ternyata salah jadwal. Siang ternyata. Besok kayaknya mal. Eh, enggak ding. Besok pagi.
1: Besok pagi. Oke. Okay. Lagunya dulu ya.
0: Lagunya apa Mbak Kinanti?
1: Lagunya dari Ungu.
0: Ungu yang?
1: Ungu yang apa judulnya ya? Badai kini berlalu apa judulnya Bang Win?
0: Ungu, coba saya liatin. Ungu itu yang ada badai-badainya.
1: Iya, ada badai-badainya. Badai kini berlalu kalau kata.
0: Badai kini berlalu betul.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oh. Oke, nyampein dulu ya.
0: Sila.
1: Buat keluarga yang dikaya Ungu yang sedang monitor. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat ilang. Purbaya, Sipadan Hadi, ada Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Guntur. Ada Pak Rahim tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Bang Raja, Bang Pajar, Ataman, Mas Sahril, Bang Kildo, Mbak Tiza. Ada Mas Yogi, ada Mbak Maya, ada Mama Urwa, ada Mbak Nelly, Ikabat Tumuli. Ada Pak Jerman, ada Pak Janiludin, Pak Disabudin, Pak Nursa, Pak Marisa. Terus ada Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Isa. Terus ada Bang Haris Rana. Ada semua-semua Bang Beni.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang satu apapun. Buat semua keluarga juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Beni, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga. Banyak umur, mudah rezeki. Selalu dalam hidupan Allah SWT.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang, nanti ada di jalan. Nanti semangat ya Bang Beni.
0: Semangat.
1: Semangat, walaupun gini ya. Iya, oke. Okay. Lagunya mungkin ditunggu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti tadi di Lekok, Lombok Utara. Kembali ya dari Lombok Utara. Mudah-mudahan nanti ada yang dari wilayah lain ini. Selamat sore, Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tenggo.
2: Iya, aku juga ya.
0: Belum libur Bang Tenggo?
2: Libur dari hari ini.
0: Oh, libur hari ini. Oke. Liburan di mana? Di kontrakan aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah istri saya bantu jemput kerja ini.
0: Oh, siap.
2: Pindah sehari di rumah saya, sehari di rumah dia. Siap. Kau beli buat. Lagunya lu tau gak?
0: Lagunya apa Bang Tenggo?
2: Bukunya aku pinjam di Iwan Park nih.
0: Oke.
2: Salam-salam sedikit ya.
0: Silahkan.
2: Buat Pak Jamiludin, buat Bang Tertin, Pak Jerman, Pak Maiin, Bunda Maya, Bunda Lalu, Nelly, Urwa, semuanya ada Bang. Mungkin besok saya kembali sebentar sih.
0: Nggih.
2: Tapi balik lagi. Kalau buat Ria, ada rencana kembali sih Bang, barengan. Ada Ria operator.
0: Hari ini sepertinya sedang libur.
2: Oke dah kita jemangin ya.
0: Siap.
2: Ini nanti istri lagi buat ujak soalnya saya ujak kepingin. Oke ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tenggo tadi ya. Terima kasih Bang Tenggo. Di belakang Bang Tenggo, selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Beni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat. Lombok Timur bagaimana hari ini, Mami? Mendung, panas atau seperti apa?
4: Panas, Lombok Tengah ini, Bang.
0: Oh, Lombok Tengah.
4: Iya.
0: Panas nggih?
4: Iya, masih panas ini, Bang.
0: Lagi?
4: Halo, di Mataram, bagaimana sekarang ini?
0: Sama nih, ke panas juga.
4: Iya, masih panas ini, Bang. Lagu selain sudah mana-mana ya.
0: Siap.
4: Ya, makanya kalian harus cepat. Dan saya, Ramadan Bonas, masih selalu ada Bang Sunjo, ada Sinanti, Pak Muhyiddin, Pak Moin, Pak Ramadan Kedon, ada Pak Sarbaya, Pak Nurslah, Pak Jerman, Pak Jamiluddin, Pak Sabudin, Surah Cihajar, Bunda Cahaya, Saya Mantang, Widya, Pak Listrik, Pak Andi, Pak John, ada Orde. Semuanya ke dalam ya?
0: Oke, siap.
4: Ya, buat Bang Benny, terima kasih selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mirian di Lombok Tengah tadi ya. Satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat sore, Indonesia banget.
5: 100% Indonesia.
0: Halo Ila, bagaimana kabarnya?
5: Halo juga, Alhamdulillah. Perasaan Bang Benny bilang tadi malam, nanti malam di ruang rindu.
0: Iya, mestinya malam, tapi tatanya berubah di jadwalnya.
5: Oh, berubah jadwalnya.
0: Iya.
5: Bang Benny.
0: Ah, gimana Ila?
5: Hari apa yang berbahaya itu?
0: Iya, itu makanya sudah dikasih tahu sama Pak Mauin, harimau itu. Harus hati-hati. Hati-hati Ila.
5: Oh, harimau yang berbahaya ya, Bang Benny.
0: Betul.
5: Oke deh, kalau gitu saya mau request lagu aja deh. Lagunya Kangen Ben Warahnya Tuhan ya.
0: Oke.
5: Okay. Ada enggak nih?
0: Ntar dulu coba merayu.
5: Salam-salam dulu ya, Bang Benny.
0: Ada merayu Tuhan. Lagu religi nih ya?
5: Ya, begitulah.
0: Nanti kita putar habis asar.
5: Oke, okay, gak apa-apa deh.
0: Oke dah.
5: Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, yang melihat kembali sampai umur.
0: Amin.
5: Mbak Kinza, ayo masuk Mbak Kinza. Terus Mbak Inca, ayo masuk juga. Lama gak kedengeran suaranya Mbak Inca nih. Terus buat Mbak Neli, Mama Urwa, Bang Syahril, Bang Kenzo, Bang Raja. Terus Bunda Marni, Pak Sutri, Pak Jerman, Pak Nisa Budin, Pak... Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi yuk?
5: Oh, buat semuanya aja deh. Buat Bang Beninya, selamat buat tugas aja. Semoga selalu panjang umur.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ila. Ini kayaknya semuanya ya, dari Lombok Utara udah hadir. Baik, kita ke Ungu dulu, badai kini berlalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik benar, pukul 15.13 menit kita merapat ke waktu asar ya, yang nanti jatuh di pukul 15.17 menit. Jadi untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat asar, kurang lebih 4 menit lagi waktu asar akan tiba untuk wilayah Lombok Barat dan juga Mataram. Ya tentunya sekali lagi di akhir pekan ini berharap mudah-mudahan akhir pekan Anda ini bisa menyenangkan. Kalaupun di rumah bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Masih kami temani Anda pendengar di 100% Indonesia hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Baik pendengar, pukul 15 lewat 18 menit ya. Kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Lombok Barat, Mataram, dan sekitarnya.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan utama sekaligus tolak ukur pelayanan kesehatan di NTB. Hal ini disampaikan saat membuka survei akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh LAM KPRS kemarin. Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekadar mengejar predikat, tapi juga menjadi momentum memastikan mutu dan keselamatan pasien terus terjaga. Menurutnya kemajuan rumah sakit harus ditopang sistem yang kuat mulai dari manajemen SDM, pelayanan medis hingga fasilitas penunjang. Iqbal menyebut seluruh unsur rumah sakit termasuk petugas parkir dan pengelola kebersihan memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ahora sí.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Ya, mendengar di sore hari ini di Green Radio, kembali kami ajak Anda untuk tentunya lebih dekat dengan alam. Kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam tentang perlindungan satwa dan hutan sebagai habitatnya. Tentunya mendengar hutan ya, bukan sekedar kumpulan pohon yang menghijau. Tapi tentunya di dalamnya terdapat sebuah kehidupan yang sangat kompleks. Ada beragam tumbuhan, serangga, burung, mamalia, reptil, hingga berbagai jenis satwa yang saling bergantung satu sama lain. Karena itu ketika kita berbicara tentang perlindungan satwa, kita juga sedang berbicara tentang perlindungan hutan sebagai rumah mereka. Bagi satwa liar, hutan adalah tempat untuk mencari makan, minum, kemudian berkembang biak, berlindung dari ancaman, dan membesarkan anak-anak mereka. Ketika hutan masih terjaga tentunya ya, satwa memiliki ruang untuk hidup secara alami. Nah, sebaliknya ketika hutan rusak, seperti yang kita temukan di banyak wilayah saat ini, habitatnya jadi semakin sempit. Satwa kehilangan tempat hidup dan akhirnya terpaksa harus keluar dari habitat alamnya. Kita tentunya sering mendengar berita tentang satwa liar yang masuk ke dalam pemukiman ataupun lahan pertanian. Munculnya gajah, monyet ataupun orang hutan, babi hutan atau satwa lainnya di sekitar pemukiman manusia dan sering dianggap sebagai gangguan. Padahal dalam banyak kasus hal tersebut berkaitan dengan perubahan atau habitat mereka yang telah hilang. Nah, analoginya ketika rumah kita dibongkar, tentunya sumber makanan berkurang, kemudian lingkungan tempat tinggal juga berubah. Dan tentunya kita akan mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Nah, hal yang sama terjadi pada satwa liar.

0: Brenda Astachita.
1: Mendengar kerusakan hutan dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari pembukaan lahan, kemudian penebangan ilegal, kebakaran hutan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian juga pertambangan, pembangunan infrastruktur, hingga aktivitas manusia yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Ketika hutan berkurang, pendengar ya, habitat satwa menjadi terpecah-pecah, jalur pergerakan mereka terganggu. Sumber makanan berkurang dan kesempatan untuk berkembang biak juga akan menjadi terganggu. Dalam kondisi tertentu, satwa menjadi lebih mudah berkonflik dengan manusia. Nah, di sini kita perlu tentunya mengubah cara pandang. Sebab penyelamatan satu ekor satwa tanpa menyelamatkan habitatnya hanya menyelesaikan sebagian persoalan. Pendengar, setiap satwa memiliki fungsi dan ekosistem. Burung dan kelelawar misalnya dapat membantu penyebaran biji. Kemudian serangga berperan dalam penyerbukan. Predator membantu menjaga keseimbangan populasi satwa lain. Ketika satu bagian dari ekosistem hilang, dampaknya bisa merambat ke bagian yang lain. Karena itu perlindungan satwa bukan hanya soal persoalan rasa kasihan terhadap hewan, ini juga berkaitan dengan menjaga keseimbangan lingkungan yang akhirnya berhubungan dengan kehidupan manusia pastinya. Hutan yang dijaga dan menjadi hutan yang sehat, ini bisa membantu menjaga tata air, ya, persediaan air, melindungi tanah, menyimpan karbon, dan menyediakan berbagai jasa ekosistem yang pastinya dibutuhkan oleh manusia. Menjaga kawasan hutan yang masih tersisa, ini menjadi kepentingan kita bersama, pendengar ya, bahwa jangan sampai hutan yang menjadi habitat penting satwa, ini terus menyusut tanpa pengendalian. Memulihkan hutan yang telah rusak, ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa rehabilitasi tidak sekedar menanam pohon, tapi juga memastikan bahwa jenis tumbuhan yang ditanam sesuai dengan kondisi ekosistem yang mampu mendukung kehidupan satwa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

Ya pendengar, hal-hal yang bisa kita lakukan juga untuk mulai melindungi habitat dari satwa liar, termasuk adalah menghentikan perdagangan dan juga perburuan satwa liar secara ilegal. Satwa liar tentunya bukan untuk dipelihara sebagai koleksi. Pengambilan satwa di alam juga dapat mengganggu keberlangsungan populasinya. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan tentunya memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Perlindungan akan lebih kuat apabila masyarakat mendapatkan pengetahuan, kemudian memanfaat ekonomi berkelanjutan, serta dilibatkan dalam pengelolaan kawasan hutan. Pendengar, sering kali perhatian kita baru muncul ketika sebuah satwa sudah mulai langka, populasinya menurun drastis, atau bahkan berada di ambang kepunahan. Padahal proses tersebut biasanya terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Karena itu perlindungan alam seharusnya tidak menunggu keadaan itu menjadi darurat ataupun menunggu ketika satwa sudah mulai di ambang kepunahan. Dan tentunya upaya untuk itu tidak harus dimulai dengan tindakan besar. Tidak membeli satwa liar, kemudian tidak membeli produk yang berasal dari satwa yang dilindungi, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga pohon dan ruang hijau, dan ikut mengawasi lingkungan serta kawasan hutan ya. Ini merupakan langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan pastinya pendengar, pada akhirnya hutan memang bukan hanya milik manusia. Di dalamnya ada kehidupan yang tengah berlangsung dan telah berlangsung jauh sebelum kita datang. Kalau kita ingin melihat burung tetap terbang tinggi di langit, mendengarkan suara satwa di alam, kemudian menikmati hutan hijau dan air bersihnya, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga bukan hanya satwanya, tapi juga menjaga hutan sebagai tempat tinggal dari satwa liar tersebut.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: berupa kehidupan sosial budaya masyarakat yang masih hidup dan dapat menjadi sumber pengalaman wisata yang otentik bagi wisatawan.
1: Nah, kalau kami di IGD RSUD itu rata-rata hampir 3-5 kasus gigitan ya. Itu entah dari gigitan yang berisiko tinggi dan yang memang risiko rendah. Biasanya kami.
2: Selamat sore. Desa wisata perkuat pariwisata Bali melalui potensi lokal dan berkelanjutan. Waspada penularan rabies. Masyarakat diimbau segera lakukan pertolongan pertama saat tergigit hewan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait desa wisata sebagai daya tarik Bali. Penguatan desa wisata di Desa Adat Intaran Sanur dilakukan melalui penataan kawasan dan pemanfaatan transportasi listrik. Langkah ini mendukung mobilitas wisatawan sekaligus membangkitkan perekonomian UMKM lokal.
4: Desa Adat Intaran Sanur memiliki sejumlah potensi wisata mulai dari panorama sunrise di sepanjang garis pantai hingga kawasan Subak. Untuk mendukung aksesibilitas wisatawan, kawasan ini juga dilengkapi transportasi umum berbasis listrik yang dinilai praktis dan ramah lingkungan. Staf media Bubda Intaran Iwayan Agus Baradiva kepada RRI mengatakan keberadaan satelit listrik berbasis baterai tidak hanya mendukung mobilitas wisatawan, tetapi juga membantu mengenalkan usaha dan produk UMKM masyarakat setempat.
5: Karena kalau di Seattle ini ada beberapa titik halte yang turun mungkin di beberapa yang memiliki usaha-usaha seperti di Sindu, kemudian seperti di Cemara, itu kan banyak masyarakat lokal kita yang berjualan art shop, kemudian mereka adalah kerajinan-kerajinan tangan yang mereka pajang di pinggir jalan, jadi wisatawan atau pengunjung itu bisa melihat-lihat keunikan Desa Adat Intaran itu seperti apa, dengan Seattle yang terbuka di kiri kanan itu sambil mereka menikmati suasana di sini, kemudian mereka melihat-lihat keindahan Desa Adat Intaran.
4: Agus Baradiva menambahkan pengelolaan Desa Wisata Intaran juga memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Masyarakat dan wisatawan turut diajak memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan dan melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle untuk membantu mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Ia berharap pengembangan desa wisata dapat tetap menjaga keasrian, kebersihan, dan keautentikan kawasan, sekaligus menekan emisi serta kemacetan melalui penggunaan transportasi listrik.
5: Untuk harapan pada Desa Adat Intaran, semoga Desa Adat Intaran selalu menjadi destinasi wisata yang kembali seperti dulu, keasriannya, keautentikannya kembali, kebersihannya ditingkatkan lagi, kemudian kemacetannya semoga dengan adanya transportasi umum berbasis listrik itu mengurangi kemacetan di wilayah Desa Adat Intaran, dan transportasi listrik itu juga merendahkan emisi karbon dari kendaraan-kendaraan yang berbasis bensin.
4: Pengembangan transportasi listrik dan pemberdayaan masyarakat lokal diharapkan dapat mendukung Desa Wisata Intaran sebagai destinasi yang asri, autentik, dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia. Kekuatan yang diharapkan menjadi modal mendatangkan lebih banyak wisatawan.
6: Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas. Mereka saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama. Peran bersama untuk menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing. Adapun tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat di dalam desa wisata dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Penetapan desa wisata diharapkan bisa membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sabta Pesona. Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran potensi wilayahnya sebagai daya tarik wisata. Setidaknya 3 komponen perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. 3 komponen itu meliputi kondisi desa, keadaan masyarakat, dan struktur organisasi serta konsep desa wisata yang unik.
2: Berikut suara masyarakat terkait desa wisata sebagai daya tarik Bali.
7: Sebelumnya, perkenalkan saya Jabon Halki atau penumpang di Davi. Wilayah tempat tinggal saya ada di Denpasar Barat. Menurut saya, tantangan terbesar pengembangan desa wisata di Bali itu adalah kurangnya promosi dan pemasaran konsisten. Karena masih banyak desa yang memiliki potensi wisata, budaya, dan keunikan lokal, tetapi masih belum bisa dikenal luas oleh wisatawan. Oleh karena itu, diperlukannya promosi yang lebih kreatif melalui media sosial dan platform digital agar desa wisata ini dapat menjangkau lebih banyak pengunjung. Terima kasih.
8: Halo, perkenalkan, aku Kaila dari Denpasar. Kalau menurut saya, peran generasi muda dalam mengelola desa wisata itu cukup besar. Anak muda sekarang bisa membantu mempromosikan desa lewat media sosial, misalnya dengan membuat konten tentang tempat wisata, budaya, atau kegiatan yang ada di desa. Selain itu, generasi muda juga bisa ikut terlibat langsung dalam kegiatan

0: Kenalin, aku Dava. Aku tinggal di Desa Panjer dan Pasar Selatan. Jadi dampaknya adalah banyak petunduk vokal yang bisa berjualan dan mendapat pekerjaan, sehingga pendapatan mereka meningkat dan cenderung stabil. Dan tidak sedikit juga ojol-ojol lokal yang mendapat tip ketika mengantar wisatawan.
1: Pendengar, desa wisata dinilai menjadi salah satu daya tarik penting dalam memperkuat sektor pariwisata Bali melalui pengembangan potensi lokal, budaya, alam, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan. Terkait hal tersebut, kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Made Anggia Widana.
2: Sejauh ini, Bu Kabid, dari Dinas Pariwisata Provinsi, seperti apa melihat potensi desa wisata dalam memperkuat daya tarik pariwisata Bali, khususnya dalam menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya dan juga kearifan lokal, Bu?
3: Kami melihat desa wisata itu sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya tarik pariwisata Bali. Karena desa wisata ini memiliki keunggulan berupa kehidupan sosial budaya masyarakat yang masih hidup dan dapat menjadi sumber pengalaman wisata yang otentik bagi wisatawan. Jadi pengembangan desa wisata tidak hanya diarahkan untuk menjadi desa sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan, tetapi bagaimana wisatawan dapat mengalami, memahami, dan menghargai kehidupan masyarakat Bali. Jadi berbagai macam ya potensi di desa wisata kita, terutama di Provinsi Bali ini. Jadi ada tradisi, kesenian, arsitektur, kemudian kuliner, pertanian, sistem subak kita gitu. Jadi macam-macam banget jenis-jenis potensi di desa wisata kita. Seperti itu.
2: Ya, baik, karena memang beragam dari sisi semuanya, aspeknya itu ada seperti ini kebunnya yang ada di Provinsi Bali, bukan hanya mengunggulkan satu hal saja. Sejauh ini untuk strategi atau program yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan desa wisata agar nantinya mampu bersaing dengan destinasi wisata populer lainnya, khususnya di Bali, apa saja, Ibu?
3: Ketika kita bicara strategi ya, jadi kita itu mencoba untuk membuat desa wisata tidak hanya bersaing dengan destinasi populer hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi membangun keunggulan melalui keunikan produk yang ditawarkan pada desa wisata, kualitas pelayanannya, pengalaman wisata, keberlanjutan desa wisata tersebut, sampai digitalisasi dan keterlibatan masyarakatnya. Jadi ada beberapa yang memang sudah pemerintah Provinsi Bali lakukan, tidak hanya Provinsi Bali sih ya, pemerintah daerah pun bersinergi bersama-sama kami. Jadi kami melakukan pengembangan dan kurasi produk wisata. Jadi kami membantu mengidentifikasi potensi yang kemudian mengemas menjadi sebuah produk wisata yang bisa kita pasarkan kepada wisatawan. Kemudian pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas pengolah desa wisata. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan untuk SDM-SDM di desa wisata, seperti pelatihan tentang hospitality, pemandu wisata lokal, kemudian pengelolaan homestay, pengelolaan paket wisata, kemudian pelatihan storytelling. Jadi menjual desa wisata tersebut melalui cerita. Jadi ada apa sih cerita di desa wisata ini yang bisa membuat wisatawan tertarik untuk datang ke desa tersebut. Sampai pelatihan pemasaran digital juga kami lakukan. Selain hal-hal seperti peningkatan kapasitas tersebut, kami juga mendukung penguatan digitalisasi dan promosi, nggih. Jadi desa wisata Nike perlu hadir di ruang digital sehingga wisatawan bisa mendapatkan informasi terkait dengan desa wisata, rasa aman dan nyaman ketika berwisata.
4: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Made Anggia Widana, SST Par MM. Semoga bermanfaat untuk Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Gigitan maupun cakaran hewan perlu diwaspadai karena dapat berisiko menularkan rabies. Masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko disarankan segera melakukan pertolongan pertama dan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan.
6: Seperti itu ya pertanyaannya mungkin. Apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya yaitu dicuci dengan air mengalir, dengan air sabun.
7: Rabies merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui air liur. Hewan yang dapat menjadi penyebar rabies antara lain anjing, kucing, dan kera. Di Buleleng, kasus gigitan lebih banyak berkaitan dengan anjing peliharaan. Tenaga perawat RSUD Buleleng Iputu Eva Jana Febri Cahyadi mengatakan tidak semua gigitan maupun cakaran hewan otomatis menunjukkan resiko rabies. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi luka dan riwayat hewan yang menggigit atau mencakar.
6: Seperti itu ya pertanyaannya mungkin. Apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya yaitu dicuci dengan air mengalir, dengan air sabun. Nah, oh saya sudah cuci loh, jangan sampai keliru. Nyucinya pun jangan sampai memperparah luka. Kalau sudah luka terbuka, robek, dicucinya itu harus di air mengalirnya itu terus selama 10 sampai 15 menit. Jangan digosok, semakin digosok, ya virusnya itu masuk. Emang sih sifat virusnya dia akan larut di cairan basah. Cairan basah itu air sabun. Pun apapun itu boleh tidak di sadar dan segera mungkin ketika digigit di jalan itu cari air, ya minta air sabun setelah dicuci selama rasanya kurang lebih 10 sampai 15 menit.
7: Setelah luka dibersihkan, masyarakat perlu segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila luka gigitan robek atau berdarah. Luka juga tidak dianjurkan langsung ditutup rapat saat pertolongan pertama karena masih perlu dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tenaga medis. Pemeriksaan di fasilitas kesehatan dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko, kondisi luka, serta informasi mengenai hewan yang menggigit. Masyarakat diminta memberikan informasi secara lengkap agar dapat membantu proses investigasi.
6: Ya, kalau kami di IGD RSUD itu rata-rata hampir 3-5 kasus gigitan ya. Itu entah dari gigitan yang berisiko tinggi dan yang memang risiko rendah. Biasanya kami lakukan investigasi di awal saja, dilakukan pencatatan, kalau memang itu sifatnya emergensi, harus tinggal yang saya katakan tadi, harus ada tindakan atau harus dapat obat itu kita daftarkan, kita kasih obat-obatan yang memang diperlukan oleh pasien. Setelah itu, kita kembalikan ke masing-masing paskes.
7: Masyarakat juga diingatkan untuk bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan dengan melakukan vaksinasi dan tidak melepas liarkannya. Jika hewan yang menggigit mati mendadak, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas atau dokter hewan agar dapat dilakukan pemeriksaan. Dengan mengenali risiko, melakukan pertolongan pertama secara tepat, serta segera mendapatkan penanganan medis, masyarakat diharapkan dapat mencegah risiko penularan rabies. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menekankan pentingnya memperkuat hubungan persahabatan dan persaudaraan antara Indonesia dan Timor Leste. Hal itu disampaikan saat menghadiri Bali Timor Leste Business Forum 2026 di Denpasar, Bali.
8: Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kita harus jaga hubungan tetangga kita. Nah, persaudaraan atas nama cinta dan kasih.
9: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Bali Timor Leste Business Forum 2026 di Awan Auditorium 3 Singhua Southeast Asia Center Serangan Denpasar Bali. Forum mengusung tema memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia Timor Leste melalui investasi berkelanjutan, perdagangan, inovasi, dan kolaborasi keuangan. Kegiatan tersebut menjadi wadah pertemuan pemerintah dunia usaha, investor, akademisi, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Timor Leste. Dalam sambutannya, Natalius Pigai menekankan pentingnya menjaga hubungan baik kedua negara yang bertetangga melalui persahabatan, persaudaraan, kepedulian, dan sikap saling membantu.
8: Karena kita adalah tetangga neighbor country, maka mau tidak mau, karena kita adalah negara tetangga, maka yang paling pertama adalah harus menjaga hubungan persahabatan, persaudaraan atas nama cinta kasih secara tulus. Hubungan dengan tetangga harus lestari, terus menerus, dan abadi.
9: Pigai juga menekankan, hubungan Indonesia dan Timor Leste, Bali dinilai memiliki potensi untuk menjadi bagian dari pengembangan kerjasama yang lebih luas. Penguatan aktivitas ekonomi, keuangan, dan pariwisata disebut dapat menjadi bagian dari kerjasama kedua negara.
8: Untuk itulah kenapa saya sekalipun menteri human right, tapi sekarang human right menentukan bisnis. Ya, karena saya kasih penalti, saya ben diperbankan. Satu-satunya lembaga unit di seluruh dunia yang bisa meniadakan, mencabut izin operasi perusahaan di wilayah konflik kalau terjadi pelanggaran HAM itu hanya human right. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kita harus jaga hubungan tetangga kita. Nah, persaudaraan atas nama cinta dan kasih.
9: Penguatan agenda bisnis dan HAM tersebut diharapkan menjadi bagian dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif sekaligus memastikan kegiatan ekonomi tetap menghormati hak-hak masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat untuk memperluas jangkauan penerimaan manfaat hingga ke seluruh kabupaten dan kota se-Bali. Langkah ini ditempuh guna memastikan pengelolaan zakat berjalan lebih tepat sasaran, serta memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.
10: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong kerjasama LAS dan Kanwil untuk bisa bermitra kolaboratif agar
11: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali mendorong lembaga amil zakat atau LAS memperluas jangkauan penerima manfaat hingga ke seluruh kabupaten kota di Bali. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan zakat tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau lebih banyak mustahik. Perluasan layanan juga diharapkan membuat dana zakat memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang lebih luas. Pesan tersebut disampaikan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Haji Lewa Karma, saat menerima audiensi jajaran LAS Dompet Sosial Madani atau DSM Bali di kantor wilayah Kemenag Bali. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan antara Kemenag dengan lembaga pengelola zakat. Selain membahas pengembangan program, audiensi juga membicarakan agenda kelembagaan DSM ke depan. Haji Lewa Karma mengatakan, LAS memiliki peran penting dalam memperkuat pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran. Karena itu cakupan penerima manfaat perlu terus diperluas agar layanan zakat dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah di Bali.
10: LAS yang sebagai perpanjangan kepercayaan umat untuk mengumpulkan zakat infak sedekah itu tentunya berpotensi untuk menggarap masyarakat umat yang kondisi ekonominya kurang. Nah, kalau dalam sistem zakat, mereka yang berhak itu ada 8 asnat.
11: Menurut Haji Lewa Karma, hubungan Kemenag dan LAS tidak hanya terkait administrasi dan perizinan, tetapi juga peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Ketua LAS DSM Bali, Andi Krisna, menyampaikan apresiasi atas komunikasi dengan Kemenag Bali serta agenda perpanjangan izin melalui visitasi Kementerian Agama RI. Ketua Tim Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Bali, Uswatun Hasanah, mengatakan kolaborasi dengan DSM dapat terus dikembangkan. Pada tahun 2025, DSM telah menjalankan kemitraan di Jembrane, Buleleng, dan Denpasar. Kerjasama diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan layanan sosial keagamaan. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat. Kemenag Bali dorong LAS memperkuat tata kelola, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Legalitas diharapkan menjadi dasar untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan dampak program bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, pendengar, Akademi Bali United menggelar Bali United Women Development Festival 2026 di Bali United Training Center, Gianyar kemarin. Festival sepak bola wanita yang digelar selama satu hari penuh ini bertujuan menumbuhkan jiwa kompetensi serta mengenalkan olahraga sepak bola sejak dini kepada anak-anak muda putri. Sebanyak 254 siswi dari 37 sekolah dasar di 3 wilayah yakni Gianyar, Karangasem, dan Denpasar mengikuti pelatihan intensif sejak 14 Juni hingga 25 September 2026. Perwakilan manajemen Bali United Academy, Richie Kurniawan, menyampaikan bahwa festival ini merupakan puncak pembinaan potensi bakat sepak bola putri di Pulau Bali guna mendorong para peserta berkembang menuju jenjang profesional di masa mendatang. Sementara itu, Head Youth Development Bali United, Igede Mahatma Dharma, menjelaskan bahwa sebanyak 211 siswi aktif yang tersisa dibagi ke dalam 16 tim pada 4 grup menggunakan sistem single round robin dengan format pertandingan 8 lawan 8 berdurasi 1 kali 15 menit. Ia berharap festival ini dapat memberikan dampak positif bagi para pemain serta mendukung pengembangan sepak bola putri di Bali. Dan pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Desa wisata perkuat pariwisata Bali menuju potensi lokal dan berkelanjutan. Waspada penularan rabies, masyarakat dihimbau segera lakukan pertolongan pertama saat tergigit hewan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutara Sore hadir untuk Anda di hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Hari ini kumandang azan maghrib akan tiba pada pukul 18.14. Kemudian sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib, akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ramli Ahmad. Kemudian pengajian Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 28. Kita awali Mutiara Sore di hari ini dengan Salawat Nariyah dari Uji.

Mendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti renungan senja yang akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan judul Menemukan Cahaya dalam Kesedihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala dan berbagai macam nikmat. Nikmat yang kita minta maupun kita tidak minta, Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun manusia yang berjalan di muka bumi ini tanpa pernah bersentuhan dengan kesedihan. Ada yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Ada yang terluka oleh pengkhianatan. Ada yang lelah menghadapi kesempitan hidupnya. Dan ada pula yang diam-diam menangis karena doa yang belum juga menemukan jawaban. Namun di balik setiap kesedihan, Allah menyimpan rahasia kasih sayang yang seringkali baru kita pahami ketika waktu telah berlalu dan hati telah menjadi lebih dewasa. Kesedihan sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal dalam pandangan iman, kesedihan bukan selalu bertanda murka Allah. Tidak sedikit kesedihan justru menjadi jalan yang mengantarkan seseorang hamba semakin dekat kepada Tuhannya. Kalimat yang berbunyi, seandainya tabir dibukakan untukmu, niscaya engkau akan mencintai kesedihanmu. Itu mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat ini mengajak manusia untuk melihat musibah dan ujian tidak hanya dari sisi yang tampak oleh mata, tapi juga dari sisi hikmah yang tersembunyi di balik ketentuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengajarkan bahwa keterbatasan manusia sering membuatnya salah menilai suatu peristiwa. Apa yang hari ini dianggap sebagai luka bisa jadi merupakan pintu keselamatan. Apa yang saat ini dianggap kehilangan mungkin sebenarnya adalah cara Allah menyelamatkan seseorang dari keraguan yang lebih besar. Karena itu, seseorang mukmin tidak hanya melihat takdir dengan mata kepala, tetapi juga dengan mata hati yang penuh husnuzan kepada Allah. Betapa banyak orang yang setelah bertahun-tahun baru menyadari bahwa kegagalan yang pernah membuatnya menangis ternyata menjadi sebab keberhasilannya. Betapa banyak orang yang dahulu mengeluh karena kehilangan sesuatu, lalu memahami bahwa kehilangan itu justru menyelamatkan dirinya. Semua itu menunjukkan bahwa ilmu manusia sangat terbatas, sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ketika kesedihan datang, Islam tidak mengajarkan manusia untuk berpura-pura kuat atau menolak perasaannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersedih saat putra beliau Ibrahim wafat. Rasulullah SAW bersabda, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa lanakulu illa ma yardha rabbuna wa inna bifirakika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah kami. Dan sungguh kami benar-benar bersedih atas perpisahan dengan
denganmu wahai Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan bahwa kesedihan adalah fitrah manusia. Menangis bukan tanda lemahnya iman. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana seseorang menyikapi kesedihan tersebut. Apakah ia semakin dekat kepada Allah atau justru kesedihannya membuatnya semakin jauh dari Allah. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan adalah tanda cinta Allah. Sedangkan kesedihan adalah tanda ditinggalkan oleh Allah. Padahal tidak demikian. Para nabi yang merupakan manusia pilihan justru mengalami ujian yang sangat berat. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang bertahun-tahun. Nabi Ya'qub alaihissalam menangis karena kehilangan putranya yang sangat dicintainya hingga matanya memutih. Nabi Yusuf alaihissalam dipisahkan dari keluarganya dan dipenjarakan tanpa kesalahan. Rasulullah SAW sendiri kehilangan orang-orang yang dicintai dan menghadapi berbagai penderitaan dalam perjuangan dakwahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazzulzilu." Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena itu ketika seseorang sedang berada dalam fase yang menyakitkan, jangan terburu-buru menganggap dirinya sedang dijauhkan dari rahmat Allah. Bisa jadi justru saat itulah Allah sedang membersihkan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya dan mempersiapkan kebaikan yang lebih besar untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan maupun duka cita, bahkan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada air mata yang terbuang percuma. Tidak ada kesedihan yang luput dari perhitungan Allah. Semua dicatat sebagai amal penghapus dosa dan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kalimat seandainya engkau melihat bagaimana pahala dilimpahkan kepada orang-orang yang sabar, niscaya hatimu akan dipenuhi kebahagiaan. Kalimat ini sejatinya mengingatkan kita bahwa pandangan manusia hanya terbatas pada dunia. Sedangkan Allah telah menyiapkan balasan yang jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan. Allah berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikanlah juga ungkapan tanpa batas. Tidak disebutkan jumlahnya, tidak disebutkan ukurannya. Allah sendiri yang menjamin keluasan pahala bagi mereka yang bersabar. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan sabar di sisi Allah. Maka ketika hidup terasa berat, jangan hanya bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Tapi tanyakan pula, "Kebaikan apa yang sedang Allah siapkan untukku melalui semua ujian ini?" Sebab seringkali jawaban atas doa hadir dalam bentuk yang tidak kita kenali. Kadang berupa kesabaran yang bertambah, hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih matang, atau kedekatan yang lebih dalam kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mengakhiri renungan sore ini, pada akhirnya
Seorang mukmin akan memahami bahwa tidak semua kesedihan harus segera dihilangkan. Ada kesedihan yang memang dihadirkan untuk mendidik hati. Ada yang memang kesedihan dihadirkan untuk meluruskan langkah kita. Ada kesedihan yang dihadirkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ada masalah yang memang dihadirkan untuk kita untuk mengangkat derajat kita. Ketika tabir hikmah itu tersingkap, manusia akan menyadari bahwa banyak luka yang dahulu ditangisinya ternyata merupakan hadiah yang dibungkus dengan ujian. Dan saat itulah ia akan menemukan manisnya iman di tengah pahitnya kehidupan. Merasakan ketenangan di tengah badai setelah menyaksikan bahwa setiap takdir Allah selalu mengandung kasih sayang yang lebih besar daripada apa yang mampu dipahami oleh akal manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sabar atas ujian, kesedihan, musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang pastinya semuanya sudah Allah siapkan balasan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabili rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar bersatu kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan judul Menemukan Cahaya dalam Kesedihan. Selanjutnya pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 28 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sudihadar Maji.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 18.16 saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini ya, Sabtu 3 Oktober 2026. Menggantikan rekan kami sebelumnya, Beni Pratama, untuk menemani Anda di NTB malam ini hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini waktu terus merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan satu lagu religi islami, baru nanti kami akan temani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, mengawali kebersamaan di NTB malam ini kami hadirkan untuk Anda satu informasi dalam cek fakta, di mana teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan caffeine crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis teh, ini adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan, polifenol. Dalam sebuah laman kesehatan juga disebutkan antioksidan ini bisa membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga pendengar cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Laman sebuah artikel kesehatan juga menyebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda, menemani Anda bermalam minggu ya, hingga menjelang pukul 12 malam nanti. Dan saat ini kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, seperti biasa ya, informasi dan lagu-lagu akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali informasi dalam musik dan informasi malam ini informasi terkait persiapan MotoGP ya. Ini hampir mendominasi ini ya, informasi-informasi mengenai persiapan MotoGP, karena memang MotoGP akan digelar tanggal 9 ya sampai tanggal 11 ya. Ya. Nah, informasi pertama dari persiapan MotoGP ini, jadi parade rider MotoGP Mandalika akan berlangsung di Teras Udayana, Kota Mataram pada Rabu 7 Oktober. Dicatat ya, Rabu 7 Oktober 2026. Pengendara dapat menghindari jalur yang ditutup agar tidak terjebak kemacetan. Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Muhammad Putar Rinaldi menjelaskan, parade dimulai dari depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggi, di mana rombongan rider akan bergerak menuju Teras Udayana. Jalur yang akan ditutup terutama berada di Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana yang menjadi lintasan parade. Nah, kendaraan juga tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana dari kawasan Jalan Adi Sucipto, kemudian Rembige selama parade berlangsung. Putih akan mengerahkan petugas di jumlah titik untuk mengatur arus dan mengerahkan kendaraan. Lalu jalur mana yang akan dilewati dari arah barat Jalan Langku, kemudian pengendara akan diarahkan belok ke pertigaan Polda NTB ke arah Lampu Merah Seruni. Dari pertigaan Polda, pengendara bisa melalui Jalan Pemuda Gomong atau lurus menuju perempatan Seruni. Untuk kendaraan dari arah timur Jalan Caturwarga, arus tidak diarahkan masuk ke kawasan lintasan parade, jadi kendaraan dilarang belok kanan di kawasan Taman Sangkareang. Sementara dari Jalan Adi Sucipto, kawasan Rembige, kendaraan masih bisa melaju lurus dari kedua arah. Jadi jalur yang ditutup ini adalah akses untuk masuk ke Jalan Udayana. Pengalihan juga berlaku di perempatan AMM. Kendaraan yang datang dari arah selatan akan diarahkan belok kiri menuju Jalan Pendidikan. Rekayasa lalu lintas ini pendengar berlaku selama parade berlangsung. Jadi masyarakat yang akan berkepentingan menuju lokasi parade disarankan menghindari Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana untuk sementara waktu selama parade berlangsung. Dan kami informasikan sekali lagi, parade akan berlangsung untuk para rider ini, untuk para rider MotoGP ya, hari Rabu 7 Oktober 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

Salah satu lagu dari miliknya Vidi Aldiano tadi ya, dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Jangan pergi juga pendengar untuk mendengarkan rangkaian acara di NTB malam ini, karena kami masih akan terus hadirkan informasi-informasi, kemudian hiburan juga ya untuk menemani Anda malam minggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi informasinya mengenai para rider MotoGP, Mandalika akan berlangsung di Teras Udayana pada Rabu 7 Oktober 2026. Selanjutnya ini informasinya masih terkait MotoGP juga pendengar. Jadi persiapan menyambut gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya dilakukan di kawasan sirkuit ya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memperkuat dukungan infrastruktur di jalur yang menjadi akses utama menuju kawasan Mandalika. Salah satunya melalui dukungan penerangan jalan umum atau PJU pada ruas jalan Bypass Bill hingga Bundaran Songgong. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Lombok Tengah bersinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk memastikan penerangan di jalur tersebut berfungsi dengan baik. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan kesiapan akses menuju kawasan Mandalika ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan MotoGP sebab peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan akan terjadi selama rangkaian ajang balap motor internasional tersebut. Menurutnya, fasilitas pendukung seperti penerangan jalan tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil karena penerangan yang memadai ini dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan ya bagi pengguna jalan terutama ketika arus kendaraan meningkat pada malam hari. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar Prosatria di Mataram, James Arthur dengan lagunya Say You Want Let Go, Let Go. Ini mengantarkan kita ke menit 23 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kami jeda sejenak ya untuk menghadirkan informasi-informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Karena saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini masih kami temani Anda ya di musik dan informasi. Informasi dan lagu-lagunya akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi pendengar, kami ketengahkan ini dari Kota Mataram. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Mataram ini memperkuat normalisasi sejumlah aliran sungai. Ini sebagai langkah antisipasi ya untuk menghadapi musim hujan. Jadi pembersihan sampah dan pengerukan sedimen ini difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan, menyempit atau tersumbat, termasuk Sungai Unus, Kali Ancar, dan Kalining. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widihaning, mengatakan penanganan Sungai Unus ini menjadi salah satu prioritas, terutama pada ruas sebelah timur, Loang Balu, hingga Batu Ringgit. Jadi upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tampung aliran air, sehingga resiko genangan dan banjir saat hujan deras ini dapat ditekan. Dan menurut Lale, kendala utama normalisasi sungai ini adalah keterbatasan akses alat berat akibat padatnya permukiman di sepanjang bantaran sungai. Karena itu, PUPR berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memindahkan alat berat ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dan untuk pekerjaan fisik berskala besar, PUPR juga mengandalkan kolaborasi dengan BWS melalui anggaran pemerintah pusat. Jadi ada pun usulan penanganan lainnya seperti pembangunan bronjong di kawasan permukiman Mataram Timur masih diselaraskan ya agar tidak terjadi tumpang tindih program. Informasi ini pendengar masih kami kutip untuk Anda ya di laman informasi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin membaca ulang kembali informasi ini bisa ya untuk membuka laman informasi kami di rri.co.id. Jadi Anda bisa memperbarui informasinya baik itu informasi lokal, informasi nasional, bahkan informasi-informasi internasional. Dan pendengar, kembali kami hadirkan beberapa lagu sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih setia untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 Radio Mataram untuk malam ini. Dan seperti biasa, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama-sama, tetaplah bersama kami.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya, ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau, dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama. Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Keli, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Kelilinglah di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Pas Seskap.
22: Apa katanya, ya. Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
1: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
2: butuh kesabaran.
1: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
2: Digoreskan
1: di ini di kain.
25: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
1: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
25: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
3: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
25: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
5: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
25: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
22: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
24: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
22: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
24: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
26: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
24: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: ada... Persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya, Andi Suhandi, yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam minggu ini ya. Menemani malam minggu Anda yang mungkin saat ini Anda sedang berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama sahabat, teman, atau bersama orang-orang tersayang. Yang lagi spesial memang kumpul malam hari ini karena ada acara. Semoga semakin semangat ya. Semoga semakin membahagiakan acara kumpul-kumpulnya malam ini. Apalagi terus mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram. Karena saat ini pendengar, kami akan menemani Anda dalam sukses story ya. Di Sabtu malam setelah warta berita, kami hadirkan beberapa kisah ya untuk kami ketengahkan. Semoga kisah ini menginspirasi ya, bukan hanya untuk saya pribadi tapi juga untuk semua pendengar ya. Salah satu kisah dari Ibu Sayu Wibawati, di mana punya usaha kue yang masuk ke pasar hotel dan masuk juga nih di momentum MotoGP. Jadi pendengar, produk usahanya ini pernah mendapatkan pesanan dari hotel yang bersiap menghadapi peningkatan tamu saat MotoGP Mandalika. Dan kisah Sayu Ibawati ini sangat menarik pendengar, karena memperlihatkan bagaimana UMKM lokal ini bisa mendapatkan peluang dari sebuah event internasional bahkan sebelum balapan dimulai. Jadi beberapa tahun lalu mungkin tidak pernah terpikir bahwa produk kue yang dibuat oleh UMKM lokal ini akan memiliki hubungan dengan gelaran MotoGP. Namun peluang itu datang melalui sektor perhotelan. Dalam kegiatan temu bisnis UMKM dan perhotelan NTB, Sayu Wibawati ini menceritakan bahwa salah satu hotel bahkan memesan sampai 1.500 kue dari usahanya dan menyatakan akan melakukan pemesanan kembali ketika MotoGP berlangsung. Nah, disinilah kita melihat bahwa manfaat MotoGP bagi UMKM ini tidak selalu harus berupa membuka lapak di dalam sirkuit ya. Ada peluang yang muncul di belakang layar. Hotel membutuhkan makanan, restoran membutuhkan pasokan, tamu-tamu membutuhkan oleh-oleh. Jadi pelaku perjalanan juga membutuhkan konsumsi, dan semua kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar bagi para pelaku UMKM. Bagi Sayu, pesanan 1.500 kue ini bukan sekedar angka ya. Ini merupakan bentuk kepercayaan, karena ketika sebuah hotel berani untuk memesan dalam jumlah besar, berarti produk UMKM tersebut harus mampu menjaga rasa, kemudian bisa menjaga kualitas, jumlah, dan ketepatan.

dan waktu. Inilah tantangan ketika UMKM ini mulai naik kelas ya. Dulu mungkin cukup membuat produk enak ya, tetapi ketika pesanan mencapai ribuan, persoalannya berubah. Harus ada manajemen produksi, harus ada tenaga kerja, harus ada pengaturan bahan baku, dan harus ada kontrol kualitas. Dan semuanya harus dilakukan secara konsisten. Ya pendengar, peluang besar tidak selalu datang dalam bentuk panggung besar ya. Kadang peluang itu datang melalui satu pesanan yang membuat kita dipercaya untuk mengerjakan pesanan-pesanan berikutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami temani Anda ya di Success Story untuk malam hari ini. Tadi kami hadirkan kisah dari seorang pengusaha kue ya yang akhirnya mendapatkan pesanan di momen MotoGP. Selanjutnya pendengar, ini kisah Haryono ya. Mungkin ini kisah yang pernah sudah kami ketengahkan ya, tapi masih bagus dan menginspirasi ya. Untuk kita ingat terus ya kisah Haryono yang pernah bekerja di Bali pada bidang kerajinan rotan. Di sana ya tidak hanya bekerja, ya belajar, kemudian memperhatikan bagaimana produk dibuat, dan ia melihat bagaimana produk dipasarkan, dan ia memahami bagaimana konsumen memilih produk tersebut. Kemudian di tahun 2010 ia memberanikan diri pulang dan membangun Unique Lombok namanya. Jadi modal awalnya ini sekitar 5 juta. Dan ia kemudian menggunakan pengalaman yang didapatnya selama bekerja untuk membangun usaha sendiri. Dan produk dipasarkan melalui jaringan di Bali dan Jogja. Perlahan usaha berkembang, dan yang menarik pendengar, Haryono tidak hanya membangun bisnis untuk dirinya sendiri, usahanya ini melibatkan sekitar 100-200 pengrajin. Dan ini mayoritas ibu rumah tangga. Artinya ketika sebuah produk rotan terjual, manfaat ekonominya ini tidak berhenti di tangan pemilik usaha ya. Ada pengrajin yang mendapatkan pekerjaan, ada keluarga yang memperoleh pendapatan, dan tentunya ada keterampilan lokal yang tetap hidup ya. Dan ini sangat relevan dengan MotoGP. Sebab salah satu produk lokal yang kini mendapat ruang dalam official merchandise MotoGP Mandalika 2026 ini adalah kerajinan rotan. Jadi pendengar, jangan menganggap pengalaman sebagai pekerja sebagai akhir perjalanan ya. Bagi sebagian orang, pengalaman bekerja ini justru menjadi sekolah pertama sebelum membangun usaha sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat upaya pencegahan kebakaran di Kampung Adat Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut dengan memberikan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR kepada masyarakat. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia mengatakan bantuan APAR tersebut menjadi bagian penting dari upaya mitigasi mengingat karakter bangunan di kawasan kampung adat memiliki potensi kerawanan kebakaran. Menurutnya bantuan APAR ini tidak hanya sebatas penyerahan peralatan, masyarakat juga telah diberikan pelatihan mengenai cara penggunaannya agar dapat mengambil tindakan awal ketika terjadi kebakaran. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila, apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Wirari Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Titik Jenuh, produksi RRI Bandung.
1: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan. Ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak. Rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya.
2: Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
3: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
2: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
3: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

Kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

Dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU, bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku gak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Andi Suhandi di NTB malam ini. Di malam hari ini, di Sabtu malam, kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, di malam hari ini saya bahagia sekali. Saya tidak sendiri di obrolan komunitas malam ini karena saya sudah tersambung via telepon bersama komunitas bonsai. Nah, di via telepon ada Bapak Lena yang siap memberikan kita informasi tentang bagaimana seni bonsai tersebut dilakukan. Selamat malam Bapak Lena.
1: Selamat malam juga untuk semua pemirsa Pro 1 RRI.
0: Iya.
1: Salam kenal dari saya, Lena dari Komunitas Bonsai.
0: Iya.
1: Mataram.
0: Baik. Bapak Lena yang ada di Mataram. Kabar sehat Bapak Lena ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau berbicara mengenai seni bonsai ini, kalau Bapak Lena sendiri sejak kapan ini tertarik dengan seni membonsaikan tanaman?
1: Oke, terima kasih. Saya awalnya tertarik dengan bonsai ini 2010. Jadi saya pertama teman-teman di Mataram mencoba untuk mendalami ilmu seni bonsai ini. Mm-hmm. Seperti apa, setelah saya pelajari ternyata ya luar biasa bonsai ini ternyata bisa untuk inspirasi kita, untuk kita juga bisa menjadi menambah nilai ekonomis untuk kita.
0: Kalau saya melihat kan tanaman bonsai yang dibentuk ini tidaklah gampang gitu ya Pak Lena ya. Ini belajarnya dari mana ini Pak Lena?
1: Di samping otodidak kita juga belajar dari tokoh-tokoh kita di Mataram ini. Mm-hmm. Yang senior dan sudah lama menekuni seni bonsai ini.
0: Kalau komunitas bonsai ini biasanya kumpul berapa kali sebulan atau berapa kali setahun gitu untuk melakukan pameran tanaman bonsai?
1: Kalau untuk di organisasi kita, ini kita di organisasi PBI, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Jadi di Mataram ini dan di NTB ini masing-masing kabupaten sudah punya cabang sendiri juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tetap untuk koordinatornya ada di Mataram. Dan untuk apa namanya pertemuan-pertemuan yang rutin kita laksanakan itu per satu bulan sekali. Dan untuk pameran yang kita laksanakan, kita laksanakan tiap tahun untuk pameran nasional. Nanti yang lain, cabang-cabang lain juga mengadakan.
0: Oke, baik. Kalau kita fokus ke tanaman bonsai ini Pak Lena ya, saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan tanaman bonsai, maksudnya seni membonsaikan tanaman gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini kalau ingin membentuk tanaman bonsai, ini jenis pohon apa saja yang bisa dilakukan seperti itu?
1: Baik. Jadi di seni bonsai ini sama seperti komunitas-komunitas yang lain. Ada hobi motor, mungkin hobi burung. Jadi apa yang menjadi bahan, apa yang menjadi materi ini sudah kita tahu. Jadi banyak macam. Kayak kita di Lombok ini, kita komoditas yang sudah dijual ke luar negeri yang bisa dibawa untuk ditampilkan di luar negeri adalah seng timur, dan itu sudah menasional dan mendunia. Bahan seng timur
0: tanaman
1: itu NPK-nya ada di Lombok, dan yang bagus itu ada di Sekotong. Itu di daerah Sekotong Barat itu, Pemalitan namanya. Itu pohonnya seng timur, dia berduri tapi dia berbatang keras dan berdaun kecil ketika di bonsai. Intinya di bonsai kan berbatang keras, punya karakter yang tua, dan daunnya kecil. Nah, itu yang bagus untuk di bonsai. Kita juga jenis serut. Serut itu kalau bahasa kita di Lombok ini, prek. Itu bahasa kita di sini di Lombok, prek. Itu banyak di daerah selatan, di di daerah selatan Lombok seperti di Sekoton, di Kute, di Awang, itu daerah hidupnya di situ.
0: Oke.
1: Ada juga yang bonsai-bonsai luar yang kita bonsai, seperti Okianti, Kimang, jenis-jenis beringin itu yang berasal dari Taiwan maupun dari Jepang.
0: Kalau selain Simbur itu sendiri, itu nilai ekonominya tertinggi berapa itu, Pak Lena?
1: Kalau Seng Simbur, kalau untuk harga bahan ini, Pak, ya. Karena medannya kan sulit untuk mencari bahan ini. Itu nominal bahan saja kalau yang berkarakter bagus untuk kontes, itu 1 juta ke atas. Tapi ketika Seng Simbur yang 1 juta tadi diproses selama mungkin 3-4 tahun, itu bisa menjadi puluhan juta itu, Pak.
0: Ya. Yang tadinya hanya tanaman biasa, tapi ketika dibentuk menjadi bonsai, ini bisa bernilai tinggi ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Wah, kalau selain Seng Simbur, sering juga dulu ini Pak Lena, saya melihat ada Kamboja Jepang gitu.
1: Kalau Kamboja, dia larinya ke tanaman hias. Memang di bentuk kayak bonsai, tapi larinya ke tanaman hias.
0: Oh, beda gitu tanaman hias dengan bonsai?
1: Beda, beda. Beda.
0: Bedanya di mana, Pak Lena?
1: Kalau dia... Kalau Kamboja kan dia tanaman berbunga. Kalau yang di bonsai kan kebanyakan tanaman perdu dia.
0: Berarti kalau Kamboja Jepang itu larinya ke tanaman hias gitu ya?
1: Iya,
0: walaupun,
1: kebanyakan ke tanaman hias.
0: Walaupun memang dia bermain tongkolnya gitu ya?
1: Benar, benar. Dia punya bonggol yang bagus juga.
0: Oh iya, bonggolnya. Seperti di bonsai gitu kelihatannya.
1: Iya.
0: Kemudian, Pak Lena, teman-teman kesulitan biasanya untuk melakukan bonsai ini bagian apanya?
1: Di, biasanya kalau teman-teman ini kesulitan di perawatannya.
0: Oh, di perawatannya.
1: Karena
0: ya?
1: Karena di perawatan itu perlu, kita perlu insek berapa sebulan sekali atau dua minggu sekali. Tergantung tanamannya juga. Ada tanaman-tanaman yang jenisnya rawan dengan kutu putih itu. Jadi itu kalau sudah diserang sama jenis-jenis kutu itu, biasanya dia akan membunuh ranting dia, mengeringkan ranting. Jadi pohon yang sudah maksimal, dia perawatannya harus maksimal juga. Nah, kesulitan teman-teman di perawatan itu.
0: Oke, perawatan. Nah, kalau berbicara mengenai perawatan nih, Pak Lena, untuk setiap jenis tanaman, pastinya ada berbeda cara merawatnya ya?
1: Iya, benar sekali. Ada perlakuan yang berbeda dari segi pola tanam, media juga berbeda. Begitu juga inseknya ada yang berbeda. Jadi perlakuan pohon itu memang berbeda-beda.
0: Nah, itu Pak Lena, saya tertarik sekali ketika melihat bentuk dari bonsai yang membentuk karakternya itu. Ini biasanya membutuhkan berapa lama nih waktunya untuk membentuk bonsai sehingga mencapai bentuk yang kita inginkan itu?
1: Ya, saya menjelaskan dulu dari sila bonsainya dulu,
0: Pak
1: ya.
0: Boleh, silakan.
1: Kalau dari seni bonsai ini ada namanya formal. Formal itu pohonnya tegak lurus. Itu yang harus ada tahapan-tahapannya. Yang kedua, ekspresionis. Ekspresionis itu kita yang membuat pohon itu bagaimana menjadi indah. Ekspresi kita sebagai seniman. Kita berpikir. Yang ketiga, surrealis. Surrealis itu biasanya itu bawaan alam. Jadi pohonnya memang bengkok di alam atau di bolong di alam, itu kita bawa. Kita pertahankan nilai estetikanya, apa yang ada di alam itu surrealis namanya.
0: Surrealis jadi, ya?
1: Ya. Jadi karakter-karakter itu berbeda. Ada lagi nanti kita program caranya. Program itu butuh tahapan-tahapan juga. Dari membentuk kaki, batang, ranting, sampai cucu dan anak ranting, sampai keseluruhan. Jadi proporsi bonsai yang utuh. Gitu.
0: Sehingga ini bisa terbentuk bentuk yang kita inginkan tadi ya?
1: Benar, benar sekali, Pandi.
0: Nah, itu biasanya berapa lama tuh, Pak Lena?
1: Ya, tergantung proses. Biasanya kalau jenis beringin, dia lebih cepat dengan pohon-pohon yang berbatang keras. Seperti kayu putih tadi, seperti serut. Lebih cepat jenis-jenis tikus atau beringin. Yang pola untuk cepat jadi. Seperti ada juga tanaman cancang yang notabene lebih banyak tumbuh di Jawa. Kalau kita ada wahong, di Jawa ada cancang namanya.
0: Oke. Apakah apakah setiap daerah Palena punya tanaman bonsai unggulan-unggulan tersendiri gitu?
1: Benar. Ada beberapa spesies memang yang tidak bisa tumbuh di tempat lain. Seperti kita Seng Timur. Ada memang tumbuh di tempat lain Seng Timur, tapi karakternya berbeda dari segi komposisi mulai dari batang dan daun. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang memang di sini bisa tumbuh, tapi di tempat lain tidak bisa tumbuh. Jadi banyak spesies yang berbeda.
0: Berarti dia punya tempat tersendiri gitu ya.
1: Benar.
0: Walaupun tumbuhnya bisa, tapi tidak estetika.
1: Tidak maksimal seperti di tempat habitat aslinya.
0: Contohnya tanaman Seng Timur tadi gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, berarti kalau di Lombok, unggulannya adalah tanaman Seng Timur untuk bonsai.
1: Iya, untuk sementara Seng Timur kita sebagai produk unggulan untuk keluar. Yang bisa kita jual di dalam negeri maupun di luar.
0: Wah, luar biasa ya. Kalau secara nasional nih Pak Lena, yang paling difavoritkan oleh teman-teman dari komunitas bonsai itu tanaman apa?
1: Tanaman cantigi.
0: Tanaman apa?
1: Cantigi. Cantigi itu tumbuh di, biasanya di tebing-tebingan laut. Dia ada dua. Ada jenisnya ada dua. Ada cantigi pasir sama karang. Kalau yang karang, kita dulu di Lombok banyak. Cuman karena perburuan yang agak ekstrim. Dan nilai jualnya memang lumayan. Untuk sementara tertinggi untuk penjualan bonsai yang sudah jadi maupun bahan ya, santigi ini. Kalau kita biasanya di Lombok, di wilayah selatan. Tapi sekarang sudah dilarang karena merusak. Habitatnya sendiri seperti di Sekotong ada di Gili Gede, di Tunggu namanya Sentiti Pasir, ada di Gili Perawangan. Setelah ada perburuan yang sangat ekstrim dan tidak ada penggantinya, maka pemerintah daerah pun agak mewanti-wanti untuk melarang perburuan seperti ini. Oh. Yang masih banyak kita ngambil di Sumba sama Sumbawa.
0: Santigi gitu ya.
1: Tinggi ya.
0: Benar. Wah, luar biasa. Itu nilainya sampai berapa itu, Pak Lena?
1: Kalau tinggi mulai dari jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta sampai 1M ada.
0: Wow. Ya. Kalau untuk orang yang paham dengan bonsai itu berani aja untuk dibayar gitu ya.
1: Benar.
0: Karena nilai seninya itu.
1: Ya, karena di bonsai juga kan sama dengan hobi-hobi yang lain seperti seni rupa, seni lukis, jadi tidak bisa dihargai dengan suatu penghargaan yang khusus. Orang yang suka itu yang menghargai.
0: Iya. Nah, kalau dulu saya juga sering mencoba-coba untuk membonsaikan tanaman hias nih, kayak bunga kertas gitu, Pak.
1: Iya.
0: Pak Lena, apakah bunga kertas ini termasuk juga ini?
1: Kalau bougainville dia masuk di bonsai. Dan kebetulan saya juga senang dengan karakter dari bougainville. Dia punya karakter yang bagus. Dia punya tambingan dan daunnya bisa kecil. Dia jenis-jenis yang bisa kecil itu jenis-jenis Singapura maupun Holland. Kalau kita punya lokal, dia daunnya yang sulit kecil dan batangnya dia teropos.
0: Untuk lokal.
1: Tapi kalau
0: ya?
1: Kalau yang impor seperti Singapura maupun Holland, dia lebih keras ininya dan bisa menutup kambiumnya kalau dia propos. Tapi kalau lokal sulit. Ya itulah kelemahan kita untuk bougainville, memang harus yang dari luar yang kita.
0: Oh, kalau kita melakukan penyambungan agar membentuk tanaman bougainville hasil luar bisa itu?
1: Bisa. Oh, bisa. Karena spesiesnya sama. Cuman kalau kita mau sambung yang luar dengan yang lokal bisa saja, tapi tetap nanti yang batang utama yang dari lokal ini akan kewalahan karena dia cepat teropos kalau yang lokal.
0: Oh gitu. Bisa-bisa saja tapi hasilnya nggak maksimal gitu ya?
1: Nggak maksimal, benar.
0: Oke. Nah kembali lagi ke perawatan tanaman bonsai ini, Pak Lena. Seringkali juga saya lihat teman-teman melakukan pemangkasan. Ini tujuannya untuk apa itu?
1: Ya, jadi tujuan pemangkasan itu kalau kita sebut di komunitas itu pruning. Jadi pruning daun itu sangat perlu untuk berkala. Karena itu akan menimbulkan tunas-tunas baru yang lebih produktif ketimbang yang lama. Jadi setiap berkala, setiap per 6 bulan atau per 3 bulan tergantung jenis pohonnya, dia harus pruning. Nanti dia akan tumbuh batang maupun tunas yang baru itu lebih maksimal.
0: Berarti dilakukan pruning itu sangat penting. Itu berapa kali kita melakukan pruning, Pak Lena?
1: Kalau untuk pruning tergantung kebutuhan kita, misalnya mau kontes atau perawatan berkala, dan tergantung pohonnya, jenis pohonnya. Kalau memang ada jenis pohon yang cepat dia tunasnya banyak, ya dia harus segera gitu. Karena dikhawatirkan nanti sinar tidak bisa memproses fotosintesis maksimal karena banyak bahan-bahan yang lain tidak terkena fotosintesis.
0: Oke, apa ada teknik-teknik pruning yang bagus untuk bonsai ini?
1: Untuk teknik pruning dia biasanya ada yang digunting, ada yang dicabut langsung. Tapi untuk yang pohon yang sudah jadi biasanya dia pakai gunting dan memang agak lama tapi prosesnya lebih maksimal untuk hasil.
0: Oke, nah selain pruning, saya juga sering melihat teman-teman komunitas bonsai melakukan pembentukan cabang dengan dibentuk ke arah kiri, kemudian dibentuk ke arah kanan menggunakan bantuan kawat. Nah ini apakah ada kawat khusus yang digunakan memang untuk tanaman?
1: Benar, untuk kawat khusus ini ada dua, ada yang lokal, ada yang impor. Jadi kawat yang dipakai di bonsai adalah khusus kawat untuk bonsai. Jadi untuk pembentukan suatu karakter cabang, karena kalau kita di alam kan biasanya dia polos-polos saja, pohon kan dia mau ke kanan ke kiri dia lurus-lurus saja. Tapi di bonsai kan kita buat mini miniatur pohon di alam.
0: Betul, dikerdilkan gitu ya.
1: Kecil mungkin kita buat pohon itu lebih bagus. Nah itulah bantuannya. Apa alatnya itu adalah kawat untuk membentuk tekukan-tekukan karakter buahnya nanti di situ. Dan tidak pure pohon itu punya batang lurus-lurus saja. Jadi ada satu buah yang memang harus diserasikan untuk membentuk, membuat komposisi pohon yang bagus.
0: Okay.
1: Jadi adalah secara dengan dikawat itu. Dan masa pembukaan kawatnya tergantung pohonnya juga. Atau karakter pohon dan jenis pohonnya. Kalau dia pohon yang cepat besar, jenis tikus, sancang, dan sebagainya, harus cepat dibuka. Karena kalau tidak masuk kawat ke batang, itu akan melukai batang. Dan itu pertumbuhan kurang maksimal. Jadi minimal per 3 bulan itu sudah dibuka lagi.
0: Oh, dan 3 bulan itu sudah mengikuti alur kawat tadi?
1: Iya, tapi yang kita mau. Dia akan diam nanti batangnya.
0: Jadi ini penting untuk diperhatikan ya. Kadang terlewat aja itu kawat didiamkan sampai berbulan-bulan gitu ya.
1: Iya, itu loss control gitu.
0: Penting untuk dilihat gitu kondisi kawat apakah ini sudah menembus kulit dari batang itu gitu ya.
1: Benar, karena untuk mendapatkan hasil maksimal juga perlu kelatenan kita, perhatian kita terhadap pohon tersebut.
0: Nah seperti yang disampaikan Pak Lena tadi, bahwa seni bonsai ini adalah bagaimana mengkerdilkan tanaman sehingga bentuknya itu sama dengan bentuk asli yang ada di hutan gitu, nggih? Tidak berbeda jauh, cuman ini dalam bentuk miniatur. Nah, untuk pemilihan potnya sendiri ini, apakah ada teknik-teknik tersendiri untuk tanaman ini dengan pot yang ini gitu agar terlihat lebih estetika?
1: Benar sekali. Untuk penampilan sangat perlu sekali di bonsai itu, karena yang dinilai terakhir itu setelah di kontes itu adalah akar. Akar itu bagaimana pembentukan akar, terus batang, ranting, baru keseluruhan pohon itu. Nah terakhirnya bagaimana wadahnya cocok dengan karakter pohon yang ditampilkan itu dengan pot yang dipakai. Nah itu sangat dinilai untuk keseimbangan penampilan.
0: berpengaruh itu dalam poin nilainya nanti ya.
1: Benar, makanya di bonsai itu bukan hanya penggemar bonsai saja yang diuntungkan dalam seni bonsai. Ada tukang pot, dia juga dapat untung dari seni bonsai ini karena orang berbonsai pasti butuh pot. Nah, dan tukang-tukang pot ini pun juga dapat nilai ekonomis dari orang yang bermain di bonsai.
0: Biasanya pot-pot yang digunakan untuk bonsai jenis-jenis pot yang seperti apa itu, Pak Lena?
1: Ada dua jenis biasanya yang kita pakai. Tiga jenis. Ada jenis pot beton yang biasa, yang opor, yang bundar.
0: Betul.
1: Yang kedua adalah pot relief. Relief itu seni ukiran seperti batu, sarang yang ditampakkan di pot itu. Yang ketiga adalah pot keramik.
0: Pot keramik
1: ini pun ada. Pot keramik ini pun ada dua jenis. Ada pot keramik yang kita beli lokal, ada yang impor dari Jepang maupun Cina. Nah itu, dan harganya kalau yang dari luar memang luar biasa.
0: Tapi wadah ini juga menentukan ya nilai nilai tambah dari tanaman itu ya.
1: Benar. Tampilannya juga untuk dari pot itu.
0: Betul sekali. Salah-salah memilih pot ini akan merusak keseluruhan dari tanaman itu ya.
1: Benar sekali.
0: Kemudian untuk media tanam ini Pak Lena, banyak juga yang menanyakan untuk media tanam pot apa aja sih sebenarnya? Karena yang saya lihat kadang tanahnya sedikit gitu.
1: Iya benar sekali. Untuk media, biasanya kan kita gunakan kompos dicampur dengan sekam. Itu dicampur lagi dengan pasir malam.
0: Pasir?
1: Nah, setiap perlakuan pohon itu, jenis pohon itu berbeda.
0: Iya.
1: Kayak sentigi, dia tidak boleh menggunakan kompos dalam artinya yang berlebihan. Dia lebih banyak menggunakan pasir malang.
0: Oh.
1: Karena dia sendiri sudah punya karang di situ. Dia diambil sama karangnya. Jadi perlakuan pohon itu memang berbeda-beda. Jadi jenis media yang dipakai di bonsai itu ada bermacam-macam. Ada yang kompos, ada yang humus dari bekas daun-daun tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, maupun yang kita buat sendiri. Ada pasir malang namanya. Pasir malang itu pasir gunung. Kita di waktunya di Rinjani, tapi kan kita tidak bisa explore itu. Nggak boleh. Tapi kalau di Jawa, kan pasirnya pasir gunung dari letusan gunung. Seperti Semeru dan lain-lain kan memuntahkan pasir gunung. Nah, itu yang dipakai yang bagus sekali untuk bonsai.
0: Itu
1: karena
0: boleh.
1: Dia porus dan masih ada kandungan-kandungan apa dibilang kalau dari letusan-letusan gunung itu biasanya dia subur tanaman itu.
0: Berarti kalau kita membutuhkan itu harus beli di luar gitu ya?

0: tinggal mengunjungi kemana nih?
1: Kita punya sekretariat itu di Semare, namanya Pak Mate Baglor. Jadi sekretariat kita di Semare. Saya lupa alamatnya, tapi kalau Mate Baglor namanya mungkin kalau di kalangan pecinta bonsai pasti dikenal. Sekretariat kita di situ untuk PBBI Cabang Mataram.
0: Berarti kalau ingin cari bahan-bahan media tanam, kemudian kemudian pupuknya juga ada di sana ya?
1: Ada, semua ada.
0: Oke. Berarti kalau untuk perawatan, untuk penambahan dari unsur haranya itu menggunakan pupuk kimia juga ya?
1: Iya, ada berapa item pupuk-pupuk yang mau lokal maupun luar juga banyak, seperti Bekasar, ada Anderson namanya, namanya itu yang beredar di komunitas. Ada juga yang kayak apa namanya, produk-produk lokal yang memang ada yang berfermentasi juga bisa.
0: Oke, berarti itu semua untuk menghindari hama atau penyakit dari bonsai ini. Kalau berbicara mengenai hapen atau hama penyakit dari bonsai ini yang sering diserang oleh hama penyakit ini, bagian mananya nih untuk tanaman bonsai?
1: Biasanya di ranting ya, di ranting, karena dia yang paling rawan itu adalah kutu putih ini yang sering.
0: Oh, kutu putih ya?
1: Makanya kita perlu insek per ada yang sebulan sekali, ada per 3 bulan, ada pun yang per 2 minggu sekali bisa melakukan insek untuk mencegah itu.
0: Baik, kalau untuk penyiraman bonsai sendiri apakah sama dengan tanaman-tanaman yang lain?
1: Untuk penyiraman di benih bonsai biasanya kita normalnya pagi, siang, kadang ada yang malam juga.
0: Ya. Baik.
1: Tapi biasanya untuk siang dihindari karena proses fotosintesis dan tumbuhan masih berproses pada siang hari. Jadi kita menghindari penyiraman di siang hari. Jadi biasanya kalau nggak pagi, sore gitu. Kalau nggak sore, malam.
0: Berarti hampir sama dengan tanaman yang lain ya?
1: Benar sama.
0: Oke. Nah, sebagai penutup nih, Pak Lena, ada nggak tips-tips nih yang bisa dibagi untuk para pemula yang ingin memulai hobi bonsai ini, terutama misalnya dalam memilih jenis tanaman bonsai seperti apa?
1: Baik, untuk para pemula atau para pecinta yang ingin menggeluti jenis bonsai, yang pertama adalah harus punya seni di situ dalam dirinya, bahwa dia mencintai tanaman, itu yang utama. Yang kedua, untuk seni bonsai, kita sekarang banyak referensi, ada di YouTube, ada di Google. Nah, setelah ada referensi-referensi itu, kita juga bisa belajar di teman-teman yang lain. Untuk para pemula, disarankan jangan langsung membeli bahan yang sudah jadi, karena nanti dikhawatirkan belum paham cara perawatan dan cara menata bonsai yang benar. Jadi belajarlah dari bahan-bahan yang kalau kan pikirannya ada di alam, kita belajar ngambilnya di alam. Yang kedua, kalau beli bahan, usahakan beli bahannya pikirannya itu prospek ke depannya, jadi tidak sia-sia nanti menjadi bonsai yang bagus seperti
0: itu. Oke, itu beberapa tipsnya ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita kunjungi kemana nih? Ya, kalau ke Mataram kita kemana nih? Kalau ingin bertemu dengan teman-teman bonsai?
1: Kalau di teman-teman bonsai banyak. Di Pajang ada senior kita namanya Pak Komang Rau. Kekali ada Pak Sugeng namanya senior kita juga di Mataram. Sekretariat kita ada di jalan apa namanya, di saya lupa kalau jalan, tapi kalau teman-teman mau cari namanya Pak Made Baglor, mungkin dikasih semua lingkungan Semarang itu pasti tahu.
0: Oke. Berarti untuk kawasan Lombok Barat bisa ke Semarang gitu ya?
1: Ya, kalau di Lombok Barat bisa juga di teman-teman ada cabang juga di sana yang di Lombok Barat, cabang Lombok Barat.
0: Yang di mana kalau Lombok Barat?

0: Kalau Lombok Barat, kalau untuk ketua cabangnya di Pak Saroyo namanya, yang punya Pak Sangrila di Gerong itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu tokoh bantai kita juga di Lombok Barat.
1: Menarik sekali Pak Lena, sepertinya tidak cukup hanya ngobrol beberapa menit terkait bonsai ini ya Pak Lena ya.
0: Iya, iya.
1: Butuh kita ketemu langsung gitu, melihat bonsainya, belajar secara langsung.
0: Terima kasih dan bisa berbagi edukasi dan pengalaman di bonsai. Terima kasih Prof. RRI juga.
1: Baik, Pak Lena, terima kasih waktunya untuk malam hari ini, sukses terus, salam sama teman-teman bonsai, komunitas bonsai, semoga kreatifnya terus meningkat lagi dan semoga tanaman unggulan kita tadi apa di Lombok?
0: Sengsimbur.
1: Oh, Sengsimbur, semoga bukan hanya terkenal di nasional tapi secara internasional gitu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Lena, selamat malam.
0: Terima kasih, salam semua untuk pemirsa Pro 1 RRI.
1: Baik. Ya, pendengar, bersama Bapak Lena, komunitas bonsai yang menemani kita dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Lena di malam hari ini dalam obrolan komunitas bisa memberikan inspirasi ya untuk para pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, terkhusus untuk pendengar yang memiliki hobi yang sama dalam merawat tanaman untuk dijadikan tanaman bonsai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Kalau saya bertanya, Anda menikmati malam minggu dengan apa? Ada yang berkumpul bersama keluarga, berkumpul sama teman, atau lagi camping? Apapun itu pendengar, yang pastinya terus bersama kami ya di Pro 1 Radio Mataram untuk menemani ruang dengar Anda. Kali ini menemani Anda di Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi keseruan, berbagi memori dengan menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, nanti kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara ya. Kita bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an hingga 90-an. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda Hil?
1: Alhamdulillah sehat, balenya tinggi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga
1: malam
0: Bunda.
1: Malam minggu yang panjang ini.
0: Iya. Bunda Hil lagi di mana sekarang?
1: Ya.
0: Lagi di mana posisinya sekarang?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah, enggak di tempat jualan.
1: Sama cowok tadi. Halo?
0: Iya, enggak di tempat jualan.
1: Baru selesai.
0: Oh, baru selesai. Biasanya biasanya tutup jam berapa emang?
1: Kadang-kadang cepat tutup, kadang-kadang lama sedikit.
0: Kalau paling cepat itu jam berapa?
1: Jam 9. Jam
0: 10
1: kadang minta kopi gitu.
0: Kalau paling lama jam berapa?
1: Jam 10 lebih.
0: Oh, jam 10 lebih.
1: Iya.
0: Ya biasanya jam 10 udah mulai berbenah gitu ya, beres-beres.
1: Iya, beres-beres.
0: Beres-beres
1: rumah bersama anak dengan cucu tadi.
0: Oke.
1: Terus ada yang mau beli rokok, ada yang mau beli kopi gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, masakin air masa di rumah, bikin kopi.
0: Dekat nggak rumah sama tempat jualannya Bunda?
1: Iya.
0: Oh dekat.
1: Iya dekat, ini di kampung. Rumah sendiri gagah.
0: Oh gitu. Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
1: Buat Linggi, Bang Andi, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lancar segala-galanya juga ya.
0: Amin.
1: Terus ramai bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Mas Bendi juga sehat selalu ya, keluarga. Terus ada Mbak Aliza, Mbak Penten, Mbak Kori, Mbak Putri ya, sehat selalu keluarga. Terus ada Mas Ogi, ada Bang Fajar, ada Mbak Pacang Tenggo, terus ada Raja, ada Jabar Sembayat, ada Mami Gaga Pekan juga sehat selalu. Kalau lagunya pilihin aja nanti Gaga.
0: Oke, siap
1: Oke,
0: Bunda.
1: Oke, Bunda, lagunya.
0: Iya.
1: Tapi ini selalu selamat beraktivitas, selamat semangat ya.
0: Iya.
1: Terjaya di era radio RRI.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Oke, Bunda, pamit, seterang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam ini. Coba kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Nah, kalau yang ini pasti kenal suaranya ini, Pak Mawiin Lombok Utara.
2: Benar sekali.
0: Gimana kabarnya Pak Mawiin?
2: Bagus-bagus selalu, Bang Andi.
0: Kalau hari Sabtu buka nggak bengkelnya?
2: Full buka, dari Senin sampai Minggu.
0: Oh nggak ada istirahatnya? Nggak ada libur?
2: Kecuali ke Cakra beli barang di toko Rio namanya.
0: Oh gitu. Pak Mawiin, kalau ke Mataram itu sekali berapa kali sebulan gitu?
2: Nggak tentu.
0: Kadang sebulan sekali?
2: Ya kadang-kadang 3 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali gitu ya.
0: Biasanya hari apa kalau ke Mataram?
2: Tidak pasti. Yang penting kalau sudah banyak counter bill yang habis baru saya turun gitu.
0: Ke Mataram
2: mana,
0: ya?
2: Iya, mana yang kurang yang saya catat gitu.
0: Gitu. Di yang sini, paling
2: di sini saya kumpul dengan keluarga gitu. Kalau yang lain ada kumpul-kumpul di kampus. Maksud saya kampus itu singkatan dari kumpulan anak putus sekolah.
0: Oh gitu. Pak Mawiin, Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam buat Pak Haji Habudin, Bunda Aisyah, Inak Cinta di Jasan Dres, Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Kordes, Pak Fajar, Pak Irwan, Pak Fajar, Pak Irwan, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Arie, Bunda Kartini, Pak Jenggo, ada juga Bunda Ratu Lale, Bang Raja, Pak Jamaluddin, Bunda Widya, Bajang Distrik, dengan Bang Yogi termasuk Mami Rian.
0: Oke.
2: Semua ada gitu. Andi.
0: Baiklah.
2: Terima kasih Pak Andi.
0: Sama-sama, terima kasih juga ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin. Terima kasih sudah bergabung ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram di malam hari ini. Semoga sehat selalu Pak Mawiin ya. Tadi agak batuk-batuk suaranya. Banyak istirahat Pak Mawiin, minum air hangat ya, mungkin untuk bisa meredakan geli-geli di tenggorokan. Baik pendengar, yang ingin bergabung silakan, masih panjang waktu kita di Ruang Rindu ini untuk kita sama-sama nikmati suasana malam minggu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Ila, sehat kali. Ila sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Kalau Bang Andi mendengar logat-logat dari Penpro 1 itu, apakah beda-beda Bang Andi?
0: Kenapa?
1: Kalau Bang Andi mendengar logat-logat bahasanya Penpro 1 semuanya, apakah beda-beda?
0: Oh, beda-beda. Beraneka ragam suaranya.
1: Sama itu lagi dari Lombok Utara, dari Bayan, dari Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah. Beda-beda ya Bang Andi ya?
0: Iya, punya khas sendiri. Walaupun sesama Lombok Utaranya, Pak Mawiin punya khas sendiri, Ila dengan gayanya sendiri lagi.
1: Kalau saya beda banget ya Bang Andi?
0: Beda banget enggak sih. Masih bisa dimengerti lah.
1: Kalau logat saya kayak gimana Bang Andi?
0: Logatnya ya logat-logat dedare, asik. Oke, Ila sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau malam minggu biasanya ngapain Ila? Kalau malam minggu ngapain biasanya?
1: Kalau malam minggu ya biasanya ya nggak ngapa-ngapain.
0: Ya di rumah aja gitu ya?
1: Iya. Sekarang lagu apa Bang Andi?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Lagu barat?
0: Iya. Ya,
1: salam-salam dulu ya Bang Andi.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu, panjang umur. Terus buat Mbak Cinyanti, Mbak Cina, Mbak Ica, ayo masuk Mbak Ica.
0: Ica-Ica di dinding.
1: Mbak Nyeri, Bang Syahril, Bang Raja, Bang Kento, terus buat Pak Jerman, Pak Ica Budi. Buat semuanya aja deh.
0: Semua-semuanya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Ila. Terima kasih ya Ila sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini di malam minggu. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 081 80 dan 056.000. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Siapa ya, Mas Andi?
0: Yang di Narmada bukan?
3: Iya, benar.
0: Nelly ya?
3: Iya.
0: Oke, sehat Nelly?
3: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana sekarang Nelly?
3: Di Narmada.
0: Lagi di rumah kah?
3: Iya, di rumah.
0: Oh, di rumah. Kalau malam minggu biasanya ngapain sebelum jam 10 ini?
3: Biasa dengerin radio.
0: Oh, dengerin radio.
3: Iya, hari itu acaranya Mas Andi.
0: Oh gitu, makasih Nelly ya.
3: Iya, sama.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
3: Salam buat Mbak Ila tadi ya. Mudah tetap sehat. Buat Bang Irwat juga. Pak Mawiin. Bunda Isa. Bunda Cahaya. Bunda Siti Hajar. Bunda Maya. Terus buat Aries. Buat Kinanti. Buat Pak Kurbaya. Pak Tenggo. Pak Ajar. Buat spesialnya buat suamiku yang di Lombok Tengah.
0: Oh, di Lombok Tengah ya.
3: Di Lombok Tengah. Dan sehat selalu aja.
0: Amin.
3: Jadi Bang Andi.
0: Yoi.
3: Ketemu sobat buat semua PNRRI ya. Dalam persahabatan aja.
0: Oke, makasih Nelly ya.
3: Terima kasih Mas Andi ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Mbak Nelly yang ada di Darmada, terima kasih ya. Sehat selalu untuk Mbak Nelly bersama keluarga dan suami tercinta ya. Baik, di belakangnya Nelly ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kinza di Lombok Timur sekarang ini. Kalau tadi jalan-jalannya ke Lombok Tengah, kemudian ke Lombok Utara, balik ke Narmada, sekarang langsung jos ke Lombok Timur ini.
4: Iya, Pak Gandhi. Bagaimana kabarnya?
0: Sehat. Sehat, Kinza. Kinza, sudah makan?
4: Alhamdulillah, sudah. Tadi sore, Bang Andi.
0: Oh, nggak berani makan malam?
4: Jarang sih, Bang Andi.
0: Takut ini ya, takut berat badan naik.
4: Nah, itu dia.
0: Oh, itu
4: jangan
0: dia.
4: Jangan sampai seperti Bang Andi.
0: Idi. Saya mah ideal berat badannya 50-an.
4: Siapa?
0: Saya.
4: Sekarang. Oh, gitu.
0: Iya.
4: Ideal berarti ya.
0: Iya, 50 tambah 50 sih.
4: Oh, lumayan. 100 ya.
0: Emang Kinza berapa?
4: Kalau aku sih sekedar 50-an, Bang Andi.
0: Oh, ideal lah.
4: Iya, ideal. Karena tingginya juga kan 158 ya.
0: Oh, normal lah.
4: Iya.
0: Yang penting jaga kesehatan. Yang penting kalau makan itu enak, kalau minum menikmati, tidur bisa tidur, itu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah benar Bang Andi, itu yang harus kita syukuri dan kita jaga ya.
0: Betul.
4: Bagi kita pertahankan ya.
0: Kinza pengen salam-salam buat siapa?
4: Iya, ada buat Mbak Nelly tadi ya, selamat malam, salam kenal. Terus ada Bunda Aisyah, ada Mbak Ila, ada Mbak Kinanti, ada Bang Alvin, ada Bang Orkes, ada Bang Raja, ada Bang Fajar, ada Bang Yogi, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Kartini, ada Bunda Marni, ada Bang Rian. Ada siapa juga? Ada Mbak Kinanti, ada Mbak Lalu Ratu, ada semua-semuanya.
0: Semua-semuanya.
4: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Buat Bang Andi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam minggu, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dada juga Kinza. Di belakangnya Kinza ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Rindu.
0: Halo,
5: Ruang. Selamat malam, Bang Andi.
0: Iya. Ini dengan Bang Irwan ya?
5: Iya, kecapean ada keluarga dari Makassar. Tadi kita antar ke Sembalun.
0: Oh, jadi, gimana suasana Sembalun hari ini?
5: Hari ini ya biasa aja, jam 4 sudah ada dingin kalau di sana.
0: Oh, lumayan dingin di sana sekarang ya?
5: Dingin sekarang.
0: Enggak nginap di Sembalun, Bang Irwan?
5: Ya?
0: Enggak nginap di Sembalun?
5: Enggak nginap di rumah, soalnya besok mau pulang, dia mau check-in ke bandara.
0: Gitu. Silakan Bang Irwan, pengen salam-salam buat siapa?
5: Salam buat wilayah, sehat selalu wilayah. Insya Allah nanti hari Senin saya kirim paketnya sama Kinanti ya.
0: Asik. Mantap Bang Ir.
5: Bukan kota, barang.
0: Barang apa itu?
5: Delapan bahan pokok lah.
0: Oh, saya mantap.
5: Kemarin saya cabut bawang, saya kirimi bawang. Ya, mereka kan mendoakan saya, kan doa, teman-teman berdoa. Oke, nanti tunggu aja Kinanti, udah monitor ya. Terus Kinanti ya, pulang di sana. ada Pak Mawiin, terima kasih kolingan di sebelah Mawiin, Abah Marno juga ya. Selalu sehat, sehat selalu, terima kasih kolingannya di sebelah juga. Ada siapa lagi, Bajang Laik juga ya, yang ada di Tanjung, Kompak Persahabatan, Pak Tino juga. Terus siapa lagi, Bang Jaber Kondaya juga. Terus Mr. Bean gak pernah masuk. Semoga sehat selalu Mr. Bean ya. Ada Inahir juga. Kok gak aktif nomornya Inahir sekarang, ganti ya?
0: Bunda Hil?
5: Iya, dia kan gak ada nomor sama saya, mungkin diganti. Karena saya masih ada mungkin di sana. Ya, semoga sehat selalu. Ada Nelly juga tadi ya. Terima kasih kelingannya. Terus ada Mama Urwa juga, semoga sehat selalu. Ada Ordes juga ya, terima kasih kelingannya Ordes, sehat selalu ya. Ada Mas Kajar juga, ada Bang Kajar juga di Mangkung, apa kabar, sehat selalu. Ada Kinza juga tadi ya.
0: Iya, ada Kinza.
5: Sahabatan ya. Ada Bunda Kartini, saya sering lupa Bunda, maaf ya. Iya, itu sering ngulik saya, tapi saya lupa.
0: Iya, Bunda Kartini Lombok Timur.
5: Ya, Lombok Timur bagian Suela mungkin dia itu.
0: Iya, Mamben.
5: Oke deh, terima kasih Bang Adi ya.
0: Iya, sama-sama.
5: Iya. Terima kasih selalu. Kita nunggu aja WA, kita enggak pernah sempat menerikannya. Ibu terus Bang Adi, rezekinya numpuk terus, uangnya semakin
0: numpuk. Amin, amin.
5: Mudah-mudahan sukses selalu ya.
0: Amin ya.
5: Keluarga. Yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan, terima kasih ya. Mana nomornya Bang Irwan? Silakan di WA lagi ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh bersabar dulu ya, karena kita saatnya mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagu yang mengajak kita untuk bernostalgia untuk malam hari ini. Karena lagunya lagu-lagu mancanegara tahun 80-an ya. Iya benar, tahun 80-an sampai tahun 90-an. Mungkin salah satu lagu yang mengingatkan Anda dengan sesuatu yang memorable banget dari miliknya Westlife, I Have a Dream.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram masih di Ruang Rindu ya, untuk menemani malam minggu untuk Anda yang saat ini ingin dengan suasana yang berbeda. Silakan boleh bergabung di Ruang Rindu di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia ya. Selamat malam juga. Sehat kabarnya Bang Fajar. Di sana semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Keluar malam minggu nanti.
0: Ini kan lagi keluar kerja.
1: Iya.
0: Silakan. Pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam untuk ada Bunda Isyah, Bunda Sebel, Bunda Sikajar, Kinanti, Lola, Cahaya Maja, Aulia, ada Bunda Mesinah, Bunda Kartini, ada Pak Jamin, Bunda Miriam, Bang Alpin, Bang Yogi, Bang Raja, Bang Jun, Bang Lai, Bang Mawai, Bang Mahidin, ada Pak Amadek, ada Budi, ada Bang Elektrik, ada Donald, Ibu Geng, Nami dan Tasti, ada Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Kinza, Bang Kinzo, Dr. Bang Ordet, semuanya.
0: Semua-semuanya ya.
1: Iya, salam kepada sahabat Anda di Pasukan dan untuk bangun di keluarga di sini tenaga besar RRI tetap sehat dan jangan bermarah rezeki.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak nanti.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Selamat malam dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar yang ada di Praia ya, Lombok Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Bunda Aisyah, apa kabar Bunda? Sehat selalu ya. Lama tidak mendengar suaranya Bunda Aisyah nih. Kemudian Bunda Cahaya, apa kabarnya juga? Bunda Mas Nia, sehat selalu ya. Bang Ordes, apa kabar Bang Ordes? Kinanti, sehat selalu ya. Ada Widya di Lombok Tengah juga, apa kabar? Selamat malam. Halo,
2: Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Andi.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Widya ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Misuanya sehat-sehat ya, juga?
2: Apa?
0: Misuanya sehat-sehat juga ya?
2: Iya, sehat semua.
0: Alhamdulillah. Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
2: Kita penasaran juga, semoga sehat selalu. Semoga lancar aktivitas. Ada Bang Kajar tadi selamat malam. Ada Bang Anwar juga ya. Ada Bang Pelirin, Bang Irian, Bang Dian. Ada Bunda Kartini, Mas Aldi. Ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bang Oyin. Ada Bang Azrul, Bang Alkin, Kak Mawiin, Kak Marisa, Bunda Isah, Bunda Masnya juga ya. Ada Bang Karil, ada Bang Gun, Haji Sahabudin. Buat semuanya aja kan ya.
0: Baik, terima kasih ya, Widya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Widya, terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Silakan mendengar, di belakangnya Widya ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Halo Raja, apa kabar Bang Raja?
3: Kabar baik, baiknya Bang.
0: Sehat selalu. Sehat selalu. Di Lombok Timur sekarang ya?
3: Oh
0: gitu. Apa kabarnya Bunda Aisyah, Bang Fajar? Bang Fajar, Bang Raja?
3: Katanya masih di Surabaya.
0: Oh masih di Surabaya, lama juga di sana ya?
3: Pulangnya.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih Bang Raja?
3: Apa lagunya dong?
0: Lagu-lagu barat ini. Agak putus-putus sih suaranya Bang Raja ini. Halo. Halo Bang Raja. Iya, dicoba lagi Bang Raja ya, agak putus-putus suaranya. Baik, di belakangnya Bang Raja ada siapa yang ingin bergabung di 08180 dan 056000 atau di 0370-646-521. Ruang Rindu masih menemani ruang dengar Anda pendengar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan Karena lagu yang kita hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu yang mengajak kita untuk nostalgia ya, lagu-lagu tahun 80-an sampai 90-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Iya, kalau Bang Andi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Lombok Utara udah hujan?
4: Pernah hujan sekali hari Kamis itu.
0: Ah, besar ya hujannya waktu itu?
4: Iya, lumayan untuk membasahi halaman.
0: Oke, silakan Ki, nanti pengen salam-salam buat siapa?
4: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwa, Kak Ralu, Kak Sobat Purbaya, Gila, Kak
0: Sobat Purbaya.
4: Udah mas.
0: Udah tadi, Bang Raja. Halo Kinanti.
4: Iya.
0: Iya, agak putus-putus suaranya Kinanti ini. Iya, silakan lanjut.
4: Oke. Buat Ila di atas lalu. Buat Terbaya, Serang Haji. Kemudian, Tamang Untuk Gintir. Bang Raja, Bang Pajar, Kata Bang Dasahu, Bang Dasahu, Bang Dasahu, ya. Mas Yogi, udah lama bilang. Terus buat Mbak Maya, ayo masuk Mbak Maya. Mbak Lili, ada Mama Urwa, ada Jabat Timur, ada Mbak Merian, ada Sendi, ada Bajang Merian, ada Pak Nusa, Pak Marisa, ada Sendir, Pak Yusuf, Pak Budin, ada Bunda Kartini, ada Bunda Isa, Bunda Mas, Bunda Cahaya, Bunda ada Bang Alis Selana, semua-semua
0: Bang Andi. Oke, dah.
4: Kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih ya.
4: Semua keluarganya juga sehat selalu.
0: Oke.
4: Bang Andi.
0: Ya.
4: Selamat bertugas ya, kami bersama keluarga kami umur berada di sini dalam dengan Allah.
0: Amin, terima kasih ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti ya sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram untuk malam ini. Yang ingin bergabung kembali boleh, silahkan ya. Dicoba untuk bergabung di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Ada Mbak Maya di Lombok Tengah. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, sehat ya?
5: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
5: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Iya, silakan Mbak Maya pengen salam-salam siapa ini di malam minggu ini?
5: Sudah masuk sih nanti?
0: Sudah tadi.
5: Baru aja ini, monitor.
0: Oh gitu. Ya dah. Sebelum Mbak Maya Kinanti tadi.
5: Oh. Mm-mm. Udah enggak ada tadi.
0: Oh gitu.
5: Udah enggak ada suaranya, udah putus mungkin.
0: Oh iya.
5: Iya, buat keluarga di sini, salam hormat salam sayang aja. Buat Raja, buat Yogi, buat Sahril, Mama Risa, Mama Merian, ada Widya sama suaminya. Ada Bunda Masnia, Pak Andi. Kompakkan aja, Pak Andi di Gunung Sari. Ada ini, Anah Gersi juga, Mbak Warni Pancake. Ada Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Arjun, Pak Purbaya. Ada Bunda Kartini, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Anwar, Pak Bu Ige, Krispati, Di Widi, Di Kawan. Seringgo juga, ada Haris Selana di Dompu, ada yang di luar daerah bah, semuanya tanpa terkecuali, dan tetap sehat aja. Buat Solihin juga, kompakan aja,
0: yeah.
5: Ada Bunda Akbar, ada Pak Sahabudin, Pak Jamiluddin.
0: Okay,
5: buat semuanya aja tempat
0: buat semua
5: udah
0: ya.
5: Tetap sehat aja buat
0: kru-krunya
5: RRI udah tetap sehat aja ya.
0: Terima kasih
5: buat Bang Andi, selamat melanjutkan aktivitas, selamat sehat selalu, panjang umur, murah rezeki,
0: banyak terima
5: uang
0: kasih.
5: Dan tetap ganteng.
0: Amin, terima kasih Mbak Maya ya.
5: Kita tunggu lagunya ya.
0: Gih, siap.
5: Gih.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Maya yang ada di Mantang, Lombok Tengah. Kita ke lagu dulu ya, karena sudah lumayan banyak yang bergabung. Kita nikmati malam minggu ini dengan lagu-lagu Ruang Rindu, Pro 1 RRI Mataram, lagu-lagu mancanegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, jadi berlibat ya. Terima kasih ya Anda masih bergabung bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram di malam hari ini. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lewat 51 menit. Artinya untuk atensi Anda kami cukupkan, karena masih tersisa dua lagu Ruang Rindu yang harus kita putar dan kita dengarkan ya, untuk menikmati malam minggu ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung di malam ini. Semoga malam ini memberikan kebahagiaan ya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Dan saya cukupkan untuk menemani Anda di Ruang Rindu. Sembari menutup Ruang Rindu, kita nikmati dua lagu yang tersisa ya di Ruang Rindu. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda dalam acara musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Minggu 4 Oktober 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini pendengar saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Oke di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, pendengar, kami akan buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Sementara kami informasikan kumandang azan subuh Nikengge sudah berkumandang sejak pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi emang azan subuh lebih awal pendengar di tahun ini ya, atau di bulan-bulan ini, dan nanti kami akan hadirkan ya. Jadi untuk rangkaian acara subuh Nike nanti kita akan dengarkan tausiah pagi, sebelum nanti ada juga ibadah sholat subuh ya dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Jarum jam di studio saat ini menunjukkan pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah amal ibadah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saatnya kami akan mengajak Anda pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. السلام عليكم وعلى

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Muqarram Tuan Guru Haji Mahalli Fikri SH. Yang kami hormati pula jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita yang insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruq pada pukul 5:55 waktu Indonesia Tengah. Adapun kajian kita pada pagi hari ini dengan tema 7 langkah melembutkan hati dan salawat badar. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada al-muqarram falyatafaddal mashkur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'i dhunubina wa kurrati a'yunina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dani sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu segenap jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan yang semuanya mudah-mudahan kelak di akhirat masuk surga bighairi hisab. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI Pro 1 Mataram yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Rabbul Alamin. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang tiang sampaikan 2 pekan yang lalu, bahwa tema kajian umum kita adalah 7 langkah atau 7 amalan pelembut hati dan sholawat badar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pendengar yang berbahagia, menurut apa yang disampaikan dalam kajian-kajian keislaman dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada atau yang berproses di lingkungan Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Kairo, universitas Islam tertua di dunia, sudah lebih 1000 tahun. Maka 7 langkah ini disampaikan oleh banyak ulama yang ada di Al-Azhar, dan 7 langkah atau 7 amalan ini adalah kita modifikasi dari beberapa penyampaian para ulama, mulai dari Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi dan lain sebagainya, Syekh Ali Jum'ah dan lain sebagainya. Maka 7 langkah itu yang pertama, dan ini sesuai juga dengan yang ada dalam kitab-kitab ulama seperti Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali misalnya, adalah yang pertama itu untuk melembutkan hati kita supaya tidak menjadi orang yang kasar, dan insya Allah kita akan tetap menjadi bagian dari orang yang selalu ingat kepada Allah. Adalah langkah pertama itu membiasakan qiyamul lail, sholat malam walau rakaatain, walaupun sekedar 2 rakaat. Jadi kalau dalam pelajaran yang disampaikan di Riwaqul Azhar, jadi di lingkungan Al-Azhar itu ada namanya Riwaq, pesantren untuk umum. Siapa saja boleh datang ngaji, mendengar pencerahan dari para ulama Al-Azhar di Riwaq itu. Jadi bangun sholat 2 rakaat tengah malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekedar 2 rakaat, biasakan. Sholat malam itu adalah besar efeknya di dalam melembutkan hati setiap diri kita. Karena ketika sholat tengah malam itu kita bisa bermuhasabah, ya. Apalagi kalau kita ikuti kaifiat dalam sholat malam yang walaupun 2 rakaat itu yang disampaikan oleh para ulama di Riwaq Al-Azhar itu adalah bermuhasabah, ya. Apalagi kalau kita ikuti kaifiat dalam sholat malam yang walaupun 2 rakaat itu yang disampaikan oleh para ulama di Riwaq Al-Azhar itu adalah ketika sujud terakhir itu. Sujud terakhir dalam 2 rakaat, atau setiap kalau misalnya kita 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, setiap sujud terakhir itu sujudlah agak panjang, kemudian tidak hanya dicukupkan dengan membaca tasbih sujud. Tasbih sujud itu kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tapi tambah dengan doa, ya. Ya, jadi berdoalah kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita. Sebagaimana Allah melembutkan besi di tangannya Nabi Daud. Ya. Itu bagian dari kaifiat yang diajarkan oleh para ulama Al-Azhar itu. Yang penting bangunlah, biasakan bangun bertahajud setiap malam, jadikanlah bertahajud itu menjadi kelaziman, kebiasaan hidup kita. Ya, itu efeknya akan bisa menjadikan kita, ya, menjadi orang yang lembut hati. Ini kemudian yang kedua, bersolawat 313 kali. Ya, ini kalau versi yang diajarkan di sana sebagai langkah dan amalan untuk melembutkan hati.
2: biasakan setiap hari bersolawat. Dan di Al-Azhar itu oleh salah seorang Syekh Al-Azhar diambil angka yang penuh dengan hikmat, 313 kali. Ini adalah bertabarruk kepada ahli Badar. Tetapi selawatnya bukan pakai selawat Badar. Nanti akan kita bicarakan selawat Badar ya. Di 313 kali selawat, selawat mana saja. Dan biasa kalau para ulama menggunakan adalah selawat yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya selawat Ibrahimiyah, itu yang banyak dipakai oleh para ulama mutaqaddimin. Ya. Bagaimana kalau kita pakai selawat Badar? Ya. Coba baik juga, karena selawat itu sama saja. Kalau pakai selawat Nahdlatain misalnya juga enggak ada masalah. Yang penting selawat. Atau cukup selawat seperti apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sendiri. Ketika sahabat bertanya kepada beliau, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini 313 kali sehari. Kaifiatnya seperti yang sempat saya singgung 2 pekan yang lalu adalah 100 kali sesudah asar. 100 kali sesudah. Kemudian 100 kali sesudah subuh. Kalau kita mulai dari pagi misalnya 100 kali sesudah subuh. Sekarang kita ini misalnya. Nanti kita bersolawat 100. Kemudian nanti selesai sholat asar bersolawat 100. Lalu sebagai pengantar tidur, menjelang tidur, bersolawatlah 113 kali. Ini menggenapkan atau mencukup ya 313 kali solawat. Jadi jumlah 313 kali ini bertabarruk kepada jumlah pasukan perang Badar yang penuh keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini langkah yang kedua. Biasakan setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah membaca sirah sejarah Nabi. Walaupun hanya satu kisah, biasakan dalam hidup kita. Ini akan menumbuhkan kelembutan hati kita, sekaligus cinta kita kepada Rasulullah. Karena judulnya kemarin kan, bahwa ketika orang itu betul-betul mencintai Nabi, maka keberkahan yang Allah limpahkan kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi itu akan menjadikan kita menjadi orang yang berhati lembut, penuh empati pada setiap orang, mudah kasihan, dan selalu siap memberi yang terbaik kepada orang lain. Ya, tidak kita akan menjadi orang yang suka menghina, melendahkan, melecehkan orang, tapi kita akan selalu menghormati dan memuliakan siapa saja. Ya, kasihan terhadap siapa yang memang perlu dikasihani dan butuh untuk dikasihani. Ya. Jadi ketika ada orang yang mungkin sedang mendapatkan cobaan, maka kalau hati kita lembut, kita tidak akan ikut-ikutan membuli orang itu. Hari ini kan kita melihat sikap hidup kebanyakan kita, bahkan orang-orang yang dianggap mengerti agama, begitu melihat ada orang yang dapat cobaan ya dari Allah, ya keikut-ikutan membuli karena mungkin ingin viral juga. Tak boleh seperti itu kalau orang yang berhati dengan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang ketiga itu usahakan setiap hari. Dan ini kalau kaifiat yang diajarkan oleh ulama Al-Azhar, Jadi riwak itu adalah dibaca itu bainal maghrib wal isya. Nah, biasa yang dipakai atau sejak apa kitab yang dibaca dari Sirah Nabawiyah itu adalah kitab Nurul Yakin. Kalau bapak-bapak pernah nyantri pasti kenal kitab Tarikh Nurul Yakin. Karena itu adalah kitab sejarah yang ringkas mencatat perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mudah dipahami. Nah, ini kalau kitab berbahasa Arab. Kemudian ada yang terakhir, kitab akhir-akhir ini namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Itu yang biasa dibaca. Jadi baca satu bab saja atau satu kisah saja, ya, itu antara maghrib dan isya itu, itu akan bisa menambah kecintaan pada Nabi, kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yang semua itu adalah proses yang pasti akan mengantarkan kita menjadi orang yang berhati lembut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kisah kehidupan Rasulullah kan tidak ada yang menunjukkan Rasulullah itu berhati keras. Tidak ada hal yang menunjukkan perjalanan hidup Nabi itu pernah Nabi melakukan kekasaran, ya, pembulian, penghinaan, tidak pernah. Tapi semua itu adalah menunjukkan kasih sayang yang sempurna yang diberikan oleh Allah. Betul-betul menunjukkan beliau itu sebagai rahmatan alamin. Nah, kemudian yang keempat, lazimkan ini kita ikuti puasa sunnah Senin Kemis itu. Puasa sunnah Senin Kemis itu kalau itu bisa kita ikuti secara rutin. Kalau bahasa bapak-bapak sering itu walaupun salah tapi mungkin benar, ya. Artinya benarnya maknanya salah tetapi pemahamannya benar. Apa? Lahnya istiqomah katanya. Istiqomah melaksanakan puasa Senin. Kalau istilah yang benar sebenarnya mudawamah. Menetapkan diri. Kontinuitas tetap melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Tapi biasanya Pak Ilham bilang istiqomah puasa Senin dan Kamis. Kata istiqomah itu kan lurus berada pada aturan yang berlaku atau aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu nama istiqomah, lurus-lurus saja. Ya. Lamun bahasa Sasak, lombok buah. Pak tahu bahasa Sasak itu lombok buah. Lombok apa adanya? Nah, itu istiqomah. Kalau tetap tidak berubah, ya, mentradisi kebiasaan itu namanya mudawamah. Kita bisa dawamkan, biasakan, lazimkan dalam hidup kita puasa Senin Kemis seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian puasa Senin Kemis itu disempurnakan dengan bersedekah kopi. Kaifiat yang diajarkan oleh ulama yang diriwak itu, ya, riwak Al-Azhar itu, menjelang berbuka itu berusaha dia bersedekah, ngirim sedekahnya, ya, kepada orang yang perlu diberikan sedekah. Jadi tidak terbuka dia bersedekah, tapi dia bersedekah secara diam. Ya, mungkin dia akan mengirim orang makanan untuk berbuka dan lain sebagainya. Disempurnakan puasa yang akan bisa melembutkan hati itu kan bersedekah yang disebut dengan sedekah kopi, sedekah yang asiah, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, memang yang besar, ya, efeknya, pengaruhnya untuk melembutkan hati itu memang berpuasa itu. Karena dengan berpuasa kita merasakan lapar. Dengan berlapar-lapar itu kita akan tahu hakikat diri kita yang sesungguhnya tidak punya kekuatan. Ya, itu akan menjadikan kita secara pasti, ya, walaupun pelan, bisa menjadi orang yang rendah hati kalau kita sering lapar. Karena kita memahami bahwa sungguh diri kita sebagai makhluk, apapun wazifah kita, manzilah kita, ya, posisi dan kedudukan kita dalam setara sosial kita, tetap kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya upaya atau kekuatan apa. Ini kalau kita sering merasakanlah lapar. Itu lapar itu dapat melembutkan hati. Nah, kemudian yang kelima adalah zikir. Ya, berzikir dengan menyebut Asmaul Husna, dua Asmaul Husna dari 99 Al Asmaul Husna itu, yakni Ya Raqib dan Ya Latif. Ya Raqib dan Ya Latif. Ini zikir ini 100 kali. Ya. Zikir ini 100 kali dibaca. Ya Raqib itu 50 kali dan Ya Latif itu 50 kali. Ini cara yang minimal. Kalau mau dibaca 100 kali Ya Raqib, Ya Raqib, Ya Raqib, ya. Kemudian Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 100 kali, 100 kali juga boleh. Tapi kaifiat yang diajarkan oleh Imam Al-Azhari di riwayat itu adalah Ya Raqib itu dibaca 50 kali, Ya Latif itu dibaca 50 kali. Dan ini dibaca ba'dal maghrib sambil memegang dada. Kaifiat yang diajarkan dibaca ba'dal maghrib sambil memegang dada. Nah, tentu dada yang dipegang kalau ahli tasawuf itu dada yang ada di sebelah kiri. Ya. Karena konon kalau di kiri ini di sanalah jantung hati kita, ya, yang memang di sini menjadi tempat bersemayamnya atau singgasana daripada kebaikan ataukah keburukan dari apa yang kita yakini, ya, dari apa yang kita percaya. Jadi pegang dada ini ba'dal maghrib, selesai kita sholat, selesai wirid yang biasa, kemudian bacalah Ya Raqib, Ya Raqib, Ya Raqib, Ya Raqib 50 kali, kemudian Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 50 kali. Ya. Kalau kita hayati semua itu, maka kesadaran kita pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala sesuatunya, yang kita zohirkan, yang kita sembunyikan, ya, yang kita tutup-tutupi, Allah Maha tahu betapa maha awasnya Allah. Maha mengetahui semua apa yang kita lakukan, bahkan isi hati kita pun diketahui oleh Allah. Maka dengan demikian, kalau kesadaran kita Allah Maha mengawasi, kita akan sangat berhati-hati dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, termasuk isi hati kita akan kita kelola, agarlah hati kita itu berisi yang baik-baik, berisi kasih sayang, bukan berisi kebencian. Begitu pula kalau Ya Latif yang Maha halus, kan, yang Maha lembut, Latif, Latif yang Maha halus, maka itu akan mudah-mudahan menjadikan hati kita, Allah yang Maha kuasa, ya, menjadikan hati kita menjadi hati yang lemah lembut. Nah, kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah menurut para ulama itu ziarah kubur rajin-rajin. Dan kalau para ulama, ya, di Mekah, Madinah, masuk ini kalau kita baca riwayat, ya, bagaimana proses pembiasaan ini di lingkup Al-Azhar atau di riwayat itu yang menggerakkan rajin berziarah kubur ini adalah Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang terkenal itu. Syekh Ali Jum'ah ini yang menggerakkan, meminta supaya umat ini rajin-rajin berziarah kubur. Biasa orang berziarah kubur itu pada subuh, belum naiknya matahari atau ba'dal asar, sudah selesai sholat. Makanya bapak-bapak kalau pergi umroh, kan bapak-bapak lihat kalau makam atau kubur bakek itu dibuka untuk diziarahi oleh masyarakat kan pada pagi hari dan pada sore hari. Tidak ada ziarah

sudah pasti dan terdaftar menjadi ahli leluhur, cuma tinggal waktunya saja, kita tidak tahu kapan ya. Yang jelas kalau orang punya kesadaran bahwa dia pasti mati, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk takut mati dan berpikir bahwa dia akan mati setahun lagi, tapi selalu dia bersiap mati bahwa dia akan hanya menunggu jam saja, bukan menunggu hari. Ini kalau orang yang sadar kematian pasti terjadi pada dirinya, dan itu bisa dihadirkan perasaan seperti itu ketika kita rajin berziarah kubur, sering berziarah kubur. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu penting sebenarnya juga bagi kita ya, kaum muslimin, di mana-mana kalau ada warga dan keluarga kita yang meninggal dunia, ya akan sangat beruntung kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah, dalam mengikuti proses penyelesaian jenazah itu dari sholat sampai ke kubur. Akhir zaman ini banyak kita melihat ya, hanya mencukupkan dirinya untuk sholat, malas ke kubur. Padahal saat-saat seperti ini, di saat kebanyakan kita ini terkooptasi pikirannya, tumbuh pada diri kita penyakit wahan. Penyakit wahan ini. Apa penyakit wahan itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia. Ya. Benci kematian. Lupa kepada kematian. Nah, itu penting bagi kita. Kalau ada warga, keluarga kita meninggal dunia, tidak hanya kita bertakziah ke rumahnya, kalau istilah orang kampung belangar, tapi yang akan menguntungkan kita dan baik bagi kita untuk dunia akhirat kita adalah ketika kita selain datang bertakziah belangar itu, ketika proses pelaksanaan kewajiban kipayah kita mensolat di jenazah itu dan menguburkannya, akan sangat beruntung kita kalau bisa mengikuti proses itu secara sempurna ya, terutama juga ketika kita ikut menguburkan, dan pahalanya itu sangat luar biasa. Lalu Nabi dalam hadis itu menjanjikan pahala dua kirot, satu kirot istilah petani mungkin sebantal, satu ikat pahala, satu bongkah pahala ya, tapi bongkahannya itu bukan batu kali ya. Ini bongkahan emas ya. Dua kirot kan, satu kirot pahala untuk orang sholat, satu kirot untuk pahala yang menguburkan. Ketika Rasulullah ditanya, wa mal kiroton, apa dua kirot pahala itu Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mislul jabalainil azimain, seumpama atau serupa dengan dua gunung yang besar-besar. Maka diterjemahkan untuk menjelaskan oleh para ulama adalah dua gunung emas. Kira-kira Bapak Ibu punya enggak emas 1 kilo? Ada enggak Bapak Ibu punya emas 1 kilo? Nah, kalau punya perhiasan mungkin ada ibu-ibu ini yang punya sampai 200 gram. Tapi kalau 200 gram itu kan masih jauh dari 1 kilo ya. Berapa gram 1 kilo? Ah, 1000 gram kan? Kalau 1 kilo itu. Nah, sekarang kalau punya 200 gram, ada enggak yang berani bersodakoh dengan 100 gram? Betapa besar pahalanya orang bersodakoh. Karena nilainya kan tinggi. Nah, ini kalau kita sholat jenazah, maka kita dapat pahala 1 kirot. Seumpama kita bersodakoh dengan 1 gunung emas. Kalau kita sempurnakan dengan kita ikut pemakaman, ditambah lagi 1 kirot.

satu gunung, betapa besar pahala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu punya tanda. Tandanya orang itu yang makbul ibadahnya, mensolati jenazah, menguburkan jenazah, yang kemudian dia itu yang berhak mendapatkan rahmat Allah berupa pahala dua kirot itu, apabila selepas dia mensolati jenazah, menguburkan jenazah, dia bisa berubah ya menjadi orang yang lebih baik dari sebelum dia sholat jenazah. Misalnya sebelum sholat jenazah, dia tidak pernah berjamaah, maka dia bisa beritibar. Amit-amit deh, ya. Selama saya hidup, saya belum pernah sholat di belakang imam. Ya. Jangan-jangan nanti saya tidak sempat sholat di belakang imam, tiba-tiba saya disolatkan, saya ada di depan imam. Maka berubah dari tidak pernah berjamaah menjadi orang yang semangat. Nah, itu sudah dapat pahala itu. Tapi kalau ada orang sholat jenazah, tiap ada jenazah meninggal, namun tidak pernah tergerak hatinya berubah menjadi orang yang rajin sholat berjamaah, aruh, ya, zong wah. Zong no. Pahala sekirat no zong no. 0,0. Begitu juga orang yang menguburkan itu, ya, sepulang dari apa namanya melihat pemakaman, lubangnya kecil, sudah kecil lubangnya, ditutupin lagi, ya, apa namanya penutup kalau bahasa Sasak itu ige-ige, ya, apa bahasa bapak-bapak ige-ige katanya kan, yang dipasang miring entah itu dari bambu atau kan, itu menambah sempitnya kubur itu. Kita bisa membayangkan kan, kalau dalam nas hadis itu dikatakan orang yang meninggal dunia itu akan bangkit dalam kuburnya, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun tapi tidak berdiri. Bangun dalam keadaan duduk. Barulah dia ditanya oleh dua malaikat. Ini bagi kita ahlu sunnah wal jamaah yang percaya ada namanya pertanyaan dalam kubur. Itu akan ditanya. Nah, kita bisa bayangkan ya bahwa loh, betapa sempitnya kubur ini. Nah, betapa gelapnya kubur ini. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita, disampaikan kepada kita ajaran Nabi. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperluas kubur kita. Yang dalam kasat mata sedemikian sempit itu. Ada hal-hal yang harus dan bisa kita lakukan sehingga bisa menerangi kubur yang gelap itu. Jauh lebih terang nanti cahayanya dari sinar matahari yang ada di bumi. Apa itu? Ketika kita rajin bersedekah, ketika kita suka membaca Al-Quran, ada kesempatan setiap hari dalam waktu kita, kita sisihkan untuk membaca Al-Quran, bersedekah, silaturahim, dan lain sebagainya. Beramal soleh, ya, yang sebanyak mungkin, itulah yang akan memperluas kubur kita, bahkan kubur itu kita yakini menjadi sebuah taman dari taman-taman surga, seperti yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Allah. Dan janji Rasul itu pasti benar. Janji Rasul adalah janji Allah. Ya. Janji Allah itu pasti benar. Innallaha la yukhliful mi. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Karena janji yang disampaikan oleh Rasul itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, bukan janji caleg. Ya, ini bukan janjinya calon kepala desa yang sekarang rame-rame sedang pada nyalon. Sengaja saya ngomong begini supaya kalau janji nanti harus dipenuhi janjinya. Ya, kan ini didengar ya di kampung-kampung ini. Ya, jadi kalau janji Rasul itu adalah janji Allah. Janji Allah itu maha benar, maka janji Rasul pun maha benar. Karena itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, itu firman Allah dalam Al-Quran. Kita harus yakin.
miskin. Nah, karena itu nyata bagi kita, tanda orang yang mendapatkan pahala begitu besar, satu kirot pahala sesudah nguburin itu, lalu sebelepas atau setelah selesai mengikuti proses pemakaman atau penguburan itu, dia rajin beramal soleh, rajin membaca Al-Quran, ya, rajin bersodakoh. Lagu lamun atau bengan, aduh betok bengan, waharan nge, wendik sana mau pahala sekirot sana, lamun atau bengan. Eh, tau naran tok bengan. Tidak ada perubahan yang baik. Semangat untuk beramal soleh tidak bertambah. Ya. Begitu dia tidak rajin ibadah, tidak rajin membaca Al-Quran, tidak rajin bersodakoh, tidak rajin bersilaturahim ketika sebelum pemakaman. Sesudah pemakaman, tok bengan, tidak ada perubahan. Tidak mau sekirot sini. Ya. Namun dengan si mau sekirot pahala sino, perubahan nyata. Dia berubah ke arah yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadirin sekalian, yang ketujuh adalah berkhidmat, melayani. Ketika dia punya orang tua, dia berkhidmat dengan baik kepada orang tuanya. Ya. Atau ketika dia ada tetangganya, keluarganya yang memang butuh dibantu, ditolong, maka dia tulus berkhidmah untuk memberikan perhatian, memberikan pertolongan. Nah, kan sudah menjadi satu yang faktual dalam hidup ini, sifat hidup kita, ketika kita, ya, hati itu keras, pasti itu hadir dari orang-orang yang merasa tinggi. Yang itu sebab dikatakan hati keras itu adalah orang yang berhati tinggi, yang punya kesombong. Nah, ini biasa dipunyai hati seperti itu, hati yang keras, hati tinggi, kesombongan itu, oleh orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah melayani, dia saja dilayani. Makanya Pak Haji Andi jangan heran kalau Pak Haji Andi jadi kepala dinas, ya, bapak yang salah, tapi bapak tidak mau salah, yang bapak omel itu adalah anak buah bapak, ya kan? Padahal kita yang salah, kan? Dan ini kan orang tinggi hati, sombong, karena dia dilayani. Tapi kalau biasakan diri melayani, berkhidmat dengan baik karena Allah, maka itulah yang menjadikan kita rendah. Ha? Nah, ini tujuh langkah Bapak Ibu sekalian yang diurai oleh para ulama di lingkup Al-Azhar, ya, yang ketika ini kita biasakan dalam hari-hari kehidupan kita, insya Allah menjadikan kita menjadi orang yang lembut hatinya, seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari terakhir dalam hidup kita sekarang ini, ya Allah, jarang sekali orang saling kasihani, jarang sekali orang saling hormati. Masing-masing orang merasa dia berhak dihormati. Ya, masing-masing orang ingin dihargai, tapi dia tidak pernah menghargai orang lain. Padahal semua kita punya karakter dasar yang sama. Tidak ada kita yang tidak mau dihargai. Tidak ada kita yang tidak mau dihormati. Tetapi ketahuilah, harga kita dan kehormatan kita bergantung kepada bagaimana kita menghargai dan menghormati orang lah. Kalau istilah rokok itu bandrol, ya. Bandrol, ya. Takrib. Ini harga kita. Ya kan, tergantung pada diri kita. Semakin kita tawadu menghormati orang lain, rendah hati, maka akan semakin tinggi kita, kan, harganya. Tapi kalau kita menjadi orang yang sombong, tidak menghargai orang lain,
Berarti kita juga tidak punya harga kan? Lalu saya tanya diri saya dan bapak-bapak, ada enggak orang senang sama orang sombong? Orang sombong saja enggak senang sama orang sombong. Betul enggak? Betul enggak ini? Karena namanya sombong itu semua orang tahu tidak baik. Orang yang tidak pernah dan tidak bisa menghargai orang lain adalah orang yang tidak berharga. Ya kan? Sehingga orang sombong sendiri tidak senang sama orang. Sama dengan orang pelit. Ada enggak orang senang sama orang pelit? Tetapi orang pelit itu sendiri juga enggak senang sama orang pelit. Orang pelit, tapi kenapa dia pelit? Nah, kalau kita berpikir, merenung, mari. Jadi harga diri kita ada pada diri kita. Ya. Mulia tidaknya kita itu adalah bagaimana kita bersikap memuliakan orang lain. Setinggi kita memuliakan orang lain, setinggi itulah kemuliaan kita. Semakin rendah hati kita, kemudian semakin kita berusaha memuliakan orang semulia-mulianya karena dia adalah makhluk Allah yang maha mulia, maka kita pun akan semakin mulia. Maka kalau dalam hadis itu dijelaskan, tidak ada orang yang rendah hati, kecuali sikap rendah hati itu akan membuat dia menjadi orang yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jam 6, wah nih. Lagu Mun RRI sampai 6:30, nih. Kita lanjutkan sedikit selawat Badar, supaya ya. Kenapa ulama Mesir yang dalam salah satu langkah yang kita biasakan sehari-hari untuk melembutkan hati itu menyebut biasakan bersolawat 313 kali tabarukan pada jumlah pasukan perang Badar yang disebut dengan Badar Kubro itu. Ya. Lalu kenapa bersolawat itu tidak pakai selawat Badar? Ya, ya karena metode-metode yang diajarkan oleh ulama Al-Azhar itu adalah jauh hari sebelum adanya sholat Badar. Sholat Badar ini kan Indonesiana, Pak. Ya. Jadi sangat heroik. Kalau kita pelajari asbabul kalau Quran itu kan asbabun nuzul namanya, latar belakang turun. Kalau hadis itu asbabul wurud. Ya, nah kalau hal-hal yang menunjukkan karomah apa namanya asbabul waqi. Ya, sebab terjadinya atau lahirnya selawat Badar ya. Ini perlu kita orang Indonesia ini paham. Nah, apalagi Pak Haji Ilham yang menjadi pengurus di NU. Karena lewat muktamar 28 di Kerapiak dulu ya. 28 ya di Kerapiak. Kamar NU yang di Kerapiak. Di sana dulu kalau kita ikuti saya buka-buka ya. Riwayat muktamar, kejadian-kejadian di muktamar itu kan. Maka di sana di Kerapiak dulu ditetapkan selawat Badar itu menjadi mars resmi. Ya. Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada kan biasa kalau acara resmi organisasi kita di Indonesia kan awali dengan menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian baru mars ya. Nah, Nahdlatul Ulama itu marsnya selawat Badar. Dan selawat Badar ini Bapak Ibu sekalian lahir atau dibuat, disusun, dihasilkan lewat satu perjuangan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang soleh. Itu ketua PCNU Banyuwangi tahun 1960-1962.
saat kekuasaan di Indonesia ini dipegang oleh apa yang disebut dengan Orla. Nah, ketika itu tahun 60-an demokrasi Indonesia itu namanya demokrasi terpimpin. Tahun 1960-1962 itu di Jawa, khususnya ketika itu situasi di Banyuwangi, kekuatan PKI itu luar biasa. Dan PKI itu jahat. Dia zolim, banyak membunuh ulama-ulama, kiai-kiai di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi. Bahkan sebenarnya di seantero Jawa ya ketika itu. Tapi yang luar biasa kejadiannya itu adalah di Banyuwangi. Maka ada seorang hamba Allah yang soleh, yang dalam organisasi NU dia ditakdirkan oleh Allah menjadi ketua PC NU Banyuwangi. Bupati NU Banyuwangi lah ya, kalau PC NU itu kan gitu ya. Era bupati NU, untuk bupati untuk urusan NU di Kabupaten Banyuwangi. Di pemerintahan orang ini juga menjadi pejabat, menjadi kepala kantor agama, akan depah apa istilah dulu ya, di Banyuwangi. Ya. Hamba Allah ini lahir di Tuban. Dan ketika NU menjadi partai politik, maka beliau itu sempat menjadi anggota konstituante Republik Indonesia dulu, tapi kan dibubarkan oleh presiden dengan kewenangan yang begitu besar, karena demokrasi kita adalah demokrasi Nah, pada ketika itu hamba Allah yang soleh ini namanya Kiai Haji Ali Mansur Siddiqi. Beliau lahir di Tuban. Kemudian nyantri di Pelusuk ya. Dan juga di ini Buireng. Kan orang dulu nyantrinya di banyak pondok kan. Sekian tahun di sini, sekian tahun di sini. Dan orang ini memang dibelikan kelebihan oleh Allah, pandai bersair, menguasai ilmu arut, pandai bikin sair. Itulah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, cucu dari Kiai Haji Siddiq Jember. Itu lahir di Tuban, tinggal di Banyuwangi. Nah, melihat itu beliau resah. Umat Islam ini ditindas oleh PKI, laknatullah. Maka kalau kita lihat, Selawat Badar ini punya apa namanya, tuah yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari Black September itu. Ya, salah satu asbab Indonesia ini selamat dari pengkhianatan PKI pada 30 September. Adanya Selawat Badar. Makanya Indonesia negara juga kan mengakui Selawat Badar ini ditetapkan ya pada tahun 2000 berapa itu Pak dilihat. Jadi begitu buruknya situasi ya kehidupan masyarakat, kiai-kiai banyak dibunuh, pesantren ditindas oleh PKI, karena ketika itu PKI betul-betul kuat. Gerwani namanya. Ya. Kelompok perempuan, pokoknya luar biasa sudah PKI itu, terutama di Banyuwangi. Dia punya nyanyi genjer-genjer namanya. pokoknya berbaris di kampung-kampung, di gelorong-lorong itu mempengaruhi orang. Itu membuat Kiai Ali yang saya sebut tadi itu menjadi resah, ya. Jadi resah beliau. Berpikir beliau, maka satu malam dalam keresahan itu beliau bermimpi. Nah, ini proses heroik karomahnya Selawat Badar. Memimpi didatangi oleh banyak sekali orang berjubah putih kemudian bersorban hijau. Dan pada malam yang sama istri beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini kalau saya baca riwayat Selawat Badar, luar biasa ya.
Ali Mansur Siddiqui. Nah, sesudah bermimpi itu, maka beliau pergi menemui seorang Habib, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ditemuilah seorang Habib yang ada di Banyuwangi yang terkenal Alim Soleh ketika itu. Maka kepada Kiai Ali, Habib itu mengatakan yang datang itu kepada Anda itu akhi adalah Ahlul Badar. Yang rame-rame mendatangi Anda itu adalah Ahlul. Itu adalah pasukan perang Badar itu. Nah, kemudian sesudah mendapatkan pemberitahuan karena berbagi perasaan kan kepada Habib yang terkenal Saleh itu, maka beliau mengambil kertas hendak menulis syair. Tiba-tiba yang ditulis itu adalah selawat

Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah.

Allah, masih panjang sekian puluh bait lagi. Ya, enggak mungkin cukup waktu kita. Cukup sekedar ini untuk mengenal sholawat Badar. Bagaimana Pak Ketua Kelas? Mana Pak Ketua Kelas? Hah? Oh ya, ada orang meninggal dunia di Pak Anu, Pak Jun. Pelayaran di di kampung sini. Nah, jadi saya tantang bagaimana kalau kita jamaah rutin Islamic Center-nya, ayo kita berlomba menghafal sholawat Badar. Tapi dengan kita pakai lagu yang asli, karena sekarang ini banyak dirubah, pakai lagu reggae dia. Kan? Enggak ada, ini dirubah ini. Ya? Jadi wazannya itu dirubah sekarang. Kan ada, kan sholawat Badar di lantunkan dengan gaya reggae. Ya, tahu nama gaya reggae Pak Haji Sofyan?

Bismillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allah kan ini gaya reggae ini kan tak suka memperhatikan gaya-gaya lagu ya. Ya yang asli kan

0: Sejak itu, begitu selesai malam itu ditulis, ternyata besok pagi semua orang yang ada di kampung Kiai Ali datang ke rumah Kiai Ali membawa beras, membawa daging, kayak ada orang kenduri besar. Heran Kiai Ali. Maka orang-orang itu bilang, mereka itu didatangi oleh seorang laki-laki yang gagah, berjubah, sangat bersih, dan menyuruh mereka membawa beras, membawa segala macam apa bahan makanan untuk orang kenduri besar itu ke rumah Kiai Ali. Dan sejak itu Bapak Ibu sekalian, di Banyuwangi itu dikumandangkan di masjid-masjid, di musola-musola. Ini tujuannya adalah untuk tolak bala, untuk menguatkan semangat umat Islam supaya tidak kalah ya, untuk menghadapi kejahatan PKI. Dan alhamdulillah tersebar kemudian selawat ini ke seluruh Indonesia. Ya, saat itu juga Bapak Ibu sekalian, maka dengan selawat ini ketika kita bertawassul akan mendapatkan pertolongan Allah, Allah kabulkan. Nah, itulah yang menjadikan asbab kegagalan PKI untuk melakukan pemberontakan pada 30 besar jasanya Kiai Ali itu ya, yang dengan pertolongan Allah dia bisa menghadirkan selawat badar sebagai doa untuk bertawassul agar bangsa Indonesia khususnya umat Islam, kaum pesantren yang disakiti dan dizolimi oleh PKI laknatullah, yang ketika itu dalam demokrasi terpimpin PKI itu diberikan tempat khusus ya, perlakuan istimewa sepertinya kan, itu enggak bisa diingkari, enggak boleh itu bapak-bapak berhenti mengatakan itu. Jelaskan kepada anak cucu kita yang jauh masa hidupnya dengan masa PKI itu ya, kan anak bapak enggak ketemu PKI ya, dan mungkin enggak diajarkan tentang PKI di sekolahnya, enggak kayak kita dulu. Sekarang ajarkan di rumah bapak-bapak bahwa di Indonesia ini dulu ada PKI yang sangat jahat ya. Nah, dan bangun ya sikap permusuhan terhadap PKI, kapanpun dimanapun dia hadir kembali harus kita lawan, harus kita habisi. Nah, makanya ajar keluarga bapak selawat badar itu tidak bisa di pisahkan kisah selawat badar ini dari keburukan PKI. Jelas bapak-bapak? Mudah-mudahan kita paham ya. Nah, kalau sekarang selawat badar ini sudah masuk ke seluruh dunia Islam ya. Karena ada qori, kalau kita baca ya, ini bukan qori Indonesia, tapi qori internasional dari Malaysia, itu di Bosnia, ya lantunkan selawat badar, maka dikenal. Kalau sekarang di Timur Tengah ya, sejak ada para mukimin atau para penuntut ilmu termasuk di Mesir, biasa ada kader-kader muda NU sekolah di sana, selawat badar ini sudah mendunia sekarang ya. Jadi selawat badar mendunia itu sudah ya. Tapi kita di Indonesia ini na'udzubillah lengah, banyak kita mulai tidak ingat dan tidak kenal selawat badar. Termasuk orang NU sendiri Pak Ilham, saya kritik itu. Ini kalau saya tidak mengatakan itu selawat NU, selawat untuk umat Islam. Tetapi hebat NU ketika menjadikan selawat badar itu menjadi mars ya. Jadi menjadi mars Nahdlatul Ulama. Berkah insya Allah ya, karena sudah ditunjukkan oleh Allah keberkahan dari selawat badar. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah pas nih jam 6:30 kurang 5 menit. Jadi mancan. Ada bertanya lagi. Ini moderator boleh enggak dia bertanya? Beliau yang berhak. Oh iya, silahkan. Ini moderator tim ya.
1: Baik, hadirin yang ingin bertanya silahkan. Untuk 2 pertanyaan saja.
2: Ya, terima kasih Tuan Guru, luar biasa menarik sekali pada kajian subuh ini. Saya sedikit aja pertanyaan langsung tadi ada disinggung tentang ziarah kubur gitu. Nah, mungkin perlu di lebih perjelas lagi di atau fadilah dari ziarah kubur ini, dan yang itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang lebih utama kita ziarahi, orang tua, ulama ataupun seluruhnya. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebetulan tadi singgung soal saya selama ini lalu berada di belakang imam. Ini terkait dengan praktik kita di sini, Pak Tuan Guru. Memang selama ini imam semua itu rata-rata pernah lupa. Kalau lupa memang kan kalau tidak anu ya ruku. Tapi yang selama ini belum pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau dia batal, nah yang menggantikan ini siapa? Persis yang di belakang imam atau di kanannya? Supaya dia jelas. Ya. Ini yang belum pernah terjadi. Kalau tandanya imamnya batal, apa yang harus menggantikan di sini? Orang yang persis di belakang imamnya atau kanannya? Itu pertama. Yang kedua terkait dengan doa, ya. Di mana talqin kan selalu ada azab kubur. Nah sementara ini kan ya seperti orang tua kita sudah meninggal yang lama sekali. Saya lepas tidak doa kita ya dari siksa kubur. Terhindar dari siksa kubur. Sementara orang tua kita sudah lama meninggal. Dan rata-rata apalagi pernah dipindahkan kuburnya ke tempat lain. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak ada lagi itu.
2: Lanjut. Tanggur sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Berkaitan dengan kuburan tadi sempat disinggung, tapi yang tambahkan sedikit. Berkaitan dengan kewajiban Islam terhadap sama Muslim yang meninggal dunia, Tanggur. Biasanya kan kita ada mengantarkan atau menguburkan. Nah, kalau kita lihat, sering kita lihat untuk menghadiri pemakaman, namun yang banyak sekali itu yang mengantarkan, namun bukan menguburkan. Karena yang menguburkan itu paling 3-4 orang. Namun penjelasan yang sebenarnya mengantarkan apa menguburkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita jawab dari yang paling akhir lah, ya tadi. Jadi kewajiban kita umat Islam itu terhadap orang yang meninggal dunia mengantarkannya ke kuburan atau menguburkannya. Ya, ini selai lima likur, Pak. Kita mengantarkan dia untuk dikuburkan. Tapi lalu kenapa kan 100 orang, 200 orang kita mengantarkan. Kan tidak semua kita yang pegang sekop untuk menimbun kuburnya atau menurunkan kuburnya. Iya, di dalam menguburkan orang itu kan yang paling penting. Ya, kita bersama-sama menyaksikan kewajiban kipayah kita sudah jalan dengan baik. Lalu sesudah dikubur, kita yang mengambil hikmah. Beriktibarlah dengan peristiwa yang kita lihat. Mahali pikri, hari ini kamu masih gagah beselana besepatu. Gagah metek montor roda 4, metik malik. Jemak lamu memati, no. Dek narak pintil bana si metekin gorong batang aran. Si metinduk mahalino lek kasur empuk. American filo kadu metinduk. Jemak anu tanak tu begisur. Sekarang you boleh pakai kain yang namanya apa? Wall London. Itu 150.000 semeter. Ongkos berjahit 2 juta. Bukan? Kan ya makin dengan gagah makin kan? Ya? Lagu jemak. Imak mbede tuku kain. Tahu enggak kain apa yang kamu pakai? Belacu cap setar. Enggak ada pakai wol-wolan. Apalagi pakai sutra. Nah, itu. Jadi kita mengantarkan dia untuk menunjukkan kewajiban kita, maknanya itu adalah mengantarkan dia untuk kita menjalankan kewajiban kita mengubur. Jadi selai lima likur itu.
0: Nggih. Nah, jadi bagus sekali lamun pelungguh bisa menggotong jenazah. Makanya cara orang sini dengan orang di Saudi, di Mekah, tempat kelahiran Islam itu dia beda. Kalau di sini orang gotong jenazah, ya nelengan Bali jaraknya 1 kilo dengan kuburan itu, empat dengan, si empat no doang lelah. Okroh. Ya engkau ningik setue si beratana, apalagi si mati misalnya mokoh. Ya kan? Karena apalagi sekarang keranda itu dibuat dari besi, sudah berat ya. Nah, kalau di sana enggak, Pak. Apalagi dulu saya menyaksikan pemakaman Sayyid Amin Al-Qutbi. Dulu saya saksikan. Dari Masjidil Haram ke Mu'alla yang sekian jauhnya itu. Jenazah ini enggak pernah digotong oleh hanya 4 orang. Karena kan kita itu dulu ya, sebagian masyarakatnya duluan dia jalan. Jadi dioper. Orang nanti yang menerima itu yang terakhir, yang pertama sampai dikubur itu menerima terakhir. Yang memasukkan ke dalam lahat itu sudah jelas. Sudah ditugaskan siapa. Mungkin ada wasiat orang yang meninggal dunia. Jadi mengantarkan apa menguburkan. Kalau kita datang ke kubur, ya kita mengantarkannya untuk dikubur. Ya, lamun pelungguh tican waktu si Allah Ta'ala kekuatan, bisa pelungguh menurunkan jenazah dan keluarga memilih pelungguh, alhamdulillah. Mana-mana pelungguh megang sekop untuk ikut menimbun. Lalu kan dek tak mungkin bersatak dengan kubur ngedong. Burung tak begawean selang bebak negara. Okay. Pak Lurah, kita mendoakan orang tua kita yang sudah ulat meninggal dulu. Kita belum lahir dia meninggal. Sekarang kita umurnya sudah umur meninggal ini kan. Wah 60 umur teh. Laik masih telem tian mati aman teh. Inan teh. Munten doa yangnya. Masihkah relevan kita doakan dia supaya dia terhindar dari azab kubur? Tetap relevan. Hah? Silahkan relevan. Siapapun meninggal, kapanpun dia meninggal, walaupun dia sudah jangankan 100 tahun, 1000 tahun. Tetap mohonkan dia ampun. Mohonkan dia rah. Tetap relevan. Karena kita kapanpun, kan nanti kita butuh ampunan Allah itu terutama di akhirat. Kalau kita datang menghadap di akhirat kelak dalam keadaan conder ada dosa, kitalah yang berhak mendapatkan rahmat. Maka kapanpun mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal agar dia diampuni oleh Allah, agar dia dijauhkan dari azab kubur, tetap relevan ya. Doa itu sekali diajarkan oleh Nabi, diamalkan kapanpun kita berdoa untuk orang yang mati. Oke? Okay? Nabi Malik Pak Lurah. Posisi imam. Nah jadi lamun cara berjamaah sih bagus. Sebenarnya yang di belakang imam itu ada orang yang disebut dan jadi badal imam. Makanya yang di persis di belakang imam itu orang yang ngerti juga tentang sholat, sifat sholat berjamaah. Dan kalau pengurus mau sempurna dalam mengurus ibadah sehingga tidak terjadi hal-hal aneh yang membingungkan menjadi polemik di tengah jamaah, maka tolong ketika pelaksanaan sholat berjamaah itu petugas imam itu hadir, dihadirkan juga siapa yang menjadi badal imam. Itu suruh sholat di belakangnya. Sehingga kalau dia sholat, dialah yang maju. Dendek seleng tunggu makmum nih. Akhirnya rembak dua dengan bejulu. Jangan sampai begitu ya. Nah, jadi siapa yang paling dekat dengan imam. Itulah yang punya kewajiban yang paling utama untuk melanjutkan apa yang menjadi
1: tersisa dari kewajiban ih. Oh iya, di sembarangan dengan si penjual, harusnya orang yang jadi badal imam itu di belakang ih imam yang tahu sifat-sifat sholat, bagaimana kalau imam batal apa yang dilakukan itu, yang dia itu tidak lupa juga kalau sholat seperti imam yang lupa ikut lupa juga. Dan sehingga kalau imam itu kelebihan, dia cepat mengatakan subhanallah, menegur imam. Kalau imam itu salah membaca ayat, dia cepat bisa lurus, luruskan. Jangan dia juga dongol. Pak Jilham tadi, apa itu? Ziarah itu yang kita utamakan orang tua kita, guru kita, atau wali. Jadi begini. Ziarah kubur yang dimaksud dalam hadis Nabi yang akan bisa melunakkan hati itu sebenarnya ziarah kubur mana-mana. Ya kan? Manapun kubur itu perlu diziarahi. Tapi menziarahi kubur orang-orang yang berjasa dalam hidup kita karena kita cinta kepada beliau, lalu kita sempatkan diri mendoakan, bukan kita berdoa kepada orang yang mati. Ya? Dan itu yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kita ziarah ke kubur, entah itu para wali, orang-orang baik, kita ke sana itu adalah mendoakan, bukan minta doa. Tapi orang-orang ini yang nenanggak lengan jauh, parani itu berdoa, ya salah-salah doang. Salah kira dia itu. Itu baik. Lungguh ya kalau dekat kubur orang tua. Kan bapak di sini kan, tempatkanlah diri. Kalau enggak mungkin setiap hari, bisa sekali sepekan, bisa sekali dua pekan, bisa sekali sebulan, boleh ya. Tapi yang dianjurkan kita ziarah kubur itu ziarah mana-mana ya. Adapun kalau kita memprioritaskan diri kita, ada sisihkan waktu ziarah kepada orang-orang saleh, misalnya ketuan guru Bengkel, ketuan guru Pancor, ketuan guru Lopan, ya, Tuan Guru Ali Batu, itu adalah satu bentuk kecintaan kita kepada orang soleh yang akan menjadikan kita untung. Kemudian kita ke sana, kita doakan beliau yang sudah menjadi almarhum itu. Nah, sembari kita mengenang kebaikan beliau, lalu kita pegang satu prinsip, kita ikuti beliau menjadi orang soleh. Ajaran-ajaran baik beliau kita pelihara. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Bagus kalau dekat kubur orang tua kita, silakan bikinlah jadwal-jadwal yang bisa kita lakukan. Kan itu adalah kecintaan kita kepada orang tua. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ziarah kubur itu ketika kita datang di kubur, ahli kubur itu tahu kita datang. Dia lihat kita. Jadi Pak Ilham ziarah ke orang tuanya, Pak Haji Israel almarhum, Allah yarhamu, rahmatal abror. Lihat bapak, oh anakku. Ya, cuman dia tidak bisa bicara saja kan, melawan kita bicara, tapi dia lihat. Apalagi kalau kita ziarah itu sebelum naik matahari. Masih belum keluar matahari, atau kalau sore itu sudah mau tenggelam matahari. Kalau redup-redup, tidak terang sinar matahari itu katanya penglihatan orang yang mati itu terang. Jadi senggitan, wah lah ternyata anak saya Ilham ini sudah memutih janggutnya. Dilihat sama bapak itu. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakam marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha damban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha, innaka ala kulli syai'in qadir, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kubra al-fusuq wal isyan, wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa
3: tahhir a'dha'ana bi nuri 'afwika wa sabbit aqdamana 'ala siratikal mustaqim wansurna 'ala man zalamana wahdina subulal salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ahli syafaatihi ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ahli syafaatihi ya hayyu ya qayyum. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ahli syafaatihi ya zal jalali wal ikram ya man la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala habibina wa syafi'i dzunubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
4: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring sholawat tadi maka tuntas sudah rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB dan kajian subuh yang baru saja disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Mahali Fikri SH. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik ya pendengar, bagaimana agar hati kita lebih lembut ya, lebih sejuk ya, dengan mengamalkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau ya. Beberapa hal diantaranya tetap rutin ya insya Allah untuk bertahajud, kemudian bersilaturahim, kemudian bersedekah ya, melaksanakan puasa Senin Kamis, dan banyak hal lagi ya tadi disinggung tentang bagaimana juga ziarah kubur, mendoakan ya orang tua kita dan juga keluarga serta para alim ulama ya. Meskipun itu sudah lama meninggalkan dunia ini, seperti itu ya. Jadi intinya banyak hal yang kita dapatkan pendengar dari kajian tadi, dan insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dan selalu mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pastikan pendengar setiap hari ya Anda bisa mengikuti kajian subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB bersama Pro 1 RRI Mataram. Dan baiklah, kini saatnya kami akan tuntaskan mutiara pagi. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Anda sudah terbangun pagi dengan tubuh yang segar, sehat, ini menjadi awal yang menyenangkan tentunya ya, karena udara hari ini cerah pendengar dari Mataram dan sekitarnya, dari Ampenan dan sekitarnya. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya, Anda bisa dengar nanti kami juga akan sampaikan informasi cuaca hari ini pendengar di NTB pagi bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Oke di operator ya. Dan tentu saja untuk Anda yang sudah beraktivitas hari ini nih menyiapkan sarapan, meskipun ini hari libur, aktivitasnya pasti beda ya, tidak seperti hari-hari Anda terburu-buru ya, dikejar dengan deadline di kantor Anda. Kalau di rumah lebih santai ya, membersihkan rumah, bekerja, berolahraga ya. Bekerjanya itu pun ya mungkin mencuci lah ya. Terus apa lagi ya, berkebun di rumah itu wow, menjadi pilihan yang sepertinya luar biasa ya, untuk Anda bisa menikmati suasana santai Anda bersama keluarga di hari ini. Minggu pagi memang punya suasana yang berbeda ya, ada yang memanfaatkannya untuk beristirahat, ada yang memilih berkumpul bersama keluarga, dan ada juga yang tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Tapi yang pasti hari ini karena masih bulan yang baru-baru segar ya, baru kita melangkah di 4 Oktober ya, jadi ini masih banyak peluang untuk Anda bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan baru. Oke, yang pasti pagi ini apapun rencana Anda, saya menemani dengan musik, informasi dan juga berbagai kabar terkini pendengar yang nanti saya akan hadirkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu,

0: Bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya kami hadirkan informasi cuaca pendengar untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat udara kabur dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Lombok Tengah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Lombok Timur juga udara kabur, Sumbawa, kemudian Dompu juga udara kabur dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bima cerah berawan dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Sumbawa Barat juga udara kabur ya dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Dan Kota Mataram juga udara kabur, Kota Bima juga udara kabur dengan suhu yang hampir merata dari 24 sampai 33 derajat Celcius. Sementara Lombok Utara potensi hujan ringan hari ini pendengar dengan suhunya 21 sampai 25 derajat Celcius. Dan kelembaban di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini pendengar dari 47 sampai 95%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini di Minggu 4 Oktober 2026. Jangan lewatkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, nanti Anda bisa simak rangkaian informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Pemprov PASI Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB PASI pada 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Pengurus Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Bersama saya Fatmawati, inilah dinamika olahraga selengkapnya. MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika Oktober 2026 diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak, sekaligus mengembangkan potensi dan juga meningkatkan kualitas para pembalap Indonesia pada umumnya. Syah Manap melaporkan.
1: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
2: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
1: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
2: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
2: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026.

0: Pemprov Pasi Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB Pasi pada tanggal 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pasi NTB Hari Gunawan mengatakan, kontingen NTB akan diperkuat atlet yang tergabung dalam program Platda Mandiri Atletik NTB. Selain itu, Pasi NTB juga membuka kesempatan bagi atlet di luar Platda Mandiri untuk tampil dengan memenuhi kriteria prestasi yang telah ditetapkan. Atlet non-Platda Mandiri yang memenuhi batas prestasi dapat mengikuti kejurnas melalui registrasi Pengprov Pasi NTB. Namun keikutsertaan mereka dilakukan secara mandiri termasuk dalam hal pembiayaan.
1: Garis dari Ketua Pengprov Pasi Nusa Tenggara Barat jelas bahwa kita akan mengikuti event tersebut dengan melibatkan atlet-atlet yang saat ini tergabung di Platda Mandiri Atletik Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, sesuai dengan arahan beliau, bahwa kita membuka kesempatan bagi atlet-atlet non-Platda Mandiri ini untuk ikut serta di event tersebut dengan mengikuti kriteria yang kita tetapkan.
0: Berdasarkan hasil rapat internal, Pasi NTB sedikitnya menyiapkan 15 atlet dan 6 pelatih untuk menghadapi kejurnas atletik senior tersebut. Sebagai bagian dari persiapan, Pasi NTB juga akan menggelar tes event sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan. Tes tersebut menjadi sarana evaluasi perkembangan atlet sekaligus mengukur capaian program Platda Mandiri Atletik NTB.

0: Cabang olahraga Sorinji Kempo semakin menarik perhatian masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya diminati kalangan anak-anak dan juga generasi muda, olahraga bela diri ini digemari para orang tua. Pelatih Sorinji Kempo sekaligus pembina Dojo Braja Musti Mataram, Roli Apriansah, mengatakan ketertarikan masyarakat terhadap Sorinji Kempo terus berkembang. Menurutnya banyak orang tua yang awalnya hanya mengantarkan anaknya berlatih, kemudian ikut tertarik untuk mencoba.
1: Fokusnya bukan hanya tentang penempaan fisik saja, tetapi lebih kepada mental dan karakter. Sorinji Kempo tidak hanya untuk kalangan muda atau mungkin anak-anak, tetapi juga para orang tua. Oleh karena itu, saat ini banyak masyarakat yang mulai tertarik, melihat anak-anaknya berlatih, ya, bapak ibunya juga pun mulai ikut berlatih.
0: Roli menambahkan Sorinji Kempo saat ini juga menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di NTB. Kondisi tersebut turut mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk mengenal dan juga mengikuti olahraga bela diri tersebut.

0: Pengurusan KONI Nusa Tenggara Barat, tokoh olahraga NTB mendorong pemerintah untuk segera membentuk PB PON sebagai sempitnya persiapan menuju NTB tuan rumah PON 2028. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Segera itu bikin itu SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu ketua KONI.
2: Dalam situasi belum adanya ketua KONI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030, tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto mendorong pemerintah provinsi NTB segera membentuk dan mengusulkan surat keputusan atau SK Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Andi menilai pembentukan PB PON tidak perlu menunggu terpilihnya ketua KONI NTB. Menurutnya, persiapan menuju PON 2028 harus segera dimulai, mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas.
1: Kita ini kan tahun 2028 menghadapi agenda besar sekali di bidang olahraga, agenda nasional PON 2028. Yang harus dilakukan yang pertama oleh pemerintah, ya, segera itu bikin itu SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu ketua KONI. SK PB PON itu dibuat oleh pemerintah daerah. Segera dibuat, diusulkan ke KONI pusat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB Dr. Samsul Hadi beberapa waktu lalu mengatakan persiapan sebagai tuan rumah PON masih menunggu terbentuknya PB PON. Menurutnya, pembentukan PB PON akan mengikuti instruksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu persiapan teknis akan dilanjutkan, termasuk mengusulkan perbaikan sejumlah venue yang akan digunakan.
3: PON kan PB PON-nya belum terbentuk ya. Nanti PB PON-nya terbentuk dulu baru. Kalau kita kan mempersiapkan apa namanya PB PON itu, tergantung dari ini kan instruksinya juga dari Kemenpora. Ya tentu usulan-usulan untuk perbaikan venue-venue itu, tapi tidak ada venue baru.
2: Ya. Selain merancang pembentukan PB PON, Samsul menegaskan NTB tidak berencana membangun venue baru untuk pelaksanaan PON. Pemerintah daerah akan memaksimalkan venue yang sudah tersedia dengan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
0: Pengurus Apkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Evaluasi atlet menjadi salah satu fokus utama untuk menentukan komposisi tim yang memiliki peluang meraih medali. Ketua Bidang Pembina Prestasi HI NTB Awan Darmawan mengatakan hasil Porprov NTB menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat kesiapan atlet menuju persaingan di tingkat nasional. Peraih medali emas di Porprov belum otomatis masuk dalam tim PON. Seluruh atlet tetap akan dievaluasi berdasarkan performa, kemampuan, serta peluang bersaing di level nasional.
4: Harapan kami pada saat nanti di PON, tentu saja kita berbicara bahwa atlet yang akan tampil di PON nanti adalah atlet-atlet yang memang yang terbaik. Karena kita sekali lagi kita berharap atlet-atlet ini akan membawa nama provinsi dan tentu saja kita harapannya mereka ikut di dalam PON besok ini bukan untuk sekedar penggembira, artinya kami punya harapannya atlet-atlet yang kami kirimkan nanti pada saat PON ini memang memiliki peluang untuk meraih medali, khususnya untuk meraih medali emas tentunya.
0: Awam menegaskan Hapkido NTB ingin mengirim atlet yang benar-benar siap bersaing dan berpeluang menyumbangkan medali, utamanya medali emas bagi NTB. Pembinaan dan evaluasi akan dilakukan sejak dini agar persiapan menuju PON 2028 lebih terarah. Selain mensukseskan diri sebagai tuan rumah, Hapkido NTB juga menargetkan prestasi melalui atlet-atlet terbaiknya. Pendengar, demikian Dinamika Olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi dalam Dinamika Olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih lanjut bersama Dewi NTB Pagi untuk hari ini ya, di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Napi kabar Sida Selapu ini ama Nggih yang saat ini juga baru saja bergabung di siaran Pro 1. Ya, Sida simak siaran kami melalui 89,2 MHz kah, atau di 92,7 MHz, atau silakan G di AM 855 kHz dan juga di RRI Digital. Pendengar, menjelang beberapa hari lagi ya, nanti di 7 Oktober, bersiap-siaplah untuk Anda yang sudah tidak sabar melihat para rider MotoGP ya, yang nanti di tanggal 7 ini ya direncanakan begitu pendengar untuk berparade ya, sebelum nanti mereka berlaga, sebelum nanti mereka akan beraksi ya, sebelum nanti mereka akan berlomba, bertanding ya di Mandalika. Oke, jadi untuk tanggal 7 Oktober diinformasikan pendengar ada parade rider MotoGP Mandalika ini di Teras Udayana Kota Mataram ya. Jadi pengendara nanti ini informasinya juga dapat menghindari jalur yang ditutup agar tidak terjebak kemacetan ya. Jadi tanggal 7 Oktober ini pendengar, nanti untuk jalur di Teras Udayana ya, seperti yang diinformasikan oleh Kasat Lantas Polresta Mataram Kompol Muhammad Puteh Rinaldi, jadi parade itu nanti akan dimulai dari depan Taman Sangkareang ya, itu di Jalan Pejanggi. Nah, rombongan parade atau rombongan rider ini akan bergerak menuju Teras Udayana. Jadi artinya parade rider ini nanti kan akan lewat arah barat ya, sampai perempatan Bank Indonesia. Kemudian nanti mereka akan berbelok menuju Teras Udayana. Nah, jalur yang ditutup itu terutama untuk Anda yang mau ke arah Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana ya. Jadi ini jalur yang ditutup karena menjadi lintasan parade. Jadi untuk Anda yang berkendara tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana dari kawasan Jalan Adi Sucipto Rembige ya, selama parade berlangsung. Dan ditegaskan juga nanti tentu sudah dikerahkan atau akan dikerahkan petugas di sejumlah titik ya, untuk mengatur arus dan mengarahkan kendaraan. Jadi penutupannya akan dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sampai nanti seluruh rangkaian parade ini selesai. Nah, kemudian jalur mana saja yang Anda bisa lewati? Baik, jadi untuk yang hari Rabu berarti ya, di tanggal 7 itu, jalur-jalur yang bisa Anda lewati gini, ke dari arah barat Jalan Langko. Pengendara nanti akan diarahkan belok di pertigaan Polda NTB. Terus mereka langsung bisa ke arah lampu merah Seruni. Jadi dari pertigaan Polda, pengendara tuh bisa melalui Jalan Pemuda Gomong atau lurus menuju perempatan Seruni ya. Untuk kendaraan dari arah timur, Jalan Caturwarga arus tidak diarahkan masuk ke kawasan lintasan parade. Jadi kendaraan itu dilarang belok kanan di kawasan Taman Sangkareang. Sementara kalau Jalan Adi Sucipto kawasan Rembige ini masih ternyata ya bisa melaju lurus, tapi dari kedua arah maksudnya ya. Jalur yang ditutup itu adalah akses untuk masuk ke Jalan Udayana. Pengalihan ini berlaku juga di perempatan AMM ya. Jadi kalau Anda mau berkendara yang datang dari arah selatan tuh akan diarahkan nanti belok kiri menuju Jalan Pendidikan. Dan masyarakat bisa nanti ya memilih jalur-jalur alternatif yang memang sudah disiapkan dan mengikuti arahan dari petugas. Rekayasa lalu lintas ini berlaku selama parade berlangsung. Jadi masyarakat yang tidak berkepentingan menuju lokasi parade disarankan nanti ya untuk menghindari Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana untuk sementara waktu ya. Jadi untuk kegiatan parade para rider MotoGP yang di rencanakan nanti insya Allah di tanggal 7 Oktober 2026. Ya pendengar, itu dia informasi untuk Anda terkait dengan parade rider MotoGP di Teras Udayana. Dan jalur-jalurnya nanti juga
jangan bingung-bingung lah ya. Nanti akan ada arahan juga dari petugas ketika Anda sudah mau kemana nih, mau tidak bisa lewat ke dari jalur parade ya, seperti tadi yang sudah saya informasikan juga. Untuk lebih lengkapnya juga klik nanti atau buka di rri.co.id ya. Anda juga bisa juga nanti membaca jalur mana saja yang ditutup selama parade rider MotoGP di teras Udayana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa Anda lakukan ya di waktu libur ini, jadi banyak hal maksudnya ya. Dan pendengar, ada silaturahim juga yang bisa Anda sempatkan karena mungkin di jam waktu-waktu sibuk ya, selain hari Minggu Anda sibuknya ya di tempat aktivitas. Nah, sekarang hari libur, ya udah sila-sila nggih mengunjungi sahabat, keluarga, kerabat ya. Karena bagaimanapun tali silaturahim ini bisa mempererat begitu ya hubungan keluarga dan juga sahabat saudara. Nah, ini juga pendengar yang kalau berbicara tentang perkuat ya, jadi ada di satu desa maksudnya ya, ada ajang-ajang yang ternyata bisa menjadi perkuat persatuan ya menjelang pemilihan kepala desa. Nah, ini pun di Lingsar pendengar, event MTQ ya, Masya Allah Barakallah, ini yang sukses ya pendengar, yang berlangsung di Jumat malam 2 Oktober 2026 ya. Jadi ini MTQ yang ke-32 Kecamatan Lingsar ya di Desa Batu Kumbung. Nah, acara MTQ ini tentu membawa pesan sosial yang lebih luas tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan kohesi masyarakat di tengah proses pilkades serentak ke 2026 ya. Nah, tidak lepas dari suasana yang religius ya, pendengar, yang menyelimuti Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, apa kabar untuk Anda semua yang ada di Lingsar, Lombok Barat? Tapi kabar sidel, alhamdulillah sukses nggih. MTQ yang ke-32 Kecamatan Lingsar tahun ini. Dan ternyata tidak sekedar berbicara tentang tilawah dan prestasi peserta. Ternyata di balik lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu terselip ada pesan sosial yang jauh lebih luas, yaitu bagaimana menjaga persaudaraan ketika masyarakat memasuki tahapan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak

2026. Iya, jadi pendengar, seperti yang disampaikan begitu ya, ada pesan yang terselip ya oleh PJ Sekretaris Daerah Sekda Lombok Barat, ada Haji Saiful Ahkam, ketika membuka MTQ ke-32 Kecamatan Lingsar ini. Jadi temanya itu gaungkan Al-Quran menuju sejahtera dari desa. Sukseskan Pilkades Serentak tahun 2026. Dan tentu kegiatan ini mempertemukan ratusan peserta dari desa-desa sekecamatan Lingsar. Nah, momentum MTQ inilah yang menjadi ruang tepat ya untuk mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan pilihan politik itu tidak semestinya menghapus hubungan sosial yang telah terbangun di lingkungan desa. Dan menurut Saiful Ahkam, jadi Pilkades ini adalah bagian dari proses demokrasi yang tentu saja ya Nike memberikan kesempatan untuk semua masyarakat bisa memilih pemimpin sesuai pertimbangan masing-masing ya, karena setiap perbedaan pilihan itu harus bisa ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokratis ya, jadi bukan untuk memecah belah persatuan ya. Artinya bukan pilkades ini bukan tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, tapi sebenarnya ini adalah ikhtiar masyarakat ya. Masyarakat kan mau ya pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan secara intelektual maupun spiritual dan bisa berbaur begitu ya ke masyarakat. Dari masyarakat yang semualah yang pasti ya, tanpa harus ada perbedaan seperti itu. Iya pendengar, jadi itu dia informasi terkait dengan MTQ yang ke-32 Kecamatan Lingsar ini bisa memperkuat persatuan menjelang Pilkades 2026. Silakan nanti Anda bisa lebih lengkap maksudnya ya untuk membaca informasinya, silakan dibuka kembali nanti di rri.co.id.

Ya, pendengar, saya akan tuntaskan untuk saat ini musik informasi, tapi lanjut nanti ya, karena di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan jeda untuk menyimak informasi yang update juga terangkum dalam Warta Berita. Kita akan menuju nanti ke Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

pertimbangan Presiden atau Wakimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.